ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج

أذبح. انظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر.

0: pendengar sebangsa dan setanah air akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansaruddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani HD. Dia merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazama al-ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladhi anzala al-'ayda diyafat al-anam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahu al-azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, mengawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, kisah ilustratif pada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, Pak nelayan, apakah kamu ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari? Nelayan itu kembali menjawab singkat, tidak pernah, Pak. Lalu profesor itu mengimpali dengan mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing? Misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing. Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, sayang sekali, kamu sudah kehilangan 3 peluang hidup kamu. Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada profesor, kata nelayan, apakah Bapak pernah belajar berenang? Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, tidak pernah. Lalu dengan sopan mengatakan, sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak. Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan, filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian, yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapak tilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh pemilikan, kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia. Seperti ayat 41. Zuhra al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dal ladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan. Kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh. Sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan salat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Karena dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden, biarkan spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas. Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan Neo Ibrahim dan Neo Ismail yang tidak lagi bertanya apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu bagikan

0: manusia, manusia ranting dan manusia akar. Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman, tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Belum terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita mengalami turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
0: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhal sallu alaihi wa sallimu taslima.

0: Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma asli ahwalana fitna lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ja'al baldatana hadhihi baldatan aminatan mutma'innah wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innal adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa guys?
2: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Juhanis yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi. Rizkinya sempit maupun di saat rizkinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta. Sabar bukan sekedar menahan amarah. Sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
3: Dari Rekifah, gimana?

Baru saja kita ikuti siaran langsung Salat Idul Adha 1447 Hijriah dari Masjid Istiqlal, Jakarta. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: حجو بارو الحمدو لله تبني فاقاي بها.
1: ويدي habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
2: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
3: A few moments later.
1: Enggak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
2: Yoi, gak usah terpesona gitu dong Ray.
1: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
2: Ngapain dicuci Ray, ini tuh bau baju baru.
1: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh nggak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
2: Aduh. Ran, aku duluan ya Ran. Badan aku bentol-bentol.
4: Lah, gak. Tunggu aku, gak.
5: Atambua menyapa di Atambua pagi ini.

0: Antam Gua menyapa di Antam Gua pagi ini.
1: Ya, pendengar RRI Antam Gua di mana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Antam Gua ya. Untuk pendengar yang ada di wilayah Belu, Malaka, Timur Tengah Utara, juga Alor, dan tanpa terkecuali di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami, baik melalui frekuensi konvensional audio streaming atau juga melalui aplikasi RRI Digital. Selamat menikmati hari Anda dengan berbagai aktivitas yang Anda lakukan di hari ini, dan tentu di suasana momen Hari Raya Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah. Semangat, bahagia, penuh berkah untuk semua yang merayakan. Oke, pendengar, tentunya dari Studio Satu RRI Antam Gua, kami sekali lagi ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan momentum Idul Adha hari ini adalah pengingat berharga bagi kita semua tentang indahnya berbagi dan berkorban. Di tengah keberagaman yang kita miliki, khususnya di wilayah perbatasan ini, mari kita jadikan hari ini sebagai momentum untuk mempererat tali persaudaraan kita ya. Mari terus kita semangat jaga kedamaian, kenyamanan, dan kerukunan lintas iman yang sudah menjadi warisan leluhur kita ya. Dan tentu kedamaian di perbatasan ini adalah fondasi kekuatan kita. Terima kasih untuk semua kita yang sudah saling menghormati, saling menjaga, dan tentunya saling mendukung dalam setiap hari besar keagamaan. Ya, dan tentunya untuk semua yang saat ini tengah beraktivitas, khususnya yang ada di Belu ya, di Masjid Agung Al-Mujahidin, Masjid Hidayatullah, dan seluruh titik pemotongan di Belu, Melaka, TTU hingga Alor, selamat bertugas sekali lagi untuk tim jagal, tim penimbang, hingga tim distribusi yang menjadi jembatan kebaikan hari ini. Tetap jaga kesehatan dan kekompakan ya, buat bah saudara semua ya, baik yang merayakan maupun yang ikut mendukung kelancaran jalannya ibadah dan pembagian kurban hari ini. Luar biasa indahnya kebersamaan kita di hari ini. Baiklah pendengar, Antam Gua pagi masih terus hadir menemani Anda semuanya, dan tentu nanti di pukul 9 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan perbincangan ya pendengar mengenai DMI TTU pastikan daging kurban tepat sasaran. Baiklah, kembali kita nikmati lagi lagu-lagu nuansa Idul Kurban ya, Idul Adha, untuk kebersamaan kita di hari ini. Dan boleh juga ya, kami mau dapatkan informasi bagaimana suasana perayaan Idul Adha ataupun cerita indah toleransi di sekitar lingkungan Anda pagi hari ini. Boleh Anda kirimkan pesan Anda di nomor 08124601202. Sekali lagi 08124601202. Ucapan juga boleh ya, silakan, kami nantikan partisipasi Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, pendengar RRI yang tamu dimana saja berada, terima kasih Anda masih setia bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua, dan selamat menikmati suasana kebahagiaan di momen hari Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Baik, pendengar dimana saja berada, kami ingin update untuk Anda berkaitan dengan situasi Lebaran Idul Adha ya, yang berlangsung di Alor ya, ini tepatnya di lapangan mini kota Kalabahi, dan kita akan ketahui bersama kontributor RRI SP Alor, Mas Lan Bau. Rekan Mas Lan, selamat pagi. Ya, halo. Halo rekan Mas Lan. Rekan Mas Lan. Oke, baik, pendengar RRI atau di mana saja berada, kami mohon maaf ya, saat ini belum bisa terhubung dengan baik, dengan jelas bersama kontributor kami yang tentunya akan update informasi berkaitan dengan situasi Lebaran Idul Adha di Kalabahi, Kabupaten Alor. Tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Atambua pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, baik, pendengar, kami sudah terhubung kembali bersama kontributor kami, Mas Lan Bao. Halo rekan Mas Lan, selamat pagi.
1: Halo Kak.
0: Selamat pagi. Selamat pagi, hari raya dulu ada ya untuk Kak Mas Lan bersama orang-orang terkasih yang merayakan. Boleh sedikit kita dapat kabar dari Kalabahi Alor, bagaimana situasi lebaran Idul Adha hari ini?
1: Baik rekan Teresa, dapat kami laporkan situasi lebaran Idul Adha di lapangan mini Kota Kalabahi, Kabupaten Alor, bahwa saat ini situasinya ibadahnya berjalan lancar dan sholat Idul Adha dimulai pada tepat pukul 07.00 tadi, 07.00 tadi, dan dihadiri oleh hampir kurang lebih ada 5.000-an jemaah yang datang dari berbagai masjid yang ada di Kota Kalabahi. Kurang lebih ada 21 masjid dan satu musala. Nah, lebaran kali ini turut juga dihadiri oleh Forkopimda yang ada di Kabupaten Alor, ada Bupati Alor, Wakil Bupati Alor, dan juga tamu undangan lainnya yang turut hadir untuk memberikan salaman kepada umat Islam, umat Muslim yang melaksanakan ibadah Idul Adha di pagi hari tadi. Dan setelah itu para panitia dan kembali ke masjid masing-masing untuk melakukan ibadah. Dan juga yang menariknya adalah keluarga non-Muslim juga turut mengambil bagian dalam pengamanan jalannya ibadah Idul Adha sebagaimana tradisi di Kabupaten Alor. Nilai-nilai toleransi selalu menjadi sebuah kebanggaan, menjadi sebuah tradisi yang saling menguat untuk memberi perhatian kepada sesama di Kabupaten Alor. Nah, dan itu yang mungkin dapat kami laporkan, Kak.
0: Oke, kalau cuaca di Alor sendiri bagaimana nih untuk mendukung suasana memperingati hari Lebaran Idul Adha hari ini?
1: Terkait dengan cuaca pun saat ini cuacanya cerah, bersahabat, sehingga pelaksanaan sholat Idul Adha di lapangan mini Kota Kalabahi berjalan dengan penuh kenyamanan tanpa ada hambatan apapun. Dan situasi kendaraan pun sudah diatur sedemikian rupa oleh tim dari Polres Alor dan juga dari perhubungan. Mereka turut saling membantu bersama panitia untuk mengatur jalannya arus lalu lintas sehingga pelaksanaan ibadah berjalan dengan baik.
0: Oke, baik rekan Mas Lan, terima kasih laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
1: Baik Kak, ya, makasih.
2: RRI Pro 1. Laporan terkini.
0: Ya, laporan terkini disampaikan oleh kontributor RRI SB Alor, Mas Lan Bao, berkaitan dengan situasi lebaran Idul Adha di lapangan mini Kota Kalabahi berlangsung aman dan tertib. Kita juga turut bahagia tentunya ya pelaksanaan sholat id juga dan juga berbagai kegiatan dalam rangka hari lebaran Idul Adha 1447 Hijriah di mana saja, baik yang ada di Belu, Malaka, TTU Alor, dan di mana saja berada, ini semua bisa berlangsung dengan baik tentunya. Oke, pendengar RRI Tambo di mana saja berada, tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar RRI, tamu di mana saja Anda berada, beredar unggahan foto di media sosial Facebook menampilkan foto Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Wapres Gibran yang diklaim membagikan bantuan alat dapur. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, narasi tersebut dapat dipastikan hoax. Foto yang digunakan dalam unggahan juga dipastikan sebagai hasil rekayasa berbasis artificial intelligence atau AI, di mana hasil uji menggunakan Psych Engine memperlihatkan probabilitas konten itu AI generatif sebesar 99%, sedangkan hasil uji Truth Scan memperlihatkan hasil 97%. Dengan demikian, informasi berkaitan bantuan alat dapur dari Presiden Prabowo dan Wapres Gibran adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ya, pendengar RRI Tamburi mana saja berada, kami sampaikan informasi untuk Anda dari situs resmi rri.co.id. Menteri Haji dan Umroh RI Muhammad Irfan Yusuf menegaskan pentingnya mewujudkan tri sukses haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2026. Menurutnya seluruh petugas haji memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kelancaran pelayanan jemaah Indonesia selama berada di tanah suci. Ia mengingatkan ibadah haji merupakan momentum penting bagi umat Islam dari berbagai negara. Menteri yang akrab disapa Gus Irfan ini menyebut pemerintah ingin memastikan pelayanan kepada jemaah berjalan dengan baik hingga akhir operasional haji. Menurutnya, capaian pelayanan yang telah diraih saat ini perlu terus dipertahankan sampai seluruh rangkaian ibadah selesai. Ia pun mengatakan lebih dari 200 ribu jemaah haji Indonesia telah tiba di Arab Saudi pada musim haji tahun ini. Selain itu, ribuan petugas juga telah disiagakan untuk mendukung pelayanan dan perlindungan jemaah. Menurutnya, tri sukses haji menjadi fokus utama pemerintah dalam penyelenggaraan haji 2026. Tri sukses tersebut meliputi sukses spiritual, sukses ekonomi umat, dan sukses peradaban serta kebangsaan. Pendengar, demikian informasi berkaitan dengan Menteri Haji dan Umroh tekankan tri sukses haji pada penyelenggaraan haji 2026. Informasi selengkapnya dan informasi lainnya dapat Anda akses di situs resmi rri.co.id.

Ya, pendengar RRI, terima kasih Anda masih setia bersama kami di Prosatu RRI Atambua. Selamat menikmati hari Anda dan lagi-lagi selamat menikmati momen terbaik di hari Raya Lebaran. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk seluruh umat yang merayakan. Dan tentu dari Studio 1 RRI Atambua kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi semua yang merayakan. Di hari yang penuh berkah ini, mari kita terus rawat kedamaian, keharmonisan dan indahnya toleransi lintas iman yang selama ini menjadi kekuatan kita di tanah air Indonesia, ya, khususnya untuk kita semua yang berada di wilayah perbatasan ini. Nah, pendengar, berbicara mengenai Hari Raya Idul Adha tentu tidak lepas dari ibadah kurban dan bagaimana distribusinya agar benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan. Terkait hal ini, Dewan Masjid Indonesia DMI Kabupaten Timur Tengah Utara telah melakukan berbagai langkah strategis untuk memastikan amanah hewan kurban mengalir dengan tepat. Pendengar, kami akan hadirkan perbincangannya bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI TTU, Bapak Haji Fahmi H. Abdullahi SE, yang menyampaikan bagaimana kesiapan dan juga sistem distribusi yang diterapkan pada Idul Adha tahun ini. Kita simak selengkapnya berikut ini.

0: Ya. Gimana sih Dewan Masjid Indonesia TTU menghadapi Idul Adha tahun ini?
1: Alhamdulillah, puji syukur. Kita Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Timur Tengah Utara, sebelumnya kami bersama pengurus masjid dari beberapa kecamatan itu sudah melakukan koordinasi awal untuk persiapan terkait pelaksanaan Idul Adha. Kami juga sudah mulai membentuk kepanitiaan di setiap masjid, dan kami menekankan agar setiap kepanitiaan itu adalah tugasnya itu mulai dari persiapan sholat id di masjid masing-masing, kemudian pengumpulan hewan kurban hingga tata cara bagaimana penyembelihan dan distribusi daging. Jadi kemudian juga kami juga sudah menghimbau kepada seluruh masjid untuk bagaimana menjaga kebersihan, ketertiban selama kegiatan kurban, serta juga memastikan bahwa pelaksanaan kurban tahun ini harus sesuai dengan standar dan yang sudah ditetapkan dalam persoalan terkait kesehatan hewan. Selain itu juga kita sudah mendorong agar kegiatan ini juga melibatkan masyarakat di sekitar masjid. Kemudian juga ini juga sebagai momentum untuk kita bagaimana mempererat tali solidaritas sosial di antara kita. Jadi seperti itu persiapannya.
0: Okay. Baik, seperti yang Pak Haji sampaikan bahwa melibatkan masyarakat di sekitar masjid begitu, apakah ini juga termasuk umat non-Islam begitu, dilibatkan begitu Pak Haji?
1: Ya pasti. Jadi di lingkungan masjid itu kan bukan hanya umat muslim saja yang tinggal, kan juga tetangga-tetangga kita kan juga banyak yang bukan muslim juga. Kami juga ajak kita undang untuk sama-sama kita bergotong royong. Karena ini kan juga kita mendorong semangat gotong royong juga, kebersamaan juga, begitu.
0: Oke, baik. Bagaimana kemudian DMI TTU ini memastikan pembagian daging kurban ini benar-benar tepat sasaran?
1: Jadi kita itu sebelum memulai kegiatan ini kan sudah ada sebelumnya itu pendataan. Jadi pendataan kepada seluruh masyarakat yang membutuhkan. Jadi kita data mulai daripada keluarga yang kurang mampu, kemudian kita data kaum duafa, lansia, janda, serta masyarakat wilayah pinggiran yang juga kadang tidak tersentuh oleh bantuan. Jadi itu yang kita pastikan bagaimana daging kurban itu bisa tepat sasaran. Begitu.
0: Baik, apakah ada tantangan khusus khususnya di wilayah TTU terkait distribusi hewan atau daging kurban ini?
1: Ya, tantangan khusus ya lumayan lah, cukup. Ada beberapa faktor lah, ada beberapa hal lah. Yang terutama itu kita lihat itu masalah jarak antar wilayah, kemudian juga persoalan akses transportasi ke beberapa tempat yang belum bagus semuanya. Kemudian ya kondisi jalan juga, kemudian juga ya tahun ini juga agak berkurang ya karena keterbatasan jumlah hewan kurban di beberapa daerah, karena kondisi ya ekonomi tahun ini agak menurun dibanding yang lalu-lalu gitu. Juga ya memang ada juga sih di wilayah yang jumlah hewan kurban agak melimpah, contohnya dalam kota dengan di kecamatan, karena ada sedikit perbedaan dalam hal jumlah. Sedangkan di daerah yang lain ada yang kekurangan. Karena itu kita DMI TTU juga mendorong intinya bahwa ini adalah bagaimana kita membangun semangat saling membantu antar jamaah, antar wilayah agar distribusi kurban itu bisa lebih merata. Selain itu juga kita juga ada ya edukasi terkait penanganan daging yang higienis agar itu menjadi perhatian penting agar kualitas daging bisa tetap baik saat dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Dan yang pasti kita juga melibatkan dinas peternakan, dokter hewan sebelum penyembelihan itu, mereka biasanya datang untuk periksa dulu supaya jangan sampai ada hewan-hewan yang tidak layak itu disembelih. Begitu.
0: Oke, baik ya. Kalau untuk tahun ini hewan kurban berkurang, otomatis daging kurbannya juga berkurang begitu ya. Tetapi bukan berarti tidak memberi begitu. Walaupun mungkin porsinya nanti sedikit-sedikit pun pasti semua bisa terjangkau ya, sasaran tepat sasaran gitu.
1: Ya kalau di kota ya mungkin masih stabil ya, mungkin di daerah di kecamatan-kecamatan yang agak menurun. Nah, gitu.
0: Oke, Bu. Baik, Pak Haji, kemudian bagaimana membangun kesadaran masyarakat bahwa kurban bukan sekedar ritual ya, tetapi juga bentuk solidaritas sosial?
1: Ya, itu juga bagaimana kita membangun kesadaran itu ya, dengan kita terus mengedukasi umat bahwa esensi daripada berkurban itu adalah bagaimana kita harus memunculkan keikhlasan. Kita juga harus esensinya adalah pengorbanan, kepedulian, dan berbagi kepada sesama. Nah, jadi Idul Adha itu kan bagaimana ia mengajarkan bahwa kebahagiaan itu tidak hanya boleh dinikmati oleh kita sendiri. Saat seorang berkorban, sebenarnya dia juga menghadirkan kebahagiaan bagi saudara-saudaranya yang mungkin jarang menikmati dagingnya. Contohnya ya kalau macam kayak saya, ya mau makan daging kan kapan-kapan saja bisa. Tapi kan buat saudara-saudara yang lain kan ya tidak setiap hari bisa mereka mau makan daging. Jadi ya inilah, jadi kurban itu jadi bukan hanya sekedar ibadah spiritual, tetapi juga gerakan sosial dan kemanusiaan yang artinya memperkuat ya persaudaraan di tengah masyarakat. Nah, seperti itu
0: dilakukan dengan tulus ya.
1: Ya harus itu. Bahwa niat kita adalah berkurban itu adalah ibadah. Nah, ibadah untuk berbagi kepada sesama yang kurang mampu. Nah, intinya di situ, esensinya di situ. Jadi keikhlasan, pengorbanan, kepedulian, dan berbagi kepada sesama. Begitu Ibu. Ibu
0: bahagia ya. Pak Aji, kemudian apakah di DMI TTU sendiri memiliki data atau mungkin pemetaan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih saat Idul Adha tahun ini?
1: Ya, artinya secara umum kami kan terus berkoordinasi dengan pengurus masjid di kecamatan dan di beberapa masjid yang ada di kota dan tokoh masyarakat untuk kita memetakan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih, terutama di daerah yang ya jumlah jemaahnya sedikit, kemudian keterbatasan hewan kurban dan juga masyarakat yang ekonominya lemah. Karena data ini kan penting agar kita punya distribusi bantuan ini, daging kurban ini bisa lebih merata dan tidak menumpuk hanya di ya di pusat kota sini atau di masjid besar saja. Nah, begitu.
0: Baik. Oke. Kemudian

0: tidak hanya aktif saat acara seremonial saja, tapi ya juga hadir dalam kerja-kerja sosial nyata di tengah masyarakat. Ya, contohnya ya kayak kegiatan kurban ini. Nah, jadi di masjid-masjid itu kita himbau memang dari awal agar anak muda itu dilibatkan dalam kepanitiaan inti, kementerian inti, biar mereka lah yang menggerakkan. Nah, kita yang orang tua ini memantau saja.
1: Oke. Jadi semangat ya para pemuda masjid tentunya untuk kegiatan kurban.
0: Oh ya. Ya, puji syukurlah mereka sangat proaktif sekali untuk mensukseskan kegiatan kurban ini.
1: Oke, luar biasa. Baik Pak Haji, sebelum kita akhiri, apa pesan DMI TTU kepada umat Islam menjelang Idul Adha?
0: Jadi ya, pesan kami mewakili DMI TTU kepada umat muslim menjelang Idul Adha bahwa kita mengajak seluruh umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum bagaimana kita memperkuat ketakwaan kita, kemudian mempererat persaudaraan, memperbanyak kepedulian sosial, dan tentu memperkuat persatuan umat dan antar umat. Nah, karena berkurban dengan ikhlas tentu akan membantu juga kita sesama kita dengan tulus. Nah, tentu juga harus menjaga kebersihan dan ketertiban di lingkungan masjid maupun lingkungan masyarakat kita, serta menjadikan Idul Adha sebagai sarana untuk memperkuat nilai kemanusiaan dan kebersamaan. Jadi semoga artinya ibadah Idul Kurban tahun ini ya Allah menerima amal ibadah kurban kita dan menghadirkan keberkahan bagi masyarakat TTU dan seluruh umat Islam khususnya, dan seluruh umat beragama yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Mungkin itu pesan yang bisa kami sampaikan mewakili DMI TTU.
1: Baik, ini sekaligus ucapan selamat Idul Adha tahun ini ya.
0: Ya, begitu. Baik. Selamat Idul Adha buat seluruh masyarakat muslim TTU yang merayakan.
1: Ya. Terima kasih Pak Haji. Selamat beraktivitas.
0: Sama-sama. Ibu Restia ya. Ya.
2: Atap gua menyapa di atap gua pagi ini.
3: Ya, pendengar RRI Tambo di mana saja berada, baru saja kita simak bersama perbincangan yang mencerahkan bersama Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Timur Tengah Utara, Bapak Haji Fahmia Abdullahi SE. Dari apa yang telah disampaikan, kita bisa melihat betapa luar biasanya komitmen panitia dan juga pengurus DMI TTU dalam menjaga amanah, memastikan bahwa esensi kurban yaitu berbagi dan peduli sesama benar-benar tersampaikan hingga ke tangan yang tepat. Baiklah pendengar, di mana saja berada, mari kita jadikan momentum Idul Adha hari ini sebagai pengingat agar kita tetap saling menjaga, saling menghormati, dan mempertahankan kedamaian yang sejuk di tanah perbatasan ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah menyimak perbincangan di sesi Atambua pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Manfaatkan teknologi untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan kesejahteraan. Yuk, gunakan platform digital secara bijak agar ekonomi tumbuh dan peluang semakin terbuka. Generasi bangsa yang cerdas, bijak gunakan platform digital untuk Indonesia. Cerdas yuk!
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Atambua Pagi Ini. Dengarkan selalu Atambua Pagi Ini, setiap hari dari pukul 5 hingga 10 pagi, hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendrasmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

0: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Sangsi di Atambua siang ini.
1: Oke, selamat pagi jelang siang pendengar Pro 1 Radio Tambora, kita di program Sangsi ya, di mana hari ini kita akan berbicara terkait dengan pemberantasan penyelundupan. Namun kita akan berbincang ya bersama dengan Babinsa Silawan. Ini kita biasa lebih kenal dengan Bapak Duarte ya. Kita langsung saja menyapa di ujung telepon. Halo, selamat pagi jelang siang Bapak Babinsa.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar Bapak hari ini?
2: Puji Tuhan, kabar baik.
1: Iya. Wilayah Silawan sendiri di wilayah kerjanya Bapak aman ya?
2: Ya, wilayah Desa Silawan, desa binaan saya, 1x24 jam, boleh saya katakan bahwa aman.
1: Iya. Karena kita semua tahu ya, kita semua tahu bahwa Desa Silawan ini juga merupakan desa yang berada di garis batas wilayah RIRDTL ya, mau dibilang perbatasan terdepan lah ya, karena di sana juga terdapat PLBN Mota Ain. Nah di sini tentu karena terdepan di garis batas juga rawan dengan yang namanya aktivitas penyelundupan. Nah sebagai Babinsa nih Bapak, mungkin bisa menyampaikan dulu bagaimana mengedukasi ataupun mengajak masyarakat untuk lebih melakukan hal-hal yang positif ketimbang melakukan usaha dengan cara ilegal atau penyelundupan ke negara tetangga misalnya.
2: Baik, terima kasih. Sebagai Babinsa, saya mau menyampaikan bahwa tugas Babinsa itu sebagai mitra di desa, sebagai mitra di desa itu memberikan pembinaan terhadap warga masyarakat di desa binaan. Salah satunya yaitu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang sifatnya penyelundupan. Karena saya mau sampaikan bahwa nama tugas Babinsa itu saya rasa semua sama, tetapi ada Babinsa tertentu yang punya wilayahnya dekat langsung dengan perbatasan seperti Desa Silawan dan juga desa-desa lainnya ada di wilayah Kabupaten Belu dan Melaka yang ada di perbatasan. Nah ini saya mau sampaikan bahwa khusus untuk di Desa Silawan sampai dengan saat ini memang saya katakan bahwa aman, tetapi setiap saat kita harus membangun koordinasi kerjasama dengan aparat yang ada di wilayah desa setempat. Dalam hal ini Desa Silawan ini kan di sini ada Satgas Pamtas, ada Pospol, ada juga aparat-aparat lain ya, seperti aparat desa. Kita membangun satu koordinasi kerjasama yang baik sehingga kita memantau kegiatan-kegiatan di batas. Kita mengarahkan masyarakat untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya untuk bekerjalah. Ya, misalnya yang petani ya bekerja petani, yang jualan-jualan yang sifatnya di wilayah mau cari usaha lah, usaha di wilayah kita lah. Maksudnya jangan sampai menyeberang ke sebelah. Dan juga khusus yang di nelayannya, khusus batas-batasnya sudah ditentukan. Jangan sampai menyeberang ke sebelah. Jadi sebagai Babinsa, kita memberikan pembinaan kepada masyarakat dan mengingatkan mereka agar mereka memperhatikan garis-garis batas. Ruang gerak itu batasnya sampai di mana, ya ide ya di situ. Jangan menyeberang ke sebelah, karena di sini di wilayah Desa Silawang itu wilayah bagian timur batas dengan kali langsung dekat dengan Timor Leste. Kemudian di bagian utaranya dekat dengan langsung dengan pantai, dan juga arah timurnya langsung dengan batas dengan laut Timor Leste. Jadi masyarakat di wilayah Desa Silawan pada umumnya mereka hidup sebagai petani, ada nelayan, dan juga saya mau sampaikan mereka juga sebagian tahu, mereka mengerti tentang aturan. Kadang ada 1-2 orang menyeberang ke sebelah mungkin mengejar sapi ternak piaraannya, tetapi kita selalu ingatkan sebatas itu, jangan sampai ada kegiatan-kegiatan lain selain daripada kegiatan yang mungkin merencanakan atau kerja di batas, mungkin dengan sengaja mau menyeberang ke sebelah. Kita selalu membina mereka, mengingatkan mereka sehingga kegiatan-kegiatan yang sifatnya menyeberang ke sebelah itu sampai dengan saat ini memang kelihatannya sangat-sangat ya kurang lah, tidak seperti yang dulu-dulunya. Seperti itu.
1: Baik. Lalu bagaimana mengajak masyarakat juga ikut menjaga wilayah batas sehingga mereka menjadi leadernya agar tidak ada aktivitas-aktivitas ilegal atau penyelundupan itu terjadi?
2: Ya, saya rasa selama ini kalau khusus desa Silawan, dari wilayah desa di Silawang ini berandanya Engkari, jadi saya katakan bahwa berandanya Engkari setiap pelintas di PLBN selalu ini kegiatannya setiap saat, jadi kita juga tetap memantau kegiatan-kegiatan yang dibatas, tapi pada umumnya masyarakat mereka ya yang khususnya bertani, mereka kerja ya petani, yang nelayan-nelayan, kegiatan-kegiatan misalnya dibatas, ada hal-hal mungkin urgen sama sekali, misalnya punya ternak, dia dari sini mungkin menyeberang ke sebelah, itu kita harus koordinasi. Kita harus berkoordinasi dengan aparat sebelah supaya diizinkan, boleh, kalau tidak diizinkan kita sesuaikan, namanya dibatas, kita tidak boleh memaksakan dengan kemauan kita untuk melakukan sesuatu dalam arti yang mungkin yang merasa bahwa itu sapi atau ternaknya menyeberang ke sebelah, kita memaksakan diri untuk menyeberang tanpa izin, ya itu juga terasa itu salah. Jadi pihak aparat Timor Leste dalam hal ini UPE dengan aparat yang ada di wilayah kita Indonesia dalam hal ini di Desa Silawang, kita setiap saat berkomunikasi lewat telepon, lewat HP terkait dengan keamanan di batas, selalu aman. Demikian dari saya yang kita lihat selama ini seperti itu.
1: Ya. Bagaimana dari Babinsa ya berkolaborasi dengan Satgas ya, terus juga pihak kepolisian yang sama-sama bertugas di wilayah batas terutama di daerah Silawan ini, mengedukasi atau memberikan kayak pelatihan untuk peningkatan SDM agar mereka itu kayak misalnya punya usaha atau punya kayak karya apa gitu, supaya mereka tuh tidak melakukan kegiatan yang mengarah ke penyelundupan, jadi mereka lebih mengarah ke aktivitas yang diberikan kepada mereka pembinaan itu, mungkin usaha apa gitu atau pertanian apa.
2: Ya, tentu usaha-usaha untuk masyarakat di desa perbatasan selama ini dengan usaha-usaha kecil seperti ternak hewan seperti pelihara ayam, ternak seperti pelihara babi, tapi dengan kambing itu memang ada sejak dulu. Kita ingatkan kepada masyarakat bahwa kita di batas, kita hidup di batas itu jalan satu-satunya ya kita harus berusaha dengan berbagai macam cara. Yang apa saja yang kita lakukan selain daripada pertanian, perikanan, ya tanaman-tanaman yang ada di halaman kita ini kita manfaatkan dengan cara ya. Kita baliklah tanah, musim panas ini persiapan buat bedeng, untuk persiapan untuk tanam-tanaman, sayur-sayuran, itulah. Sekarang masuk pada musim ini, musim panas, tentu saja masyarakat beralih dari musim hujan yang biasanya kita tanam jagung dan jagung sudah panen, berarti ya, masyarakat sudah beralih lagi ke musim panas ini, apa yang harus mereka lakukan. Jadi Babinsa, Babinkam, Timas, kita selalu mengingatkan kepada masyarakat, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pengembangan itu budidaya apa sajalah. Seperti ini, di sini kan ada anggur, jadi masyarakat juga mereka simpati dengan itu. Ada yang mau menanam anggur, ada yang mau tanam buat bedeng untuk tanam sayur-sayuran. Itulah sekarang masuk pada musim ini ya, musim tanam-tanaman, sayur-sayuran, masuk musim panas. Seperti itu.
1: Jadi mereka lebih diarahkan untuk beraktivitas bertani, yang bertani, yang nelayan silakan dengan aktivitas nelayan. Terus bagaimana kolaborasi antara lintas sektor tadi Bapak sebutkan untuk sama-sama kayak edukasi atau kasih kayak semacam penyuluhan kepada masyarakat sehingga mereka juga lebih mudah ya mengikuti apa yang disampaikan atau apa yang diedukasikan begitu.
2: Baik, terkait dengan koordinasi kerjasama antar aparat yang ada di wilayah batas dalam hal ini Desa Silawan, di sini ada pos Satgas Armed 12. Ini ada beberapa pos ada di sini. Kemudian ada pos Pol, pos Brimob. Kita selalu membangun komunikasi terkait dengan pemantauan di wilayah. Sehingga Desa Silawang setiap saat kita pantau perkembangan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti apa, baik itu di batas maupun di dalam wilayah desa, kegiatan masyarakat seperti apa, kita selalu bangun komunikasi. Kadang kita adakan pertemuan dengan masyarakat, tokoh masyarakat, para kepala dusun, RT, RW, ya, terkait dengan rencana kegiatan masyarakat ke depan, persiapan masuk pada musim hujan, kegiatan apa yang harus dilakukan. Kemudian kegiatan-kegiatan lain selain daripada kegiatan itu, jangan sampai mereka melakukan kegiatan yang mungkin bisalah, seperti tadi saya sampaikan, bahwa jangan sampai kita kurang koordinasi dengan masyarakat, masyarakat merasa bahwa aparat mungkin jarak dengan mereka, jadi ya, mereka bisa melakukan sesuatu semaunya mereka. Tetapi selama ini kita tetap kompak, tetap bersatu bersama masyarakat, sehingga masyarakat juga antusias, mereka juga melakukan hal-hal yang mungkin sifatnya positif terkait dengan kegiatan-kegiatan ke depan. Jadi kita ingatkan, mereka juga mau melakukan, melaksanakan itu dengan senang hati.
1: Demikian. Baik. Nah, terutama untuk anak muda ini, karena anak muda ini juga mereka rentan ya, mudah terpengaruh untuk melakukan aktivitas-aktivitas ilegal sampai melanggar hukum. Bagaimana anak-anak muda juga dirangkul oleh Bapak Babinsa dan juga tim-tim keamanan yang lain di wilayah batas nih?
2: Ya, khusus untuk anak muda, tentu saja namanya anak muda ini kan kemauan mereka kan tinggi, maunya mau berbuat apa terserah mereka. Tetapi dengan pembinaan kita, puji Tuhan, mereka bisa ikuti itu. Mereka di sini ada kerja, mereka kerja sebagai apa? Security, cleaning service di PLBN, ada juga kerja sebagai ojek, yang lainnya itu mereka kerja usaha, mereka usaha jual-jualan, mereka di PLBN, di ada lapak di situ, mereka memanfaatkan untuk jual-jualan, ada yang tukar dolar. Jadi ada perubahan dari silaun sampai dengan sekarang ini sudah mulai ada perubahan. Aktivitas-aktivitas yang lain yang sifatnya negatif sekali itu tidak ada sama sekali. Di sini mereka ada sih 1-2 orang tidak ini, tapi ya sebagian besar mereka mau diarahkan seperti itu. Karena pergaulan mereka dengan kita itu kan bebas. Betul. Mau dengan aparat, dengan Babinsa, kita mengajak mereka. Kegiatan-kegiatan mungkin seperti sekarang ini bulan Maria, kita ajak mereka untuk kegiatan-kegiatan keagamaan. Ya, jadi dalam kegiatan keagamaan itu ada hal-hal yang mungkin perlu kita sampaikan, ingatkan kepada mereka supaya hindari mabuk, perjudian. Nah, itu yang kita tugas utama kita sebagai aparat untuk mengingatkan kepada mereka, jangan sampai kita memanfaatkan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang mungkin ya bertentangan dengan aturan. Dalam hal ini mungkin perjudian yang mungkin di tempat yang lain saya tidak tahu, tapi kalau di wilayah Desa Silawan kita selalu mengingatkan, baik itu dari pemerintah maupun gereja dan tokoh masyarakat, tokoh adat, itu tugasnya kita sama dengan aparat untuk mengingatkan kepada para anak-anak muda supaya mereka bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, jangan sampai menjurus ke hal-hal yang tidak kita inginkan seperti perjudian, mabuk-mabukan, akhirnya membuat kerap kriminal atau hal-hal yang lain tidak kita inginkan. Demikian.
1: Betul. Baik, Bapak. Mungkin terakhir nih, pesan atau himbauan kepada masyarakat tidak hanya di Desa Silawan ya, tetapi juga seluruh masyarakat yang mendiami garis batas wilayah RIRDTL agar tidak melakukan tindakan melanggar hukum, dalam hal ini penyelundupan, dalam hal apapun atau bentuk apapun, karena hal ini melanggar hukum dan tentu terbukti bersalah akan diberikan sanksi hukumnya. Jadi baik jangan melakukan kegiatan ini. Silakan, Bapak.

0: mungkin yang selama ini kita mendengar bahwa di tiap daerah ada saja lah satu dua orang yang melakukan kegiatan penyelundupan, tapi ya kita harap kita bekerja sama, saling mendukung, baik itu aparat maupun masyarakat yang ada di perbatasan, sehingga kita dengan koordinasi atau kerjasama kita, kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas di perbatasan yang sifatnya penyelundupan itu kalau bisa ditiadakan, karena itu bertentangan dengan aturan. Namanya perbatasan, namanya penyelundupan, itu dilarang dan tidak boleh dilakukan. Rasa demikian dari saya, seperti itu Ibu.
1: Baik, terima kasih Bapak Bobinsa atas waktunya sudah berbincang bersama RRI Atambo di program Sanksi hari ini. Ya, maaf kita sudah ganggu waktu liburnya ya. Mudah-mudahan kedepannya dengan terus edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah binaan Bapak dan juga masyarakat di seluruh garis batas RRI RDTL, tidak ada aktivitas-aktivitas ilegal lain yang terjadi.
0: Baik, terima kasih. Ya. Sama-sama.
1: Ya, selamat ya. Siang Bapak.
0: Iya, selamat siang.
1: Mendengar Pro 1 RRI Tambua, ternyata dengan melakukan hal-hal yang positif, kegiatan-kegiatan yang positif sesuai dengan pengalaman ataupun pengetahuan dari yang dimiliki oleh setiap masyarakat, ini diarahkan untuk melakukan kegiatan masing-masing agar menghindari melakukan aktivitas ataupun tindakan penyelundupan di wilayah batas. Misalnya yang nelayan diberikan semangat, dorongan untuk melakukan aktivitas mencari ikan di laut. Terus yang petani, ini sudah musim panas, itu lebih diarahkan untuk mulai bertani untuk menanam tanaman hortikultura, sayur mayur, sehingga yang para petani juga bisa tetap punya penghasilan walaupun di musim panas. Terus juga ada kegiatan-kegiatan lain, ya, usaha-usaha lain, misalnya budidaya, ya, ada yang budidaya ikan air tawar, ada juga yang di bidang pertanian, ya, menanam buah-buahan, pokoknya apapun mereka arahkan agar bisa menghalau, ya, atau mencegah masyarakat melakukan aktivitas ilegal atau penyelundupan untuk mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi lebih baik melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang berkualitas sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan pengetahuan kita, karena itu menghasilkan hasil yang lebih baik dan tentunya lebih bermanfaat, dan juga menghindari kita dari aktivitas-aktivitas ilegal di wilayah perbatasan. Mendengar tetap bersama kami di program Sanksi untuk hari ini, karena masih ada lagi ya informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda.
2: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
3: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
4: Pak, masih di kantor?
3: Iya, masih di kantor ini.
4: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu Papa pulang.
3: Iya.
4: Kita kan mau rayakan ulang tahun Papa di rumah.
3: Iya, Papa mau pulang.
2: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
3: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
5: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dung?
0: Gimana daerah kita mau maju, kok?

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Anda sedang mendengarkan program Sanksi di Atambua siang ini.
4: Sanksi di Atambua siang ini.
5: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, informasi kami sampaikan untuk Anda dikutip dari rri.co.id di mana rapat koordinasi rakor pembangunan kawasan perbatasan tahun 2026 di kantor Bupati Nunukan menjadi momentum penting untuk memetakan tantangan di lapangan. Wakil Bupati Nunukan, Hermanus, mengungkapkan bahwa pembangunan di kawasan perbatasan selalu menjadi isu strategis yang membutuhkan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Sejumlah tantangan krusial yang hingga kini masih dihadapi oleh Kabupaten Nunukan sebagai wilayah terluar. Persoalan-persoalan tersebut seperti kerawanan aktivitas penyelundupan, peredaran narkoba, tidak tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, hingga masalah klasik seperti kemiskinan dan ketimpangan sosial. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Nunukan, Robina Hakserang, mau memaparkan potensi besar yang dimiliki Nunukan. Wilayah ini dinilai sangat siap untuk dikembangkan menjadi gerbang perdagangan internasional, pusat logistik di utara Kalimantan, serta kawasan industri potensial berbasis sumber daya lokal. Dan untuk mendukung arah transformasi tersebut, Pemkab Nunukan juga menggandeng akademisi dengan memanfaatkan kajian strategis dari tim peneliti UGM yang dipimpin Profesor Mudrajat Kuncoro. Melalui kolaborasi ilmiah dan koordinasi ini diharapkan lahir sinkronisasi program yang konkret demi mewujudkan kawasan perbatasan yang maju, aman, sejahtera, dan berdaya saing. Ya, jadi mendengar menghadapi tantangan tapal batas, Pemkab Nunukan dorong transformasi ekonomi. Ya, dengan begini masyarakat tidak akan melakukan kegiatan ilegal. Sepakat ya, karena apa? Mereka punya apa ya, kesempatan berwirausaha yang secara legal di daerah sendiri, yang tentunya akan menambah penghasilan untuk mereka dan menambah nilai ekonomi untuk mereka. Otomatis mereka tidak akan lagi tergiur dengan aktivitas-aktivitas ilegal tersebut. Oke, pendengar, informasi ini Anda bisa akses selengkapnya di situs rri.co.id.

ID. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Anda sedang mendengarkan program Sangsi di Atambua siang ini.
1: Oke, pendengar dari Atambua, kita di penghujung acara Sangsi untuk hari ini ya. Dan mudah-mudahan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Babinsa Silawan Serma Duarte Dos Santos tentang edukasi dan juga sosialisasi yang terus diberikan kepada masyarakat ya dengan hal-hal yang positif bisa mengalihkan perhatian masyarakat perbatasan dengan melakukan kegiatan yang lebih berkualitas dan tentunya kegiatan yang tidak ada indikasi melanggar hukum, biar wilayah batas kita itu bersih, ya bersih dari segala macam aktivitas ilegal, bersih dari kegiatan apa ya yang memicu atau memicu tidak apa ya keamanan yang tidak terjamin. Mari kita jaga situasi wilayah perbatasan tetap apa ya aman, damai, ya Kamtibmas tetap stabil. Sehingga dengan begitu kita sebagai masyarakat juga akan merasa aman dan tenteram ketika berada di wilayah perbatasan. Oke, pendengar, sampai di sini program Sangsi hari ini dengan topik kita edukasi masyarakat untuk tidak melakukan aktivitas penyelundupan. Tadi sudah kita berbincang bersama dengan Serma Duarte Dos Santos Babinsa Silawan. Sampai jumpa lagi di program Sangsi dengan tema dan topik yang berbeda di edisi berikutnya.

Pemerintah telah menggagas program Sekolah Rakyat sebagai langkah nyata untuk membuka akses pendidikan bermutu dan berkualitas bagi semua kalangan tanpa terkecuali. Program Sekolah Rakyat memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh anak bangsa. Program Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera yang berpotensi terhambat akses pendidikannya akibat keterbatasan ekonomi. Pemerintah memastikan biaya pendidikan ditanggung negara sehingga faktor finansial tidak lagi menjadi penghalang meraih masa depan. Dengan fasilitas dan kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri masa depan, Sekolah Rakyat tidak lagi sekedar menjadi tempat belajar, melainkan wadah yang berkualitas tinggi bagi lahirnya generasi unggul yang siap bersaing secara global. Melalui Sekolah Rakyat diharapkan pendidikan bermutu bukan lagi menjadi hak istimewa kelompok tertentu, melainkan menjadi jembatan bagi setiap anak Indonesia dari latar belakang apapun untuk melangkah pasti menuju masa depan yang gemilang.

Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Sanksi di Atambua siang ini. Dengarkan selalu program ini setiap hari Rabu dari pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Tengah. Sanksi di Atambua siang ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo para pecinta sepak bola dunia. Salam satu hati dari saya, Bung Ardi. Ingat, Piala Dunia 2026 akan berlangsung dari tanggal 11 Juni sampai dengan tanggal 19 Juli 2026. Tiga negara, Amerika, Kanada, Meksiko, menjadi tempat 48 tim sepak bola dari berbagai dunia akan bertanding. Saksikan siaran hanya di TVRI, Televisi Republik Indonesia, dan RRI, Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan. Saksikan sejarah sepak bola, dukung tim yang terbaik.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Negara Prasada pada perayaan salat ya, pada pelaksanaan ya salat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal hari ini ya. Sejumlah menteri kabinet Merah Putih menyampaikan pesan ya. Seperti Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Jadi momentum Idul Adha dimaknainya sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi teknologi global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat. Sementara itu pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul ya menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal ini dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Menurut Gus Ipul, setiap informasi yang disampaikan kepada publik harus bisa dipertanggungjawabkan agar tidak memicu perpecahan sosial. Ya pendengar RRI Tambuah, itu dia ya pesan dari Menteri Kabinet Merah Putih maknai Idul Adha 1447 Hijriah dari ya tadi dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan juga Menteri Sosial ya sudah menyampaikan makna Idul Adha. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, selengkapnya Anda bisa akses ya di situs rri.co.id.

0: Mama, ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
0: Iya Mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
2: Mau dong, abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih adek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adek jatuh.
2: Gak apa-apa dek, kan masih ada coklat abang, kita berbagi ya.
0: Iya abang, terima kasih abang.
2: Sama-sama adek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: ikuti Atambua siang ini.
1: Saya dari kepala rumah tangga kediaman presiden pagi hari ini, intinya menyerahkan sapi kurban untuk warga sekitar kediaman, khususnya di Kecamatan Babakan Nada. Semoga ini kurban ini bisa bermanfaat buat kita semuanya, dan ini menjadi amal ibadah khususnya dari Bapak Presiden Prabowo.
2: Ini tentunya saya sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Prabowo yang telah mengorbankan hartanya untuk warga saya. Terima kasih.
3: Alhamdulillah bermanfaat buat warga masyarakat kami, lingkungan Desa Karang Tengah. Setiap RW mendapatkan satu sapi. Jumlah RW kami di Karang Tengah ada 15 RW, Pak. Sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden. Semoga sehat selalu, panjang umur, semoga dikasih kelancaran dan bidang segala urusan.

0: bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekadar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi maupun penyebaran informasi adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tambua siang ini.
1: Pendengar Pro 1 RRI Tambua, Direktorat Jenderal Imigrasi menyampaikan perkembangan kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO selama beberapa tahun terakhir. Disebutkan bahwa kasus TPPO lintas negara pada periode 2003 hingga 2005 turun hingga 65,92%. Meski begitu, ditegaskan bahwa ancaman perdagangan orang masih tinggi, terutama di daerah kantong pekerja migran Indonesia. Ya, hal ini disampaikan oleh Direktur Jenderal Imigrasi Hendar Sam Martoko pada Selasa kemarin di Jakarta. Menurutnya, penurunan kasus TPPO tidak bisa membuat pihaknya lengah mengawasi pekerja migran non-prosedural. Ia juga mengungkapkan Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat menjadi provinsi menyumbang terbesar pekerja migran Indonesia. Sedangkan di tingkat Kabupaten Indramayu, Cilacap, dan Lombok Timur termasuk wilayah yang paling rentan terhadap praktik TPPO. Hendar Sam mengatakan Dijen Imigrasi mengintegrasikan sistem BCM, SOI, dan SIMKIM untuk mendeteksi warga beresiko secara real time. Tujuannya untuk memperkuat pengawasan dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang lintas negara di Indonesia. Ya, jadi pendengar, di Dijen Imigrasi laporkan penurunan kasus perdagangan orang hingga 65%. Informasi ini pendengar, dan informasi lainnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Anda sedang mengikuti Atambua Siang Ini.

0: Sih, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh?
1: Iya, sudah Jerry. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari ke syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yaps, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

Dari Judika ya, dengan lagunya Malaikat. Pendengar Raria Tambua, kita akan segera ya ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Sang TTN bermain imbang lawan Nice pada putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis. Yannick Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026. Ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapore Open 2026. Grandmaster Susanto Megaranto juara Java Federated 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hasil kacamata warnai laga putaran pertama final playoff promosi degradasi Ligue 1 atau Liga 1 Prancis antara Saint-Étienne dengan Nice dini hari tadi. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Nur Diansyah berikut ini.
1: Saint-Étienne dan OGC Nice bermain imbang 0 sama dalam laga putaran pertama babak playoff degradasi Ligue 1 yang berlangsung penuh kehati-hatian. Pertandingan berlangsung di Stade Geoffroy Guichard Saint-Étienne dini hari tadi dan tidak ada satupun tim yang mampu melepaskan tembakan tepat sasaran sepanjang pertandingan. Nice mengawali musim ini dengan baik, tampil di babak kualifikasi Liga Champions dan tampil di final Piala Prancis hari Sabtu waktu Indonesia Barat kemarin. Kini dihadapkan secara tak terduga, terancam harus mengakhiri musim di Ligue 2. Tim asuhan Claude Puel tersebut memulai pertandingan secara tidak ideal saat Hicham Boudaoui ditarik keluar karena cedera pada menit ke-11. Dengan begitu banyak hal yang dipertaruhkan, pertandingan dimulai dengan lambat. Saint-Étienne hampir mencetak gol pada awal babak kedua saat Zuriko Davitashvili melakukan gerakan zigzag dari sisi kiri dan melepaskan tendangan yang sayangnya melebar. Pemain gelandang tuan rumah Agustin Boki kemudian mencoba peruntungannya dengan tendangan voli kaki kiri, namun lagi-lagi meleset dari gawang, mengakhiri pertandingan dengan kekecewaan dari para pendukung Saint-Étienne yang berharap timnya meraih keunggulan putaran pertama yang didambakan. Selesai pertandingan, manajer klub Nice, Claude Puel, menyampaikan putaran kedua adalah kesempatan bagi kedua tim.
2: Saya pikir ini adalah kesempatan bagi kedua tim. Kami akan bermain di kandang dengan para pendukung kami. Kami tidak memiliki pendukung di sini, di Saint-Étienne. Stadion ini dimiliki oleh supporter Saint-Étienne. Karenanya, kami harus memiliki kekuatan dan semangat kelompok karena kami harus sangat-sangat solid. Saya katakan solid bukan secara defensif, tetapi solid secara mental. Karena kami harus bekerja sama untuk menyelesaikan pekerjaan ini.
1: Di sisi lain, bek Saint-Étienne, Maxime Bernoer, menyampaikan bahwa ini merupakan hasil yang mengecewakan. Meski demikian, menurutnya penampilan di lapangan telah memberikan timnya rasa percaya diri.
2: Kami harus melakukan segalanya. 0 sama, sayang sekali. Kami tidak bisa berhasil menang di sini. Saya pikir secara keseluruhan, pertandingan cukup seimbang. Saya pikir kami bermain sama baiknya, bahkan lebih baik. Kami harus lebih jeli di langkah terakhir, mempertahankan intensitas yang sama, keinginan yang sama dalam duel. Hanya ada satu pertandingan tersisa. Kami telah memberi diri kami hak untuk percaya diri. Kami harus melakukan apa yang harus dilakukan.
1: Laga putaran kedua antara Nice dengan Saint-Étienne akan berlangsung di Allianz Riviera, Nice pada hari Sabtu mendatang. Menangan di putaran kedua ini menjadi penentu tim mana yang akan berlaga di kasta tertinggi Liga Prancis Ligue 1 musim depan. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kini kita ke Italia. Klub Liga Italia AS Roma memperpanjang kontrak gelandang Mario Hermoso dan mempermanenkan penyerang Daniel Malen. Roma mengontrak pemain Spanyol itu diperpanjang hingga 2027. Dan selama musim ini, Hermoso tampil dalam 35 pertandingan untuk menyumbangkan 4 gol dan membantu Giallorossi lolos ke Liga Champions. Pemain berusia 30 tahun itu telah berseragam Roma sejak September 2024 setelah bergabung dalam status bebas transfer dan pernah dipinjamkan ke Bayer Leverkusen selama 6 bulan dari Januari hingga Juni 2025. Roma juga mempermanenkan Villa sejak Januari tahun lalu dan Roma mengikat penyerang Belanda ini dengan kontrak hingga 30 Juni 2030. Mantan pemain Borussia Dortmund itu dalam 20 pertandingan dan mencetak 15 gol.

Dan berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Penyerang Julian Alvarez menegaskan Argentina bertekad mempertahankan gelar juara Piala Dunia pada edisi 2026 di Amerika Utara. Alvarez mengakui perjuangan mempertahankan gelar juara dunia tidak akan mudah dan harus menguras kemampuan serta tenaga Argentina. Pemain Atletico Madrid itu mengatakan Argentina akan mempersiapkan diri sebaik mungkin. Alvarez mengatakan keberhasilan mempertahankan Piala Dunia merupakan pencapaian yang luar biasa karena menjadi negara pertama yang bisa juara dua kali berturut-turut. Piala Dunia 2026 juga bisa melengkapi pencapaian mereka setelah dua kali menjuarai Copa America secara beruntun. Argentina tergabung dalam grup J bersama dengan Aljazair, Austria, dan Yordania.

0: Pecinta sepak bola Piala Dunia FIFA 2026 menjadi penampilan ketujuh kalinya bagi Arab Saudi dan untuk ketiga kalinya secara beruntun. Dan perjalanan Arab Saudi di Piala Dunia dimulai di Amerika Serikat 1994. Kita simak selengkapnya dalam Bedah Tim berikut ini.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya.
1: Wow.
2: Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Kayak gitu ya, oke. Okay. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya. Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kini kita beralih kabar dari arena bola basket NBA. Oklahoma City Thunder berhasil menundukkan San Antonio Spurs dengan skor 127-114 pada game kelima final wilayah barat NBA 2026. Dan kemenangan di Paycom Center Oklahoma City hari ini membuat Thunder unggul 3-2 dalam seri playoff. Shai Gilgeous-Alexander kembali menjadi motor permainan Thunder melalui penampilan impresif sepanjang pertandingan. Guard andalan Oklahoma City membukukan 32 poin, 9 assist, dan 2 steal untuk membawa timnya meraih kemenangan penting. San Antonio Spurs sempat memberikan perlawanan sengit terutama pada kuarter ketiga dengan mencetak 33 poin. Namun pertahanan Thunder mampu menjaga keunggulan hingga akhir pertandingan untuk mengamankan kemenangan kandang. Hasil ini membuat Oklahoma City Thunder hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk lolos ke final NBA 2026. Game ke-6 akan berlangsung di kandang Spurs dan menjadi kesempatan terakhir San Antonio menjaga asa ke final.

0: Well, that's good.
1: Kini informasi dari olahraga tenis, Jannik Sinner melaju ke putaran kedua turnamen tenis French Open 2026 usai menaklukkan Clement Tabur di lapangan Philippe Chartier di Paris dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
2: Yannick Sinner membuka kampanyenya di French Open 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas petenis tuan rumah Clement Tabur dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 3 set langsung dengan skor 6-1, 6-3, 6-4 di lapangan Philippe Chartier, Paris, Prancis. Sinner tampil dominan sepanjang pertandingan dengan mencatatkan 40 winner dan tanpa menghadapi satu pun break point. Hasil itu juga memperpanjang rekor kemenangan beruntunnya menjadi 30 pertandingan musim ini. Usai laga, petenis Italia itu mengaku senang dengan level permainan yang ditampilkannya.
3: Memulai sebuah turnamen selalu terasa sangat spesial dan bermain pada sesi malam sangat menyenangkan. Dia adalah pesaing yang sangat baik, jadi saya menantikan pertandingan ini. Kami menjalani beberapa rally yang sangat bagus, sehingga saya sangat senang dengan level permainan hari ini. Pertandingan putaran pertama tidak pernah mudah, jadi saya sangat puas dengan hasil ini.
2: Sementara itu, dari sektor tunggal putri, juara bertahan Coco Gauff melangkah ke putaran kedua setelah mengalahkan sesama petenis Amerika Serikat Taylor Townsend tadi malam. Gauff menang dengan skor 6-4, 6-0 untuk mencatat penampilan ketujuh beruntun di babak kedua Roland Garros. Setelah sempat tertinggal break pada awal laga, Gauff mampu membalikkan keadaan dan menguasai jalannya pertandingan. Ia kemudian menyapu bersih 6 game pada set kedua untuk menutup laga dengan kemenangan. Usai pertandingan, Gauff mengaku ia sempat kesulitan di awal laga meski akhirnya berhasil meraih hasil positif.
4: Tentu saja
2: Taylor mengawali pertandingan dengan sangat baik. Saya rasa pada awal laga saya sedikit terlalu pasif dan agak gugup saat memasuki pertandingan. Namun setelah saya berhasil mempertahankan servis, saya pikir saat kedudukan sekitar 3-1, kepercayaan diri saya mulai meningkat. Sejak saat itu, saya merasa cukup yakin dengan permainan saya. Pada putaran kedua, Yannick Sinner akan menghadapi petenis Argentina Juan Manuel Cerundolo. Cerundolo melaju setelah menyingkirkan Jacob Fernley dengan skor 6-2, 7-6, dan 7-6. Adapun Coco Gauff akan berjumpa wakil Mesir Mayer Sherif. Sherif menjadi lawan berikutnya dalam upaya Gauff mempertahankan gelar Roland Garros musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pecinta bulu tangkis ganda putra Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi lolos ke 16 besar turnamen bulu tangkis Singapura Open 2026. Sektor Indonesia lainnya menyiapkan laga terbaik. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
6: Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama Moh Reza Pahlevi Isfahani sukses melaju ke babak 16 besar Singapura Open 2026 setelah menaklukkan pasangan tuan rumah Engkiat Wesley Koh John Suke Kubo. Bertanding di Singapura Indoor Stadium Selasa kemarin, Sabar Reza tampil meyakinkan. Mereka menang straight set dalam waktu hanya 33 menit dengan skor 21-14 dan 21-12. Sejak game pertama, mereka terlihat bermain menekan. Dominasi berlanjut ke game kedua, di mana mereka sempat mencetak 6 poin beruntun saat kedudukan 7-7. Usai laga, Moh Reza Pahlevi Isfahani mengucapkan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Dia menjelaskan bahwa sejak awal memang berniat menerapkan pola permainan menekan.
7: Alhamdulillah sih, syukur bisa melewati game ini dengan baik. Mungkin kita tadi menerapkan pola permainan yang menekan dari awal, karena juga sebenarnya kondisi lapangan juga di sini berangin juga, dan kita juga tadi instruksinya juga jangan terlalu banyak main defense, karena juga kalau keserang juga kita buat nahan serangannya juga agak susah.
6: Sementara itu, Sabar Karyawan Gutama menyebut bahwa ini merupakan kali kedua mereka berjumpa dengan pasangan Koh Kubo. Menurutnya, pasangan Singapura ini merupakan anak muda yang memiliki semangat bagus. Ia berharap dapat memperbaiki permainannya dari kekalahan di laga sebelumnya.
0: Pastinya hasilnya pengen lebih baik dari tahun kemarin. Mudah-mudahan bisa menyabet gelar juga. Dan ya pastinya pembelajaran yang lalu di Thomas Cup, di All England, di BHC kemarin, mudah-mudahan jadi pembelajaran yang baik untuk kita menghadapi turnamen-turnamen berikutnya. Dan mudah-mudahan performnya, grafiknya terus naik terus sampai akhir.
6: Perjuangan skuad Merah Putih masih berlanjut. Hari ini, tiga wakil ganda Indonesia lainnya siap unjuk gigi. Jonathan Christie akan menghadapi ujian berat dari veteran India, yakni Pranoy. Fajar Alfian, Soebul Fikri, akan menantang pasangan Chinese Taipei, Fang Qingle, Fang Jianle. Bobby Setiabudi, Melati Daeva Oktavianti, harus tampil lebih awal melawan wakil kuat Tiongkok, Go Jiaxuan, Wei Yaxin. Dari Jakarta, Kasimah Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi berpisah dengan Maurizio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brasil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Persija menyatakan keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai target yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca, selaku direktur Persija, juga memastikan pihaknya telah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

0: Pecinta olahraga juara turnamen Java Federated 2026 Grandmaster Susanto Megaranto menyebutkan bahwa pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Indra Virjiantara melaporkan selengkapnya.
1: Grandmaster Susanto Megaranto berhasil menjadi juara turnamen Java Federated 2026 di The Tavia Heritage Hotel Jakarta malam tadi. Susanto meraihnya setelah kalahkan International Master Tirta Chandra Purnama di babak ke-9. Susanto Megaranto berhasil mengumpulkan 7,5 poin dari 9 babak yang ia pertandingkan di turnamen Java Federated 2026. Ia berhasil mengungguli Grandmaster Novendra Priasmoro yang mengoleksi 6,5 poin. Sementara itu, International Master Tirta Chandra ada di urutan ketiga klasemen juga dengan 6,5 poin. Melengkapi 5 besar ada International Master Satria Duta Cahaya dengan 6,5 poin dan Stefanki dengan 6 poin. Selepas acara penutupan turnamen Java Federated 2026, Susanto Megaranto mengungkapkan bahwa persaingan dalam turnamen berlangsung ketat sejak awal babak hingga akhir. Menurutnya, pengalaman bertanding dalam turnamen rating internasional sangat dibutuhkan untuk meningkatkan kualitas permainan. Ia juga menyebut pertandingan paling berat dialami pada babak ke-8 saat menghadapi Stefanki. Laga tersebut dianggap menjadi titik penting dalam perjalanan meraih gelar juara turnamen.
2: Ya, sebenarnya kan ini juga buat apa sangat baiklah turnamen ini dengan ada turnamen apa rating ini. Jadi apa untuk bisa memperluas juga apa permainan-permainan Pak, pemain-pemain nasional kita. Jadi apalagi untuk khusus saya untuk sebagai pemanasan juga untuk di kejuaraan Asia nanti di Mongolia besok. Ya, semua cukup baik sih sebenarnya, tapi ya mungkin ya butuh pengalaman lebih banyak lagi. Ya justru itu kita harus diperbanyaklah turnamen rating karena kan memang di sini banyaknya catur cepat dan catur blitz, jadi harus banyak butuh catur permainan catur Federet. Mungkin terjadi di babak ke-8 melawan apa Stefanski itu. Jadi mungkin yang itu yang mungkin itu perjalanan untuk bisa menjadi juara itu dari permainan ini.
1: Sementara itu Iwan Eng, Head of Internal Audit Java, mengapresiasi dukungan PB Percasi yang membuat turnamen berjalan lancar. Java juga bangga karena dua pecatur dari Java Chess Club berhasil finish di posisi pertama dan ketiga kategori Open.
3: Pertama-tama sih kita ucapin terima kasih atas kerjasama dari Percasi dan support dari Percasi sehingga turnamennya berjalan lancar. Dari sisi Java saya juga senang sih karena kali ini dua pecatur kita dari Java Chess Club berhasil jadi juara pertama dan ketiga untuk kategori Open. Dan tapi tetap fair ya Pak, bukan karena pakai orang dalam ya.
1: Turnamen Java Federated 2026 diikuti 350 pecatur dari Indonesia dan 7 negara lainnya. Berlangsung dari tanggal 22 Mei hingga 26 Mei 2026. Turnamen ini memainkan catur standar dengan 9 babak dengan total hadiah 180 juta rupiah. Demikian, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dengan disampaikan kabar dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, dan ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X, @RRIprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri. Salam, olahraga.
4: Saat ini mungkin sudah.

0: sendiri.
1: Iya. Secara kognitif itu bisa dikendalikan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kita rambut tinggi.
1: Betul.
0: Nanti jatuh jangan sakit juga.
1: Betul sekali.
2: Hey, hey, piyemu ya, Mbak. Mae, pita dosa me, Yai.
1: Apapun bisa dimanfaatkan ya, Kak, ya. Tanam
3: sayur.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prosatu RRI Tambo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya kami akan update informasi tentang budaya ataupun tradisi serta lagu-lagu tradisional daerah NTT bahkan Nusantara ya, kita akan hadirkan untuk Anda. Nah, pendengar RRI Tambua, Ikatan Keluarga Minangkabau atau IKM Jepang menggelar Festival Budaya Indonesia dengan tema Rang Minang Baralek Gadang di Tokyo, Jepang. Kegiatan yang juga didukung Kedutaan Besar RI KBRI Tokyo ini bertujuan memperkenalkan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang. Duta Besar RI untuk Jepang, Nurmala Kartini Zarir, mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan tersebut. Ia meminta warga negara Indonesia atau WNI aktif mempromosikan budaya nasional kepada masyarakat Jepang. Kartini mengatakan masyarakat Minang memiliki falsafah hidup yang relevan bagi diaspora Indonesia di luar negeri, yang terutama adalah pentingnya menghormati adat, budaya, dan nilai masyarakat tempat tinggal. Sementara itu, Ketua IKM Jepang, Hari Koto, menyebut kegiatan tersebut sebagai sarana strategis untuk memperkenalkan budaya dan pesona Sumatera Barat, khususnya kepada masyarakat Jepang. Ia juga mengatakan festival tersebut menampilkan berbagai pertunjukan seni budaya Minangkabau, misalnya randai, tari pasambahan, hingga prosesi pernikahan adat baralek gadang. Nah, selain pertunjukan budaya, pengunjung juga disuguhi kuliner khas Minangkabau yang mendapat antusiasme tinggi dari para hadirin. Begitu juga dengan berbagai ornamen khas Minangkabau seperti songket dan batik yang memperkuat nuansa budaya Nusantara di Tokyo.

Iya, jadi pendengar Radio Tambua, WNI di Tokyo promosikan warisan budaya Minangkabau kepada masyarakat Jepang ya, dengan tema Rang Minang Balalek Gadang. Oke, informasi ini pendengar Anda bisa akses ya selengkapnya di situs rari.co.id.

0: Kabak, nilai keindonesiaan yang diterapkan suku Kemak di Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Istilah kabak ini dikenal luas oleh masyarakat suku Kemak pada umumnya yang berdiam di Indonesia. Kabak merupakan budaya dan bentuk solidaritas sejati tanpa batas yang mengakar dalam budaya mereka. Frasa kata kabak bagi suku Kemak datang dalam bentuk perbuatan ikhlas dan sebuah tekad sungguh tanpa melihat siapa, apa status sosialnya, dan latar belakang keluarganya. Dan hal ini merupakan gambaran sesungguhnya nilai luhur keindonesiaan. Begitu pengakuan Adrian Yosep Laka, salah satu putra Kemak Leo V yang juga menjadi kepala desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak di Belu, Nusa Tenggara Timur.
1: Kabak itu sebenarnya satu ungkapan khas dari orang Kemak yang menggambarkan tentang bagaimana nilai gotong royong itu hadir di tengah masyarakat atau di suku Kemak. Bahasanya sepotong kabak saja, tetapi artinya cukup luas karena misalnya gotong royong untuk kerja sawah, membangun rumah, atau masih ada lagi sampai dengan misalnya duduk kumpul untuk membantu satu keluarga yang mungkin dia kesulitan dana untuk satu urusan. Jadi ini saya kira satu budaya yang sangat baik yang kita harus bangga, karena selama ini kita terlalu berkiblat keluar, kita melihat kebiasaan orang di luar, tetapi nenek moyang kita juga mengajarkan satu contoh yang baik sekali, bahwa dulu tanpa uang, tanpa embel-embel apapun, tanpa kepentingan apapun, ketika ada keluarga yang membutuhkan bantuan, orang dengan sendirinya datang untuk bekerja sama.
0: Tak banyak negara di dunia yang memiliki nilai sekuat dan sespontan kabak yang diterapkan suku Kemak di Indonesia. Di tengah perubahan zaman yang serba individualistis, Indonesia masih teguh memegang salah satu nilai mulia yang khas, yaitu gotong royong.

perbedaan adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

adalah kita. Dengarkan Atam Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah.

Rosatu, Raria Tambo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Raria, untuk Anda ya, kita masih punya informasi lagi ya, informasi yang pastinya tentang budaya ataupun tradisi. Oke, kita kali ini karena bertepatan dengan Idul Adha, kita punya informasi untuk Anda tentang tradisi Meugang di Aceh menyambut Hari Raya Idul Adha. Dikutip dari rri.co.id, pendengar, Meugang ini merupakan tradisi masyarakat Aceh dalam menyambut Hari Raya Islam dengan menyembeli dan memasak daging bersama keluarga. Tradisi ini biasanya berlangsung 1 atau 2 hari sebelum Idul Adha dimulai dan melibatkan konsumsi daging bersama sanak keluarga. Bila berdasarkan hadis riwayat Bukhari, hewan yang disembelih sebelum Hari Raya Idul Adha memang tidak dikategorikan sebagai kurban. Maka dari itu, tradisi menyembelih hewan pada Meugang sebelum Idul Adha hanya terhitung sebagai sedekah. Ya. Dan dalam bahasa Aceh, pendengar, Meugang ini berarti makan besar bersama keluarga dan kerabat. Tradisi ini telah diwariskan secara turun-temurun sejak zaman kerajaan Aceh dan dipandang sebagai bagian budaya lokal yang kuat. Dan menurut sejarah, Meugang sudah ada sejak masa Sultan Iskandar Muda pada abad ke-17 ketika pemotongan hewan dilakukan sebagai bentuk rasa syukur. Pada saat itu, daging hasil sembelian juga dibagikan kepada masyarakat sebagai wujud kepedulian sosial. Selain menyembeli dan memasak daging, aktivitas Meugang juga melibatkan banyak warga yang berbondong-bondong ke pasar untuk membeli kebutuhan bahan makanan. Permintaan daging sapi, kerbau atau kambing seringkali meningkat signifikan menjelang tradisi Meugang, bahkan mempengaruhi harga pasar. Tradisi ini pendengar tidak hanya menjadi acara kuliner tetapi juga momen penting memperingati mempererat tali silaturahmi antar warga dan antar anggota keluarga. Banyak warga perantauan pulang kampung agar dapat berkumpul bersama orang tua dan sanak saudara saat Meugang berlangsung. Ya, pendengar Radio Tambua, Meugang ini mengandung nilai sosial luhur, yaitu saling berbagi dan memperhatikan sesama, termasuk mereka yang kurang mampu. Pada tradisi itu, rumah-rumah sering dipenuhi lauk-pauk berbasis daging yang kemudian dinikmati bersama. Dan Meugang juga mencerminkan kekayaan budaya Aceh yang tetap dipertahankan meskipun zaman berubah dan masyarakat semakin berkembang. Tradisi ini menjadi bagian identitas masyarakat Aceh yang khas tanpa mengurangi nilai rasa syukur menyambut Idul Adha. Oke, itu dia sedikit informasi untuk Anda tentang tradisi Meugang di Aceh dalam menyambut Hari Raya Idul Adha. Informasi ini selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.co.id.

Desa Adat Ratenggaro merupakan salah satu desa yang terdapat di Kecamatan Kodibangedo, Kabupaten Sumba Barat Daya. Kata Ratenggaro sendiri berasal dari dua penggalan, yaitu Rate yang berarti kuburan, serta Garo yang merupakan nama suku dari desa tersebut. Sejarahnya, dahulu terjadi peperangan antara suku yang menyebabkan suku Garo terbunuh oleh suku lain dan akhirnya dikubur pada lokasi tersebut. Kisah inilah yang menyebabkan desa tersebut dinamai Desa Ratenggaro. Salah satu daya tarik utama di sana adalah rumah adat Ratenggaro yang dikenal sebagai rumah adat tertinggi di Pulau Sumba. Bangunan dengan desain arsitektur tradisional yang dapat terlihat dengan jelas dari jarak yang jauh. Rumah tradisional Ratenggaro memiliki menara yang menjulang tinggi, merepresentasikan status sosial dan bentuk penghormatan terhadap arwah para leluhur. Sehingga rumah penduduk di sana serasi dengan konsep rumah panggung dengan menara menjulang tinggi. Kepercayaan masyarakat desa adat Ratenggaro yakni Marapu, melakukan persembahan bagi para leluhur masih dipegang teguh. Desa Adat Ratenggaro selain memiliki keragaman budaya, lokasinya yang berada di ujung selatan Pulau Sumba menyuguhkan pesisir pantai yang sangat elok dan indah.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Sebenarnya pengenalan budaya kepada kita punya anak-anak pemuda pemudi, yang mana untuk mengenal budaya kita, adat istiadat itu sudah berkurang. Jadi pada kesempatan ini kami mau memperkenalkan budaya-budaya yang ada di NTT.
2: Okay.
1: Terkhusus rumah adat, tari-tarian, itu kami perkenalkan kepada mereka supaya dalam bermasyarakatnya mereka bisa tahu budaya dan tradisi yang ada di Provinsi Nusa Tenggara
2: ini. Iya. Nah, kalau untuk sasarannya ini apakah dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa, atau dari semuanya?
1: Iya, baik anak-anak, remaja, orang tua, kita semua warga Nusa Tenggara Timur, kita punya sasarannya ke arah sana. Karena kita melihat bahwa di zaman modern sekarang ini kegiatan untuk penampilan budaya kita tuh semakin menurun, makanya itu kita membuat kegiatan ini supaya untuk lebih mengenal budaya-budaya yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Mungkin demikian.
2: Baik, setuju sekali ya Bapak Selvius.

0: Hei, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Secara etimologis.
2: Berarti sama dengan laki-laki dan juga pria?
1: Ini perbedaannya lebih tipis daripada laki-laki dan pria.
2: Okay.
1: Kalau minggu lalu laki-laki itu adalah jenis kelamin, sementara pria itu karakter. Tetapi minggu ini soal kita menelaah dari segi etimologis perempuan dan wanita, itu beda-beda tipis. Tidak seluas laki-laki dan pria seperti perbincangan kita minggu lalu. Nah, kalau kita menelisik secara etimologis, kata apa yang muncul pertama? Apakah itu perempuan atau wanita? Secara etimologis itu perempuan yang muncul pertama. Jadi perempuan itu berasal dari bahasa Jawa kuno. Jadi perempuan itu dari empu tuan. Jadi yang dituankan, yang dimuliakan, itu perempuan. Sementara wanita itu muncul kemudian. Dan wanita itu muncul dalam bahasa Sansekerta. Kalau kita lihat di akar katanya itu adalah vanita. Vanita itu kalau dalam bahasa sederhananya yang diinginkan. Jadi dua konsep yang berbeda. Perempuan itu yang dimuliakan, sementara wanita itu yang diinginkan. Sekarang pertanyaannya, pada diri seorang perempuan, dia mau dia dimuliakan atau dia hanya sebatas diinginkan hadir sebagai wanita? Nah, di dalam karya sastra itu jarang sekali kita menemukan kata wanita. Dalam baris, dalam larik, bahkan di dalam frasa yang dipilih. Karena semua penyair, semua sastrawan itu memahami apa bedanya perempuan dan wanita. Sebab perempuan di dalam sastra itu adalah aspek yang dimuliakan, aspek yang diutamakan, bukan aspek yang hadir untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan sementara. Jadi perempuan itu adalah sesuatu yang benar-benar hadir untuk menghadirkan sesuatu yang lain. Itu sastrawan, penyair

portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

0: Dara Ta'a adalah sebuah tradisi masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Jenazah orang yang meninggal dunia disemayamkan di dalam rumah. Namun mereka yang meninggal bukan karena sakit. Jenazahnya disemayamkan di luar rumah, di halaman atau teras rumah. Itulah kematian Dara Ta'a. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun oleh orang di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Manggarai Timur. Tiga daerah ini memiliki akar budaya yang sama. Nantinya, mereka yang mati bukan karena sakit, jenazahnya disemayamkan di halaman rumah. Tidak boleh bawa masuk ke dalam rumah, dan kematian seperti itu dikategorikan Dara Ta'a. Adapun jenazah yang masuk kategori Dara Ta'a antara lain meninggal dunia karena kecelakaan, korban pembunuhan, bunuh diri, perkelahian atau tawuran, disambar petir, bencana alam, terseret arus sungai, dan lainnya. Orang Manggarai juga meyakini kematian Dara Ta'a ini terjadi kemungkinan diturunkan dari leluhurnya yang pernah mengalami Dara Ta'a. Karenanya dibuat ritual adat yang bertujuan agar Dara Ta'a itu hanya sampai pada korban yang sekarang, tidak lagi menimpa anggota keluarga yang lain. Jika ritual adat ini tidak dilakukan, maka roh korban Dara Ta'a diyakini akan terus mendatangi keluarganya. Arwahnya datang lagi cari anggota keluarga lain untuk mengalami kejadian seperti dirinya, sehingga ada tanda-tanda terus di keluarga itu. Anda sedang mengikuti Atambua siang ini.
1: Mendengar dari Atambua, sejumlah informasi budaya dan juga tradisi sudah kami hadirkan untuk Anda semua di Atambua siang ini. Dan kita akan kembali break ya, untuk mendengarkan penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Setelah warta berita nanti, kita akan kembali menemani Anda di acara selanjutnya, yakni Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: lagi.
1: Ya, Bang Mas.
0: Sama-sama.
1: Saya mikir ke balik.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
2: Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
0: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Menteri Keuangan mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah tidak masuk akal. Lonjakan harga kemasan plastik hingga 40% kini tengah membebani biaya operasional pedagang kecil. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 27 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum ini dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Rian Suryadi melaporkan.
3: Sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih menyampaikan pesan usai melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal. Momentum Idul Adha dimaknai sebagai pengingat pentingnya persatuan, kepedulian sosial, hingga kebijaksanaan menyikapi informasi di era digital. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat memperkuat solidaritas dan menjaga persatuan di tengah berbagai tantangan yang dihadapi bangsa. Ia menilai semangat berbagi dan saling mendukung menjadi modal penting agar Indonesia tetap kuat menghadapi tekanan global. Zulhas juga mengingatkan pentingnya menjaga rasa saling menyayangi dan gotong royong antar masyarakat.
1: Perkembangan dalam artian menjaga persatuan, ya, tentu dengan persatuan, kebersamaan, berbagi, seberat apapun yang kita hadapi, insya Allah bisa kita lalui.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyoroti pentingnya sikap tabayun dan kehati-hatian dalam menyebarkan informasi. Hal itu dikatakan di tengah derasnya arus digital saat ini. Ia pun mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terjebak dalam penyebaran informasi yang belum terverifikasi.
4: Menjadi pengingat buat kita semua bahwa apa yang kita sebar itu benar-benar harus bisa dipertanggungjawabkan. Secara umum, kita ikuti sholat Id di sini, lancar, aman, tertib, dan insya Allah kita harapkan ini benar-benar berdampak dalam kehidupan sehari-hari kita.
3: Diketahui pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal, Jakarta, mengusung tema Spirit Kurban, Merawat Alam, dan Kemanusiaan. Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga melaksanakan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal bersama ribuan muslim lain dengan pengamanan ketat, tetapi tetap tertib dan kondusif. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan menjadi tentu inspirasi dan pedoman kita bersama.
0: Perjalanan ritual haji serta perjalanan melempar jumroh di Jemarat memiliki jejak spiritual yang mendalam dalam perjalanan Rasulullah. Syariful Alam melaporkan langsung dari Tanah Suci. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, perjalanan ritual haji dan perjalanan lempar jumroh di Jemarat memiliki makna jejak spiritual yang mendalam. Perjalanan Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim yang dikisahkan dalam perjuangan Rasulullah SAW. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi, Ustadz Abu Bakar Siddiq mengatakan, lempar jumroh memiliki makna yang mendalam dalam perjuangan dan keikhlasan kepada Allah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Dan dikatakan Ustadz Siddiq bahwasanya melempar jumroh merupakan suatu ritual yang sangat tinggi sekali, di mana perjuangan Nabi Ibrahim ketika akan melakukan perjalanan bersama anaknya Nabi Ismail, dan ketika itu Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Dan ketika itu Ibrahim dibisikkan oleh setan dengan mengatakan, setan mengatakan bahwa saya, mengapa engkau akan menyembelih anakmu Ismail? Dengan sangat kekokohan yang tinggi, Nabi Ibrahim kemudian melempar batu kepada setan tersebut. Dan ini adalah makna yang sangat mendalam bagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini memiliki puncak keimanan yang sangat tinggi, dan itu menjadi faktor yang harus kita teladani sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Dan berikut keterangan daripada Ustadz Abu Bakar Siddiq mengenai lempar jumroh.
6: Ya, ini kita teladani. Saya apa? Apa yang kita teladani? Ya, ini kita itu maknanya apa? Apa yang bisa kita teladani dari perjalanan ritual Rasulullah tersebut?
7: Baik, jumroh yang kita lempar itu kita melempar jumroh, ritual melempar jumroh ini pada hakikatnya sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim berangkat dengan putranya yang tercinta untuk disembelih. Maka setan berbisik kepada Nabi Ibrahim, itu anak yang kamu cintai, kenapa kamu tega menyembelihnya? Kemudian Nabi Ibrahim menanggungnya dan melempar. Pelajaran yang luar biasa.
0: Halo Alam. Ya, Alam.
5: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya pelajaran daripada kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail adalah puncak dari keimanan, dan itu harus kita teladani bagaimana lempar jumroh adalah kita melempar kepada hati-hati batin dan jiwa kita yang kotor, sebagaimana kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan ini adalah suatu perjalanan yang memiliki ritual yang sangat tinggi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya hingga saat ini jamaah haji Indonesia bersama dengan jutaan jamaah haji dunia saat ini masih melakukan ritual, yaitu perjalanan dari terowongan Mina menuju ke Jamarot, di mana perjalanan hampir 2,5 km. Dan juga ketika misalnya dari terowongan Mina menuju Jamarot lalu ke hotel masing-masing, itu perjalanan yang sangat panjang, di mana ini merupakan ibadah fisik hampir sekitar 7-8 km. Jamaah Haji Indonesia melakukan perjalanan tersebut. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi lainnya. Sapi kurban Presiden Prabowo Subianto telah diterima di Masjid Istiqlal. Joshua Sihombing melaporkan. Joshua.
8: Dan juga berada di Pro 3 Rally. Saat ini saya berada di Masjid Istiqlal Jakarta, di mana tempat di salah satu masjid yang memang menerima dari sapi kurban yang diserahkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto ke Masjid Istiqlal. Nah, kami memantau bahwa memang sapi tersebut telah berada di kompleks Masjid Istiqlal, yang nantinya dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, bahwa sapi tersebut pada esok hari nantinya baru akan disembelih ataupun dikurbankan. Kami berdasarkan keterangan dari Menteri Agama Menak Nazaruddin Umar yang menyatakan bahwa memang selain sapi dari Presiden Prabowo Subianto, terdapat pula ini sapi dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Berikut pernyataan dari Menak Nazaruddin Umar.
9: Bapak Presiden, Pak Haji Prabowo dan Bapak Wakil Presiden, ya, itu sapinya itu memang yang terbesar di antara yang kita miliki sekarang. Ada juga tetangga kita katedral itu ya juga menyumbangkan sapinya besar juga. Tetangga kita Hotel Borobudur misalnya kan itu 25 ekor setiap tahun itu sapi juga dikirim.
8: Ya, lebih lanjut pun dijelaskan oleh Nazaruddin Umar bahwa terkait dengan adanya penyelenggaraan kurban sapi tersebut, ini akan dilakukan pada esok hari Dan secara gambaran Rudi dan juga terdengar kami dapat menyampaikan bahwa sapi Presiden Prabowo Subianto ini ditempatkan di terpisah dengan sapi-sapi yang merupakan sumbangan dari tokoh-tokoh nasional lainnya yang ada di Masjid Istiqlal Jakarta ini. Sapi Presiden ini berada pada, kalau kami dapat menyampaikan, di sisi belakang dari Masjid Istiqlal atau tepatnya dekat dengan rel kereta yang berada di sekitaran Masjid Istiqlal Jakarta ini. Dari Masjid Istiqlal Jakarta, Joshua Syomi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Momentum Idul Adha kali ini diharapkan dapat melahirkan umat Islam yang memiliki spiritualitas ketakwaan yang kuat setelah meneladani keteladanan yang dicontohkan Nabi Ibrahim dalam ritual kurban. Rosihan Anwar dari RRI Yogyakarta melaporkan.
10: Jika spiritualitas takwa, buah dari ibadah Idul Adha, menjelma dalam diri setiap muslim, apapun posisi dan perannya dalam kehidupan sehari-hari, maka akan melahirkan kesalehan yang membumi.
11: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir mengajak umat Islam menjadikan Idul Adha sebagai momentum untuk menghidupkan spiritualitas ketakwaan yang membumi, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, dan juga kebangsaan. Dalam pesan Idul Adha yang disampaikan dari kantor Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Yogyakarta, Haidar Nasir menyatakan kaum muslimin yang meneladani keteladanan yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, maka akan melahirkan pribadi yang menghadirkan kesalehan sosial secara utuh.
10: Insan yang berspiritualitas takwa akan selalu menunjukkan keteladanan hidup sekecil apapun wujudnya, seperti ketulusan, kejujuran, kerendahan hati, kesungguhan, kesabaran, kesederhanaan, kepedulian, dan segala bentuk kebajikan hidup lainnya.
11: Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir juga menggarisbawahi, apabila umat Islam benar-benar mampu meningkatkan spiritualitas ketakwaan, maka akan tercermin dari akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk akhlak yang ditunjukkan oleh para pemimpin dan pejabat di negeri ini.
10: Insan berspiritualitas takwa tidak akan korupsi, melakukan segala bentuk penyimpangan, menyalahgunakan kekuasaan, mengakali sistem yang sudah baik, merusak alam dan lingkungan demi keuntungan yang berlebihan, bersikap otoriter atau sekehendaknya, kebal dan anti kritik, angkuh atau takabur diri, bebal langkah meski salah, dan berbuat segala keburukan yang dilarang Tuhan, serta bertentangan dengan hukum dan etika luhur.
11: Atas nama Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haidar Nasir selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah juga mengajak umat Islam untuk semakin memperkuat solidaritas pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah kali ini.
0: Cuaca buruk, ribuan muslim Ambon sesaki Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah. Abdullah Liorima dari RRI Ambon melaporkan selengkapnya.
12: Ribuan warga muslim kota Ambon memadati Masjid Raya Al-Fatah untuk melaksanakan sholat Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Id dipimpin Imam Hadi Wassalamah berlangsung khidmat meski di tengah cuaca buruk. Terpantau sejak pukul 6.30 waktu Indonesia bagian timur, gelombang jemaah sudah mulai memenuhi area dalam masjid. Cuaca buruk berupa hujan ringan yang mengguyur kota Ambon sesaat sebelum sholat Id digelar, memaksa ribuan warga yang awalnya hendak menempati halaman luar, bergeser dan berdesakan memenuhi seluruh pelataran dalam masjid hingga waktu sholat dimulai tepat pukul 7.30 waktu Indonesia bagian timur. Khotib M. Nasir Rahwarin dalam khutbahnya menyampaikan sejumlah pesan mendalam bagi para jemaah. Ia menyentil esensi dari perjalanan hidup manusia serta kilas balik peristiwa besar di balik perayaan Idul Adha. Khotib juga menekankan pentingnya memaknai esensi wukuf di Arafah dan esensi ibadah kurban dalam kehidupan sehari-hari.
13: Yang sebenarnya menjadi apa?
12: Sebelumnya Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa saat menyerahkan ratusan hewan kurban menyebut Idul Adha memuat dimensi sosial yang kuat sehingga distribusi hewan kurban hendaknya memprioritaskan kaum duafa dan fakir miskin.
13: Ibadah kurban tidak sekedar menjadi ritual vertikal sebagai bentuk ketaatan dan rasa syukur kita atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dari itu, kurban memuat dimensi sosial yang sangat kuat. Melalui pemotongan dan pembagian daging kurban, kita diajak untuk mempererat ukhuwah Islamiyah, memupuk solidaritas, serta memperkecil jurang pemisah antara sesama. Kita pastikan bahwa kebahagiaan hari raya Idul Adha ini dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, khususnya saudara-saudara kita yang membutuhkan.
12: Salat Id di Masjid Raya Al-Fatah Ambon disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia LPT RRI Ambon. Masyarakat Maluku yang berhalangan datang ke Masjid Raya dapat mengikuti jalannya Salat Id melalui kanal Programa 1 sehingga siar ibadah tetap dinikmati oleh masyarakat luas. Dari Ambon, Maluku, Abdullah Lurima Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bupati Klaten bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dan ribuan umat Islam lainnya, dilanjutkan dengan kegiatan penyerahan bantuan hewan kurban. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
14: Forkopimda, istri, anak, dan warga masyarakat bisa melaksanakan sholat Idul Adha di alun-alun Klaten. Kemudian seperti biasa rangkaian setelah ini, kami berkeliling di beberapa masjid.
15: Ribuan umat Islam di Klaten mengikuti sholat Idul Adha di alun-alun Klaten bersama Bupati Klaten Amenang Wajar Ismoyo. Hadir pula para pejabat Porkopimda Klaten dan para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten. Sholat Idul Adha di alun-alun Klaten dengan khotib Ketua PCNU Klaten Mujibur Rahman, sedangkan imam sholat Idul Adha oleh Imam Bintang yang merupakan imam Masjid Raya Klaten. Setelah melaksanakan sholat Idul Adha, Bupati Klaten kemudian menyerahkan bantuan hewan kurban sapi dari Pemkab Klaten dan juga bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto untuk Masjid Raya Klaten. Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo menyatakan tahun ini Kabupaten Klaten mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia 1 ekor sapi yang diperuntukkan untuk Masjid Raya Klaten. Selain itu, Pemkab Klaten juga memberikan bantuan 1 ekor sapi untuk masjid tersebut.
14: Alhamdulillah tahun ini Bapak Presiden juga memberikan sapi kurban untuk Kabupaten Klaten, 1 sapi beratnya 900 kilo lebih. Karena hari ini kita sholat idnya di alun-alun, sehingga kita kemudian hewan kurbannya kita taruh di Masjid Raya. Alhamdulillah tadi kita menyaksikan secara langsung.
15: Bupati Klaten juga mengatakan Pemkab Klaten tahun ini bisa mengumpulkan 9 ekor sapi dan 46 kambing. Bantuan yang bersumber dari iuran ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Klaten tersebut disalurkan ke 47 titik seperti pondok pesantren, panti asuhan, disabilitas dan relawan serta masjid-masjid. Pengurus Takmir Masjid Raya Klaten, Bambang Zunaidi, mengatakan merasa bersyukur mendapatkan bantuan hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto karena kebutuhan di wilayah sekitar Masjid Raya cukup banyak.
16: Ini alhamdulillah, masya Allah. Ya, jadi karena memang mohon maaf, Masjid Raya kan terbatas jamaahnya, sehingga kemudian dibantu oleh Bapak Presiden ini luar biasa. Ya, karena memang permintaan kita ini cukup tinggi, karena masyarakat sekitarnya, khususnya dari masyarakat yang tidak mampu itu cukup tinggi. Tetapi kemudian tiap tahun itu hanya 3 saja. Dari Tamir dan bantuan Bupati, biasanya dari dinas. Tapi ini dari dinas karena sudah ada bantuan dari Bupati, sehingga kemudian dipindah di Al-Aqsa. Jadi sangat bermanfaat, betul, karena memang dari permintaan di sekitar saja, belum dari luar ini, kita ini tidak mampu mencukupi.
15: Dikatakan sejauh ini setiap tahun Masjid Raya yang dikelola pemerintah Kabupaten Klaten hanya memotong hewan kurban 3 ekor sapi. Permintaan yang banyak sehingga daging hewan kurban tersebut tidak mampu mencukupi permintaan. Dikatakan penyaluran hewan kurban tersebut dilakukan dengan menggunakan kupon. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa mengatakan nilai tukar rupiah yang terus melemah mendekati level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat tidak masuk akal karena fundamental ekonomi Indonesia baik. Magdalena Krisnawati melaporkan.
17: kapasitasnya berapa ya?
18: Kali-kali bagus. Ini terjadi ketika fundamentalnya bagus, sebetulnya nggak masuk akal. Biasanya pelemah itu kalau ada gangguan di
19: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa merespon pertanyaan media terkait nilai tukar rupiah yang terus melemah. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah sudah menyentuh level Rp17.800 per dolar Amerika Serikat pada Selasa kemarin. Dijumpai di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak usai sholat Idul Adha hari ini, Menkyu Purbaya mengatakan fundamental ekonomi Indonesia bagus. Jadi pelemahan rupiah yang terus-menerus menurutnya tidak masuk akal. Namun tambah Purbaya, pemerintah sudah menghitung asumsi nilai tukar rupiah dalam simulasi jika harga minyak mentah dunia mencapai $100 per barrel. Sehingga menurutnya APBN tidak perlu dihitung ulang saat pelemahan rupiah terjadi.
18: Itu pada waktu simulasi $100 per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya.
19: Di sisi lain, kata Purbaya, pemerintah juga membantu upaya agar rupiah tidak melemah lebih dalam dengan menjaga imbal hasil di pasar obligasi supaya tetap terkendali agar tetap menarik bagi para investor asing.
18: Kayak gini, walaupun rupiah melemah, kan bond yieldnya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yieldnya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemampuan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Kita sudah mulai melihat aliran masuk modal asing ke pasar obligasi kita. Dan ke depan akan ada tindakan pemerintah lagi yang membantu nilai tukar rupiah dengan lebih signifikan.
19: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mewaspadai pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut. Apalagi saat libur panjang, Bank Indonesia menurutnya tidak bisa melakukan intervensi di pasar domestik. Ibrahim mengatakan konflik Amerika Serikat-Iran yang kembali memanas dan membuat harga minyak kembali naik menjadi pemicu utama tekanan terhadap mata uang rupiah. Sedangkan di dalam negeri, sentimen pasar dipengaruhi oleh pembentukan BUMN khusus ekspor sumber daya alam, serta ancaman PHK di sektor industri padat karya.
20: Kita lihat bahwa dampak dari kenaikan harga minyak ini pun juga sudah berdampak terhadap PHK massal di Indonesia. Nah, kita melihat bahwa PHK massal dari bulan Januari ya sampai di bulan Mei ini pun juga meningkat cukup tajam di 15.425 orang itu yang ter-PHK, yang kemungkinan besar dalam bulan-bulan berikutnya pun juga akan mengalami kenaikan. Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ketergantungan ke impor ya barang-barang dari luar negeri ya, ini mengalami satu permasalahan yang cukup luar biasa.
19: Hari ini berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah masih fluktuatif, berada di level Rp17.802 per dolar Amerika Serikat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Mata uang rupiah turun 0,04% atau 6 poin terhadap dolar Amerika. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Prabowo Subianto mendapat sambutan hangat dari pelajar Indonesia saat tiba di Paris, Prancis pada Selasa 26 Mei 2026 waktu setempat. Para mahasiswa mengaku bangga dapat bertemu langsung dan berdiskusi bersama Presiden di sela kunjungan ke negara tersebut. Dan kini kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga yang akan disampaikan reporter kami, di mana setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat sedikitnya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Niar Abdul Litiloli. Ya, pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menyampaikan informasi yang disampaikan oleh reporter kami, Niar Abdul Litiloli. Nanti kami akan hadirkan pada kesempatan berikutnya.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan juga ikuti sosial media terverifikasi kami Instagram dan X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami.

Sekolah Kita. Dengarkan Atang Buah Siang ini setiap hari dari pukul 10 pagi hingga 15 sore hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atang Buah.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: Rodando.
1: Prodangdut dangdut adalah kita. Pendengar Naik Delman keliling kota, jangan lupa membeli roti. Libur tiba waktunya wisata, hati senang, riang menanti. Mari bergabung di Prodangdut dangdut adalah kita. Tadi ada dari Ice Wong ya, Pacar Lima Langkah, kemudian Bella Nova dengan judul Rumput Tetangga. Oke deh, nah ada beberapa lagu yang sudah kita siapkan di sini, tinggal Anda pilih saja mau lagu yang mana. Dipilih-dipilih, yuk dipilih. Ya, lagu-lagu yang kami siapkan di sini ada Ayu Ting Ting dengan judul Sambalado, Baby Sima main mata, ada Cita-cita Tak Bahagia Itu Sederhana, Ayu West Polisi, Bella Nova Rindu Itu Berat, Caca Handika Undangan Palsu, Kamelia Malik Nada Cinta, Duo Biduan Aku Tak Bisa, Devi Berlian PHP Pemberi Harapan Palsu, Dewi Luna dengan judul Solaria, Evi Masamba Aku Rindu, Gladys Hubungi Aku, Jian Audi Goyang Rujak, dan yang terakhir Krisna Fahrezi Masih Punya Rasa. Oke, pendengar Pro 1 Radio Tempoh, untuk Anda di mana saja berada, kita kasih kesempatan dulu untuk Anda yang mau telepon 08124601022. 02. Halo Pro Dangdut, selamat siang.
2: Selamat siang Rika Kayanti.
1: Waduh. Ini suka Kayanti nih, ini perasaan bukan Kak Kayanti. Aduh, ini monitor kosong deh.
2: Hampir sama, jadi minta maaf Kak Arda.
1: Oke, baik Kak Vero, apa kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik Kakak.
1: Oke deh, mau request lagu apa?
2: Lagunya Aku Rindu.
1: Aku Rindu. Oke deh, Aku Rindu Evi Masamba. Salamnya untuk siapa nih Kak? Halo, dia telah pergi ternyata, suaranya hilang. Baik, terima kasih ya untuk Kak Vero, mungkin bisa kembali lagi salamnya. Lanjut, halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, selamat siang Kakak Arda.
1: Siang juga, Nona Bella ya di Mangga 2, betul.
2: Ya Kak Arda, betul sekali.
1: Semoga baik dan sehat ya Nona.
2: Puji Tuhan baik, sehat selalu Kak.
1: Oke, mau salam untuk siapa-siapa sani?
2: Rek lagu Kak Arda.
1: Oh, rek lagu dulu, lagu apa?
2: Rek lagu dari Bella Nova, Rindu Itu Berat.
1: Wih dong, sama-sama Bella, jadi dong langsung sah. Yang Bella pun, oke, Rindu Itu Berat.
2: Sama nama Bella jadi.
1: Jadi mau kenapa siapa? Oh. Oke, salamnya untuk siapa nih?
2: Oke, Kak Arda, salam-salamnya buat Kak Arda bersama all kru Pro 1 atau yang bertugas siang, jalan sore. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Buat teman-teman, ada Vero, ada kakak Yusen, ada Om Tirosa, ada Om Janu, ada kakak Tio, ada Om Fidel, ada Mama Yusen, ada Fendi, ada Delphi, ada Bunda Desi, ada kakak Maria, ada Pak Guru Oke, ada Marina, ada Ibu Yusin, ada Pak Hendrik, selamat siang jelang sore, ada Mas Edi, ada Paman Boksi, ada Aisyah, ada Kakak Nara, ada Bapak Tendi Arkenari, ada Kakak Andre, ada Mama Sena, ada Abang Damot, Abang Ujangga, ada Abang Hadi, Abang Le Putra Tengah, ada Ibu Jati di Wonosobo, terus ada Bunda Ima, Mbut semua-semua yang lagi pantau di acaranya Pro Dangdut, semuanya selamat siang jelang sore, tetap semangat, salam sehat buat kita semua, buat Kakak Arda, selamat siang jelang sore, terima kasih Kakak cantik.
1: Terima kasih kembali dan selamat siang jelang sore Nona Bella. Baiklah pendengar Pro 1, kita langsung saja ya hadirkan lagunya. Sekaligus Arda juga harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat siang dan sampai jumpa. Sudah semakin pesat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 Radio Tambua. Jumpa lagi di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di 91,5 ya, edisi hari ini tentunya. Oh iya, hari ini hari Rabu, tepatnya di 27 Mei 2026 ya. Oke, kita di Pro Dangdut hari ini, bagi Anda yang mau gabung silahkan di waktu yang masih ada di kesempatan ini. Silahkan 081246010202 ya, telepon bisa, WhatsApp bisa, Facebook juga bisa sekali, atau mungkin ada yang mau fashion note juga boleh ya, nanti kita putarkan di Pro 1 RRI Atambua. Waktunya dari sekarang hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Oh, ini tadi Venti di Ayo Tupas ya, bisa kembali lagi. Kita terima dulu yang berikut ini. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Mbak Yeni.
0: Halo Bandung. Oh, mantap. Oh, semangat sekali ya. Terima kasih banyak.
1: Iya, semangat dong. Kesehatannya mendung-mendung aja, tapi orangnya tetap semangat dong.
0: Waduh, di sana emangnya betul ya mendung ya? Kalau kita di sini panas membara.
1: Iya, ada mendung sih. Ada mendung dari paginya deh.
0: Oh, begitu. Kita di sini kita lagi panas-panas, semakin menyala sani.
1: Waduh, tapi hatinya tidak panas loh, Ade.
0: Tenang, tetap adem.
1: Oh, hatinya harus adem biar biar cuacanya panas-panas, panas membara, tapi hati kita adem-adem begitu.
0: Itu sudah. Balagi buat apa saya ini hari, Mama Ina?
1: Aduh, Mama Ina lagi baring-baring sayang, baru sarapan habis ini adik sayang.
0: Oh, siap ya. Baik. Oke, silahkan. Mau dengerin lagu yang mana?
1: Ah, lagu nomor 7 tadi apa, Mbak Heni? Okay. Ini kurang dengar karena Mbak Arda.
0: Baik ya, lagu nomor 7 dari miliknya Camelia Malik ya. Camelia Malik, Nada Cinta. Tunggu kita lihat dulu di sini apakah sudah.
1: Ya, itu saja, cuma lagu saja tambah ini.
0: Oke, boleh sekali. Camelia Malik, Nada Cinta ya.
1: Iya. Salam-salam ya, adik sayang.
0: Silahkan.
1: Salam yang pertama buat Mbak Heni bersama operator dan semua kru RRI Atambua di mana saja berada, dengan ucapan selamat sore, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Dan pulang titip salam buat keluarga di rumah ya, adik sayang.
0: Siap.
1: Salam yang berikut ada Penti Reni di Ayu Tupas, ada Devi, ada juga Bang Fidel di Soe, ada Putra Tengah di Papak, ada Mbak Wiga di Wonosobo, ada juga Bung Timbar, Paman Boksi sekeluarga, ada juga Bapak Papi Fernandes, Bang Marcel, Bang Yeri, Putra Mus, Mira Pustita, ada juga Marina, ada juga Bapak Tenar Kenari, Bung Nara, Bujang Gawayata, Bang Ornes, ada Mas Edi, Bapak Edi, ada juga Bapak Tirosa di sana, juga ada Bapak Agustinus Rake sekeluarga, ada Bapak Desi Rebo-Rebo, Maria Fatara, ada Tiara, ada yang ucapkan selamat sore, ada Bung Tio Ambon di Tumbakun, ada Bang Hadi, ada Ibu Desi Anabanafani di Kabupaten Barat, ada Yusen Sasi Batu Seno, ada juga Bapak Guru Oke, dengan ucapan selamat siang menjelang sore Mbak Bung Hadi, Mbak Sari di Banjarmasin bersama kekasihnya di Jatim, dia ucapan selamat siang menjelang sore. Oh iya, saya lupa Mbak Heni, ucapan ini selamat merayakan hari Idul Adha buat para Bapak Haji kita di seluruh Indonesia pada hari ini. Nah, semoga tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati dan Allah Subhanahu wa taala memberkati mereka semua.
0: Amin.
1: Buat Mbak Heni, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati, pulang hati-hati di jalan ya sayang, supaya
0: siap
1: tiba di rumah dalam keadaan baik dan sehat. Besok lusa kita bertemu lagi lewat udara. Makasih banyak sayangku. Salam, selamat sore.
0: Salam, selamat sore. Terima kasih Mama Ina yang ada di Niki-Niki sudah gabung bersama kita di acara Perdangdut dan datanglah kita ya. Adakah yang mau ingin menyusul lagi di belakang Mama Ina? Boleh toh, kita tunggu di sini toh. Ada siapa nih? Umur panjang sekali ini orang dong nih. Selamat sore, Sa. Ini buat apa nih?
2: Rudangdut, dangdut adalah kita. Selamat siang menjelang sore kakak ini.
0: Selamat juga, kemana kabar?
2: Kabarnya puji Tuhan baik kakak. Cuacanya sudah 4 hari panas.
0: Sama juga kita di sini lagi panas-panas membara nih.
2: Iya, di sini panas berawan kakak.
0: Oh siap, baik ya. Ini hari buat apa Saho?
2: Ada kerja di rumah sambil pantau kakak.
0: Baik, baik ya. Silahkan, mau dengar lagu yang mana Vero cantik?
2: Lagunya Bahagia Itu Sederhana.
0: Wih, Bahagia Itu Sederhana buat apa oh buat ini hari?
2: Pokoknya
0: kan bilang ya. Bahagia Sederhana satu.
2: Iya.
0: Oke, siap ya, silahkan.
2: Oke, salam yang pertama untuk kakak ini sayang yang bertugas. Selamat bertugas, tetap semangat. Semoga Tuhan Yesus memberkati dan pulang hati-hati di jalan. Terus buat yang sudah lewat, ada kakak Bella, ada Mama Inaseki luar jadi Niki-Niki, Mama Andro, Mama Jisen Duen Lasi. Ada teman saya Ibu Fintisa Nambi Ayo Tupas, ada kakak Delvi juga, ada kakak Yusentas di Fatu Venum, Bapak Fidel di Joe, Bunda Desi, kakak Maria, kakak Tiara, Bung Janu, Bapak Tirosa, ada Ibu Delvi Panafano sekeluarga, ada Bung Tio di Tumbakun, ada Mas Edi, ada kakak Marina, Bapak Oke, Bapak Bento, Bung Timbar, Paman Nasrun, ada Bapak Pati Fernandes, ada Kakak Yeri,

0: ada Pak Hendrik dan Ibu Yusin di Kuneru, Kakak Anus dan Kakak Meta di Timor Leste. Nah, untuk semua-semua saja kakak yang lagi pantau di alamatnya masing-masing, dengan ucapan selamat sore dan salam kompak-kompak selalu.
1: Siap.
0: Yang terakhir untuk kakak ini sayang, terima kasih banyak, selamat sore kakak.
1: Baik, selamat sore juga, terima kasih untuk kakak Vero yang sudah gabung sama kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Oke, ini ada kakak Vero ya. Nah, kita break dulu nih ya, sambil menanti yang masih mau ingin gabung bersama kita di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

dangdut.

Bola Mania dimanapun Anda berada. Piala Dunia 2026 di Amerika, Kanada, dan Meksiko akan segera dimulai. Untuk kita ketahui bersama, di 2018 juara Piala Dunia adalah Timnas Prancis. Tim ayam jantan Prancis mampu menjuarai turnamen tersebut dengan banyak pemain muda yang merumput di liga-liga top Eropa. Di 2022 kita tahu bersama Argentina menjuarai Piala Dunia yang mereka juarai terakhir kali di tahun 1986 di Meksiko. Apakah di tahun 2026 ini tim yang menjuarai dua edisi Piala Dunia terakhir itu mampu menjuarai Piala Dunia kali ini, ataukah adakah juara baru di Piala Dunia di tahun ini? Tonton dan saksikan di TVRI dan didengarkan di RRI. Salam olahraga.

Oke, baik ya, kita di Pradana dan tertolak kita ya. Ayu wes ya, katanya polisi. Halo semuanya, selamat sore, selamat berapa saja. Dan juga ya, sekali lagi saya tidak lupa ya, mengucapkan selamat merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat muslim dimanapun Anda berada. Semoga dengan segala amal ibadah dan setia pengorbanan yang dilakukan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga dengan momen ini ya penuh berkah, membawa kedamaian, kebahagiaan serta kelimpahan rezeki untuk seluruh umat muslim dimanapun Anda berada. Oke, kita masih di Beradang Dendang Duta adalah kita, dan juga kita dihantarkan di menit ke-37 lepas dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Kota Tambuaran sekitarnya ya, aduh kita di luar sana lagi panas ya. Panas itu membawa semangat yang begitu membara untuk kita selalu menikmati hari-hari dengan penuh sukacita. Walaupun ya lagi menikmati liburan, tetapi ya selalu diberkati dan juga selalu bahagia dalam menikmati segala aktivitas yang ada. Baik ya, di sini sudah ada yang gabung di Facebooknya Pro 1. Pro Dangdut dan terlah kita ya. Lagu Rindu Itu Berat katanya. Huhui. Rindu Itu Berat nak kemana su? Ya ringan saya bisa kok sonde. Oke, dari Luna. Terima kasih Luna sudah gabung ya. Berikut lagi, ini katanya mau dengerin lagu nomor 14 dari Lena Lelo. Pro Dangdut dan terlah kita buat tim bertugas tetap semangka ya. Semangat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat semua pendengar setia kompak selalu. Hormat dari Keva Bansone. Siap ya, terima kasih orang Kuan Keva yang sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Rindu itu berat. Ada kosong ini lagi, jangan sampai sudah diputar nih. Tunggu ya, kita cek and recheck. Rindu itu berat ya. Belum. Apa yang belum nih? Nomor 14 itu Krishna Fahresi. Krishna, ada kosong deh Krishna, ada yang mencari dirimu.

0: boleh coba-coba deh sama Spanyol.
1: Oke, lagunya masih ada. Dan juga untuk Anda semuanya, kita masih di Prodangdut. Katanya masih punya rasa ya. Rasa apa ya? Rasa stroberi atau rasa coklat nih? Ini dia.
0: Kalau misalkan ya, kamu pilih Prancis, kira-kira apa strategi Prancis yang udah

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda sedang mengikuti Prodangdut.
1: Prodangdut, dangdut adalah kita. Nah, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kita masih di Prodangdut ya. Dan juga ya, waktu kita tersisa beberapa menit lagi. Kurang lebih 8 menit lagi hingga pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kita akan akhiri dulu acara Prodangdut untuk edisi hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah sempat bergabung ya di acara Prodangdut. Yang belum sempat ya, nanti dalam waktu jangan lupa bergabung. Baik, kita terima dulu satu penelpon yang berikut. Halo Prodangdut.
2: Dangdut, dangdut adalah kita. Apa kabar ini? Sehat tu?
1: Sehat selalu.
2: Amin. Sudah makan sate belum?
1: Kenapa?
2: Sudah bakar satenya. Sudah makan sate belum?
1: Sudah makan sayur.
2: Sate.
1: Oh tidak, makan tadi, sayur.
2: Tadi kan saya dari situ, dari RRI tadi dapat tuh. Tadi dapat juga tuh.
1: Iya, dapet tapi dapet. Makan sayur hari ini.
2: Belum dimasak.
1: Iya, makan sayur. Jadi masih makan sayur.
2: Oh ya, enggak apa-apa, nanti sore dibikin sayur apa sop ya.
1: Oke, okay, mana apa? Siap ya. Baik.
2: Yang beli berapa siapa?
1: Apa? Lagu. Lagu masih tersisa di sini ada dua biduan ya. Aku tak bisa, ada Devi Berlian PHP, ada Dewi Luna Solaria dan itu saja, ada Gladys hubungi aku.
2: Ah, sudah hubungi aku aja tadi. Okay. Undangan palsu sudah. Udah, makasih ya Mas Soria, pulang hati-hati yang ya. Selamat keluarga ya.
1: Siap.
2: Oke, siap, selamat sore.
1: Selamat sore, terima kasih.
2: Kembali masak yang enak ya.
1: Siap. Oke, baik, terima kasih untuk Mas Edi yang sudah bergabung bersama kita di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita di Pro 1 RRI Atambua. Dan juga bagi Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada di kesempatan ini ya, kita akhiri dulu Prodangdut edisi hari ini. Dan juga saya mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah bergabung ya. Semoga di lain waktu jangan lupa bergabung ya. Kita menikmati bersama kebersamaan di acara Prodangdut. Dangdut adalah kita. Nah, kunci kesuksesan adalah belajar dari setiap kegagalan. Setiap kegagalan adalah kesempatan bagaimana untuk terus bangkit. Dan juga terus ya belajar untuk mencapai kesuksesan itu sendiri. Amin, amin, amin ya. Prodangdut, dangdut adalah kita.
3: Nomor yang Anda tuju tidak menjawab.

0: Nomor yang dituju tidak menjawab.
1: Terima kasih, baru saja Anda ikuti Prodangdut.

0: www.rri.go.id.
1: Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Pukul 15 waktu Indonesia Barat.
3: Seperti yang kawan Sumatera Utara ini bola dihadapi oleh Malaysia lagi. Kita nitipkan. Sudah lakukan. Tinggi dan penyebab terjadi dua di sana di belakang. Masuk!
4: Informasi seputar dunia olahraga. Madura United sudah mengantongi kemampuan calon lawannya untuk mencuri poin di pertandingan ini.
5: Sekarang kita 5, 1 emas, 1 perak, 3 perunggu.
6: Kontingen atlet muda Indonesia berhasil
4: menyebabkan... Dinamika olahraga suri bersama Pro 3.

Halo pendengar setia Pro 3 RRI, bersama saya Hana Pratiwi akan menyampaikan informasi olahraga terkini dalam Dinamika Olahraga Sore Rabu 27 Mei 2026. Crystal Palace dan Rayo Vallecano perebutkan gelar juara Liga Konferensi Eropa. Iga Swiatek tantang Sarah Bailey pada putaran kedua French Open 2026. Leo Daniel siap tampil di panggung Indonesia Open 2026.

0: Kita awali dinamika olahraga sore dari sepak bola mancanegara. Dua pendatang baru di Eropa, Crystal Palace dan Rayo Vallecano, akan saling bersaing memperebutkan gelar juara Liga Konferensi Eropa di Red Bull Arena Leipzig dini hari nanti. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.
1: Spanish, we will hear it in English.
2: Okay, perfect. Just put it in. Crystal Palace akan berhadapan dengan Rayo Vallecano dalam laga final Liga Konferensi Eropa 2025-2026. Dua pendatang baru di Eropa ini akan saling berebut gelar juara Eropa perdananya di Leipzig, Jerman. Pelatih Oliver Glasner meminta para pemain Crystal Palace untuk menebus kegagalan mereka di Liga Eropa dengan mengalahkan Rayo Vallecano di Liga Konferensi UEFA. Ia ingin hal ini menjadi legasi untuk klubnya sebelum ia meninggalkan klub selepas pertandingan final ini. Dengan Crystal Palace berakhir di posisi tengah klasemen Liga Inggris, peluang mereka untuk dapat kembali ke Liga Konferensi hanya melalui kemenangan di final ini saja.
3: I'm telling the players, but it was
2: saya bilang ke para pemain, tapi kemarin mereka mengadakan perpisahan yang sangat hangat untuk saya. Lalu saya menyampaikan beberapa kata dan mengatakan bahwa bagi saya hal terbaik tentu saja adalah menang besok. Tapi bukan hanya demi kemenangan besok, karena dengan begitu mereka akan bermain di kompetisi Eropa, Liga Eropa tahun depan, dan mereka akan mendapatkan tahun depan apa yang seharusnya kami dapatkan tahun ini. Saya katakan kepada mereka bahwa saya ingin menonton mereka di TV saat mereka memulai Liga Eropa dengan semangat dan keyakinan bahwa mereka juga bisa memenangkan Liga Eropa. Sementara manajer Rayo Vallecano, Inigo Perez, menegaskan bahwa ia tidak memperdulikan hasil pertandingan di laga final ini. Ia hanya ingin para pemainnya untuk dapat menikmati final ini dan bila memungkinkan dapat memenangkannya. Hasil pertandingan besok, menurut saya, ini juga penting untuk diketahui. Kami sudah membicarakannya dengan para pemain segera setelah pertandingan di Strasbourg. Ada hal-hal yang tidak biasa bagi kami yang harus kami terima, dan pada akhirnya pertandingan besok adalah sesuatu yang sudah kami mainkan sejak kecil. Jadi kami harus melupakan fokus berlebihan dan perhatian berlebihan, baik secara emosional maupun mental. Apapun yang kami rasakan di tubuh, kami harus menerimanya. Dan besok kami hanya perlu mempertahankan identitas kami, dan hal itu memungkinkan kami setidaknya untuk bersaing menikmati pertandingan dan semoga memenangkan final. Laga final antara Crystal Palace dengan Rayo Vallecano ini akan berlangsung di Red Bull Arena Leipzig ini hari nanti pukul 2 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: dari serba-serbi Piala Dunia 2026. Sejak debut mereka di Amerika Serikat 1994, Arab Saudi telah menegaskan diri sebagai salah satu peserta reguler di Piala Dunia FIFA. Hanya absen pada dua edisi sejak saat itu. Kini, klub berjuluk The Green Falcons itu datang dengan ambisi baru untuk turnamen berformat diperluas, yang untuk pertama kalinya akan menampilkan 48 tim. Bagaimana ketangguhan dari Arab Saudi ini? Selengkapnya bersama Bedah Tim RRI.
1: Bedah Tim Sepak Bola Pro 3 RRI bersama Indra dan Tomo. Kali ini kami hadirkan Arab Saudi.
2: Ya, Arab Saudi kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketujuh kalinya. Wow. Bisakah The Green Falcons ini kembali membuat kejutan besar?
3: Ya, perjalanan Arab di Piala Dunia.
1: Begitu ya, oke. Perjalanan Arab di Piala Dunia dimulai di Amerika tahun 1994. Saat itu hampir tidak ada yang menjagokan mereka.
2: Namun semuanya berubah ketika mereka tampil tanpa rasa takut melawan Belanda, Maroko, dan Belgia. Gol solo legendaris Said Al-Owarin ke gawang Belgia masih dianggap sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia.
1: Wih, nah di 2026 mereka datang dengan ambisi baru, dipimpin kembali oleh Herb Renard, pelatih yang dikenal mampu mengubah tim underdog menjadi penantang serius. Target mereka jelas, lolos dari fase grup untuk kedua kalinya.
2: Namun tantangannya tidak mudah. Arab Saudi akan menghadapi Uruguay, ya, Spanyol, dan Tanjung Verde.
1: Generasi baru Green Falcons siap menulis cerita berikutnya, karena sejarah mengajarkan sesuatu. Jangan pernah meremehkan Arab Saudi di Piala Dunia.
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

0: masih dari kabar seputar Piala Dunia. Setiap perhelatan Piala Dunia berlangsung, selalu ada sejumlah pemain muda yang mencuri perhatian. Beberapa di antaranya bahkan mampu membawa timnya meraih juara dunia. FIFA mencatat setidaknya ada 20 nama pemain yang menjadi juara dunia bersama timnya saat masih berusia remaja. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul, Liti Loli.
1: Menjadi juara Piala Dunia merupakan impian setiap pesepak bola. Namun, hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
2: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet. Here he is.
1: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez and Mbappe letting fly and again Subasic. Didn't look quite as athletic as he might. But again it was almost whipped with Vida as the screen.
1: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil tersebut. Piala Dunia tahun ini dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari Jakarta, Niar Abdul, Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari sepak bola kita ke arena tenis. Petenis Polandia Iga Swiatek akan menantang Sarah Bilek pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros sore ini. Informasi selengkapnya bersama Liliana Dea.
1: Well, I try to not to really think about the score because it's good to
2: Iga Swiatek akan menghadapi Sarah Bilek pada putaran kedua French Open 2026 di Roland Garros sore ini. Swiatek melaju usai mengalahkan Emerson Jones 6-1, 6-2 hanya dalam waktu 1 jam pada putaran pertama. Petenis nomor 3 dunia itu masih memburu gelar pertamanya musim ini setelah hasil kurang maksimal pada beberapa turnamen terakhir. Meski demikian, Swiatek memiliki rekor impresif karena belum pernah tersingkir sebelum babak keempat Roland Garros. Jelang laga putaran kedua nanti, petenis Polandia itu menekankan pentingnya fokus pada teknik agar dapat mengamankan kemenangan.
1: Well, I try to not really think about the score.
2: Saya mencoba untuk tidak terlalu memikirkan skor, karena itu bisa membuat permainan menjadi lebih tegang. Anda juga tidak ingin mengubah permainan hanya karena unggul 5-0 atau semacamnya. Anda ingin tetap bermain seperti biasa, mungkin mengambil keputusan yang tepat dan tidak terlalu banyak berpikir. Jadi, mungkin saya akan lebih fokus pada teknik. Sementara itu, dari sektor tunggal putra, Casper Ruud akan menantang Hamad Medvedovic pada putaran kedua French Open 2026. Ruud lolos dengan susah payah setelah melewati laga 5 set melawan Roman Safiulin pada putaran pertama. Finalis Roland Garros dua kali itu mengaku kelelahan setelah menjalani jadwal padat sepanjang musim tanah liat. Jelang laga yang akan berlangsung dini hari nanti, petenis Norwegia itu menegaskan akan mempersiapkan diri sebaik mungkin demi meraih hasil maksimal atas Medvedovic.
3: He's a great player, you know, really big talent.
4: Dia pemain hebat. Dia mempunyai talenta besar dan sudah mengalahkan banyak pemain kuat dalam beberapa tahun terakhir. Kami pernah menjalani pertandingan sulit di Barcelona beberapa tahun lalu dan saya yakin dia akan siap. Saya juga akan berusaha semaksimal mungkin untuk pulih dengan baik dan siap bertanding. Ini akan menjadi pertandingan sulit lainnya. Cuaca panas juga tidak akan pergi dalam waktu dekat. Jadi kami berdua akan mencoba mempersiapkan diri sebaik mungkin.
2: Pada putaran kedua Roland Garros kali ini, Iga Swiatek diprediksi masih terlalu kuat bagi Sarah Bilek berkat pengalaman dan konsistensinya di Paris. Namun, duel Casper Ruud kontra Hamad Medvedovic berpotensi berlangsung ketat mengingat kondisi fisik Ruud belum sepenuhnya pulih. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari sirkuit balapan MotoGP. Marc Marquez dipastikan kembali tampil pada balapan MotoGP Italia di Mugello setelah absen dalam dua seri terakhir. Pembalap Ducati itu sebelumnya menepi akibat cedera kaki dan menjalani operasi bahu. Marquez menjalani dua operasi berbeda, termasuk prosedur bahu yang memang sudah dijadwalkan sebelum insiden pada balapan sprint GP Prancis. Setelah menjalani pemulihan, Marquez kini hanya menunggu pemeriksaan medis terakhir di sirkuit pada Kamis waktu setempat. Jika lolos pemeriksaan, juara dunia MotoGP 6 kali itu akan kembali turun lintasan pada sesi latihan Jumat mendatang. Tim Ducati Lenovo memastikan kondisi Marquez menunjukkan perkembangan positif menjelang balapan kandang mereka di Mugello pada hari Minggu mendatang.
1: Dinamika olahraga sore ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kita ikuti Info Arena.

0: Dari mancanegara kita ke dalam negeri. Kalimantan, Jawa, Persib Bandung resmi menunjuk Igor Tolik sebagai pelatih kepala musim 2026-2027 menggantikan Bojan Hodak. Pergantian pelatih diumumkan klub sebagai bagian transisi strategis guna menjaga stabilitas dan kesinambungan prestasi dalam menghadapi Super League musim depan. Bojan mengakhiri masa jabatannya setelah membawa Persib meraih 3 gelar Liga Indonesia beruntun pada musim 2023-2024 hingga 2025-2026. Pelatih asal Kroasia itu juga dinilai berhasil membangun mentalitas juara, disiplin, dan kultur kompetitif dalam tubuh tim. Meski tidak lagi menjadi pelatih kepala, Bojan tetap berada di lingkungan klub sebagai technical advisor di shareholders group. Sementara itu, Igor Tolik dipilih sebagai penerus karena sudah terlibat dalam pengembangan tim sejak bergabung dengan staf kepelatihan Persib pada 2024. Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menegaskan, keputusan diambil demi menjaga kesinambungan filosofi dan prestasi klub berjuluk Maung Bandung tersebut. Kabar dari arena bulu tangkis. Ganda campuran Indonesia, Bobby Setiabudi melatih Daeva Oktavianti tersingkir dari Singapore Open 2026 usai kalah dari wakil Tiongkok Gao Chiao Suan, Wei Yaxing, siang tadi. Bertanding di Singapore Indoor Stadium, Bobby melatih dipaksa menyerah lewat rubber game yang berakhir dengan skor 21-19, 16-21, dan 15-21. Bobby melatih sebenarnya menyelesaikan duel sengit dengan baik di game pertama, sempat tertinggal 4-7. Pasangan independen itu mampu bangkit dan berbalik memimpin 11-9 di pertengahan laga. Sayangnya, Bobby Melati gagal mengamankan kemenangan di game kedua setelah dipaksa takluk 16-21 oleh Swanson. Alih-alih bangkit, Bobby Melati kembali menyerah di game ketiga dengan skor 15-21. Hasil ini membuat seluruh ganda campuran Indonesia gagal lolos ke babak 16 besar. Sebab Rehan Naufal Kusharyanto, Gloria Emmanuel Wijaya kalah di hari pertama. Masih dari arena bulu tangkis. Berbekal juara di Thailand Open, ganda putra Leo Daniel bersiap kembali di panggung Indonesia Open 2026. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Jarang sekali kalau pemain setelah cedera itu bisa.
2: Asisten pelatih ganda putra utama PBSI, Hafid Yusuf, memberikan apresiasi tinggi terhadap Leo Roli Carnando dan Daniel Martin. Keduanya sukses langsung merebut gelar juara Thailand Open 2026 usai dipasangkan kembali setelah berpisah sekitar 2 tahun. Kapit memberikan faktor utama di balik kesuksesan Leo Daniel yang menurutnya sangat serius dalam membuktikan kualitasnya di lapangan.
1: Ya, saya lihat deh, kayak saya lihat persiapannya memang Daniel ini serius sekali. Jadi kalau saya lihat, saya di mata pelatih itu Daniel sama Leo ini untuk kejuaraan Thailand itu ada sesuatu yang mereka mau buktiin. Jarang sekali kalau pemain setelah cedera itu bisa bangkit, bisa langsung juara.
2: Leo Roli mengatakan bahwa ia dan Daniel memang pernah berduet yang chemistry-nya sudah terbentuk. Dia juga ingin membuktikan bersama Daniel yang masih bisa bersaing di level tertinggi meski sempat cedera.
3: Juga berdua kan dulu juga pernah partneran dan pastinya dikambekin lagi kan pastikan Daniel kan ada cedera tuh, pastikan ada beberapa orang yang ragu-ragu. Terus habis itu kita ya intinya mau buktikan kita bisa tampil lagi, bisa juara lagi, bisa bersaing lagi.
2: Kini Leo Daniel menatap ajang Indonesia Open 2026. Ini akan menjadi turnamen ketiga mereka usai dipasangkan kembali setelah Thailand Open 2026 dan Malaysia Open 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari lapangan basket IBL, Hang Tuah Jakarta akan menghadapi situasi sulit pada playoff IBL 2026 setelah Rakim Krispas mengalami cedera plantar fasciitis. Cedera tersebut membuat pemain asing Hang Tuah harus menepi sekitar 1 bulan. Krispas dipastikan absen saat Hang Tuah menghadapi Satria Muda Pertamina Bandung pada game 2 putaran pertama playoff yang dijadwalkan sore ini di Gor Bandung Arena. Hang Tuah kini tertinggal 0-1 dalam seri best of 3 tersebut. Situasi mengingatkan pada playoff musim lalu ketika Krispas juga mengalami cedera menghadapi Dewa United Banten. Saat itu, Hang Tuah akhirnya tersingkir pada pertandingan ketiga. Pelatih Wahyu Widayat Jati meminta timnya tetap berjuang tanpa bergantung kepada Krismas. Hang Tuah wajib menang di pertandingan kedua demi menjaga peluang bertahan di playoff musim ini. Dari olahraga e-sport, Free Fire resmi mengumumkan Kota Yogyakarta Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tuan rumah Grand Final Free Fire Nusantara Series 2026 Fall pada Juli mendatang. Kehadiran Grand Final di Yogyakarta tahun ini akan semakin istimewa karena bertepatan dengan perayaan ulang tahun ke-9 Free Fire secara global. Perjalanan menuju babak Grand Final di Yogyakarta telah dimulai melalui rangkaian City Qualifier di 100 kota di Indonesia yang berlangsung sejak 2 hingga 24 Mei. Babak City Qualifier menjadi pintu masuk bagi tim profesional, semi-profesional, hingga komunitas untuk merasakan pengalaman bertanding secara offline demi memperebutkan tiket menuju fase berikutnya, yakni Region Qualifier pada 30 hingga 31 Mei nanti. Dari babak itu akan dipilih 24 tim terbaik untuk melaju ke play-ins dan bergabung bersama tim dari jalur online qualifier. Guild Wars Qualifier, para pemegang golden ticket, serta sejumlah tim dari FFNS 2026 Spring.

Dengan disampaikannya informasi tadi, maka berakhir pula dinamika olahraga sore ini. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Sore, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi. Selamat sore dan salam olahraga.

0: cabang olahraga angkat besi Indonesia masih punya peluang untuk bisa merebut medali melalui
1: kembalikan lagi ke depan lagi oleh Wong Cilin, datang smash dari Rian tadi pengembaliannya.
2: Kita tetap memutuskan berlatih seperti biasa, profesional, tentu sesuai dengan
3: demikian Dinamika Olahraga Sore bersama Pro 3.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi. rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.
2: Baik, untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Atambua, dimanapun Anda berada, kita di Atambua sore hari ini. Dan juga di sore hari ini

0: Kabupaten Melaka. Kami sudah terhubung bersama dengan Kepala Desa Bapak Anton Yosef Tuna, Kepala Desa Kapitan Mio, yang berada di ujung kita ujung telepon. Kita sapa. Selamat sore, Pak Desa.
1: Selamat sore, Bu.
0: Salam sehat ya, Bapak ya.
1: Sehat selalu.
0: Iya, Bapak, di hari libur, kemudian di tengah kesibukan yang ada, sudah bersedia untuk berbagi bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.
1: Siap.
0: Oke. Nah, terlebih dahulu nih, Bapak ya, kita mau ketahui dulu seperti apa ya infrastruktur jalan khususnya di Desa Kapitan Mio. Silahkan nih, Pak Desa.
1: Ya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Baik, Bu, saya menjelaskan. Di Desa Kapitan Mio, infrastruktur jalan sekitar 2,5 kilo memang tidak bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan baik itu dari Kupang maupun dari Kewa ke tujuan ke Melaka. Tetapi pada saat musim bangcam itu sudah sebarannya sudah ada untuk melanjutkan pembangunan jalan itu, infrastruktur jalan itu untuk tahun ini itu sudah sebaran tahun ini untuk dilanjutkan kegiatan fisiknya, Ibu. Begitu. Tapi sementara untuk dilalui mobil-mobil karena hujan lumpur maka tidak bisa dilalui. Tapi sementara sudah ada ekstra mungkin dari pengusaha yang datang untuk meratakan jalan yang rusak, lubang-lubang itu. Begitu, Bu.
0: Siap. Itu termasuk jalan desa atau jalan provinsi nih, Bapak?
1: Jalan provinsi.
0: Jalan provinsi. Boleh tahu dia punya apa ya? Untuk jalan yang rusak itu kira-kira berapa jaraknya begitu nih, Bapak?
1: Jaraknya 2,5 kilo.
0: 2,5 kilo. Mencakup beberapa ya, dusun, Bapak?
1: Itu desa saya ada 10 dusun.
0: Oke. Tapi bagaimana pengamatan Bapak Desa untuk sejauh ini terkait dengan kerusakan jalan itu? Apakah memang dikategorikan parah begitu, tidak bisa dilalui oleh masyarakat atau seperti apa?
1: Ya, itu begitu, karena lumpur.
0: Berarti kalau lumpur tidak bisa lewat ya Bapak Desa?
1: Ya, tidak. Kalau hujan tidak bisa lewat oleh mobil-mobil sama kendaraan roda dua. Tapi kalau hujannya tidak ada berarti bisa dilalui karena ada genangan air.
0: Baik, itu sejak kapan?
1: Ini tahun ini. Tahun 2026.
0: Kerusakannya dari tahun berapa nih, Bapak?
1: Ya.
0: Kerusakannya dari tahun berapa?
1: Ya, dari tahun 2022.
0: Tahun 2022.
1: Ya.
0: Siap. Sudah ada intervensi begitu, Bapak?
1: Sudah. Pada saat kami musrah bangcam, ada sebaran dari kabupaten menyampaikan bahwa untuk anggaran melanjutkan kegiatan jalan 2,5 kilo itu anggarannya 9 M lebih itu. Itu dalam sebaran dari kabupaten pada saat musrah bangcam di Kecamatan Layan Manen. Dikerjakan pada tahun ini. Mungkin dalam bulan 7 atau bulan 10 sekitar itu, bulan itu.
0: Oke, siap ya. Berarti memang ini sejauh ini ada koordinasi dari Bapak Desa sendiri seperti itu sebagai bentuk perjuangan itu, upaya begitu ya, Bapak.
1: Ya. Saya juga menyampaikan kepada masyarakat kita bersabar karena sudah ada tindak lanjut dari kabupaten untuk menyelesaikan pekerjaan sisa 2,5 kilo.
0: Siap. Nah, tadi dikatakan bahwa kalau hujan begitu agak susah untuk kendaraan lewat baik roda 2, roda 4, roda 6. Jadi bagaimana nih, Bapak, kalau di saat hujan itu? Alternatifnya memang ada?
1: Ada jalan pintas ada. Itu ada jalan provinsi lewat desa Uabau, masuk desa Uainaik, keluar kembali di desa Kapitan Mio. Ada jalan itu, jalan Lapen. Itu jalan kabupaten, Bu.
0: Siap. Oke, baik ya. Tapi kalau tidak melewati jalur itu berpengaruh ya, itu aksesnya menuju berapa desa, Bapak? Desa yang lain seperti itu.
1: Ya, itu hanya dari desa Kapitan menuju desa Kusa yang akses jalan sementara rusak itu.
0: Siap.
1: Kalau mau cari jalan alternatif harus lalui desa Tanyumanu, desa Uabau.

0: desa Wayan naik kembali ke desa Kapitnyol, baru masuk ke jalur ke Malaka.
1: Siap Bapak ya. Ya, ya. Oke. Nah, tapi bagaimana pengamatan Bapak desa sendiri sejauh ini dengan adanya kerusakan jalan itu, pengaruh tidak terhadap aktivitas warga kita sendiri nih Bapak, termasuk Bapak desa juga di desa Kapitan Mio begitu?
0: Ya. Pengaruh juga, tapi ada jalan alternatif untuk, karena ada jalan alternatif untuk pembangun wilayah trans itu kan ada jalan alternatif lapeng juga.
1: Ya.
0: Itu masyarakat sering lewat pembangunan jalan yang di perumahan trans, transmigrasi ke Pijan Mewo.
1: Siap, ya Bapak ya. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang tinggal di sekitar jalan yang rusak itu Bapak? Pengaruh tidak untuk mobilitas atau aktivitas mereka setiap hari terkait dengan mungkin mereka mau membawa mereka punya hasil pertanian, peternakan, tapi ada hambatan begitu, ada tidak Bapak?
0: Ya betul, itu ada. Dengan cara alternatifnya mereka harus pigul keluar ke jalan yang depan, yang mobil jalur Palibowoke atau Mbua itu. Mereka harus pigul barangnya.
1: Iya, berarti menghambat aktivitas mereka juga begitu ya?
0: Iya, betul. Karena mereka mau jalan ke pasar itu menghambat.
1: Siapa desa ya? Tapi bagaimana di musim panen ini Bapak dengan hasil panen mereka? Sebenarnya kendaraan bisa lewat tetapi karena jalan rusak mereka harus pikul lagi. Adakah begitu juga?
0: Tidak. Kalau untuk sementara musim panen kalau tidak hujan mobil bisa lalui, bisa lewat.
1: Siapa desa? Bagaimana ya sejauh ini dengan kerusakan jalan itu Bapak? Adakah yang pernah mengalami ya kecelakaan atau mungkin ada hal-hal yang kita tidak inginkan begitu nih Bapak di
0: ya, memang
1: sepanjang jalan itu?
0: Sepanjang jalan ini tidak ada kecelakaan, hanya cuma mobilnya tertanam sampai 2-3 hari. 2 malam baru bisa keluar. Ada mungkin mobilnya Tronton Fuso miliknya perusahaan, mereka ini mobilisasi ekstra untuk datang tarik dikeluarkan dari mobil yang tertanam Bu, Ibu, yang saya tahu pindah saya.
1: Oke, diamati begitu ya.
0: Ya.
1: Siap. Bagaimana dengan anak-anak sekolah, biar hujan juga Bapak pasti mereka sekolah kan begitu. Seperti apa yang diamati yang melewati jalur itu nih Bapak? Biasanya alternatifnya bagaimana? Apakah mereka juga jalan harus menggunakan jalan alternatif atau seperti apa?
0: Kalau untuk anak sekolah mereka bisa lewat bahu jalannya, bisa itu. Melalui untuk ke sekolah itu bisa.
1: Siap.
0: Itu harus ditempuh dengan jalan kaki, dengan motor kendaraan beroda itu tidak bisa.
1: Siap.
0: Tapi jaraknya hanya 500 meter dari rumah ke sekolah.
1: Siap. Oke, baik ya. Adakah ya Pak Desa sendiri pernah sebagai bentuk upaya untuk mengatasi persoalan jalan rusak itu, mungkin dengan swadaya, gotong royong bersama dengan warga melakukan itu dari tahun 2022 sampai sekarang nih Bapak, pernah?
0: Pernah, kami dengan masyarakat gotong royong ambil batu untuk ovol yang jalan yang lobang. Itu kegiatannya seperti itu, kami gotong royong. Tetapi saya mampu tenaga kami Bu. Tapi kami ovol yang sangat mendesak, kami gotong royong untuk mengovol dengan batu-batu yang ada di pinggir-pinggir jalan begitu Bu.
1: Siap. Berarti tidak mengeluarkan anggaran begitu ya Bapak ya?
0: Tidak, kami upaya gotong royong.
1: Oh, gotong royong bersama.
0: Sehingga untuk akses ekonominya tetap berjalan baik.
1: Oke. Siap.
0: Itu ya, tidak menghambat pertumbuhan ekonominya di desa kami, tetap berjalan.
1: Iya. Boleh tahu potensi di sana apa, Bapak?
0: Potensi ini hortikultura sama jagung, ubi dengan ini padi.
1: Siap. Sementara panen ya, Bapak ya?
0: Iya, sementara panen. Untuk horti sementara panen juga. Itu yang tomat, lombok, sama bawang.
1: Oh, siap. Biasanya pemasarannya di mana saja nih, Bapak?
0: Pemasarannya itu Tenggulak langsung ambil dengan mobil di kebunnya masing-masing.
1: Oke, berarti memang keluar masuk ya, kendaraan keluar masuk
0: ya,
1: di desa itu.
0: Dari Kupang, dari Keva, dari Atambua, dari Betung semua. Karena mayoritasnya petani, 80% petani.
1: Siap. Oke. Nah, kalau dilihat ya Pak Desa, ya tadi disampaikan bahwa sejauh ini sudah ada upaya begitu ya untuk dilakukan perbaikan. Tapi kalau memang tidak ya dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu yang panjang begitu ke depan, bagaimana dampak terbesar yang dirasakan seperti itu?
0: Ini harus pemerintah kabupaten harus ambil sikap. Tapi saya tahu itu sebenarnya kami sudah tahu anggarannya untuk pembangun ini tahun 2026 sudah, anggarannya sudah ada, tinggal akses pekerjaannya saja, tinggal kegiatannya saja.
1: Oke. Dan juga kalau tadi dikatakan bahwa potensinya itu luar biasa khususnya untuk bidang pertanian nih Bapak ya, gitu ya.
0: Betul,
1: kalau
0: betul,
1: ya jalannya tidak diperbaiki dan juga dibiarkan dalam jangka waktu yang lama, itu kira-kira menurut Bapak berpengaruh tidak pada potensi yang dimiliki seperti itu?
0: Berpengaruh untuk masyarakat. Itu cukup berpengaruh. Karena hasil-hasil pertanian bagaimana itu caranya, bagaimana? Terpaksa harus dipikul ke jalan alternatif yang baik, begitu Bu.
1: Oke, tapi jalan alternatif untuk saat ini aman ya Bapak ya?
0: Aman.
1: Oke. Baik Pak Desa ya, punya target tidak terkait dengan ya tadi disampaikan bahwa sudah ada koordinasi dan juga sudah ada ya dipastikan bahwa ada perbaikan jalan itu sendiri. Ditargetkan kira-kira kapan jalan itu bisa nanti digunakan kembali dengan normal Bapak?
0: Itu sekitar bulan Agustus pasti sudah itu. Tapi sementara sudah lalui, sudah di yang jalan yang lubangnya berbahaya udah di oval itu pakai eksa. Mobil-mobil yang dari Kupang sudah bisa lalui, bisa.
1: Oke, tapi kalau hujan bisa ke sana deh?
0: Bisa karena ada batu, pakai batu. Sehingga setelah batu baru sertu di atas bisa dilalui, bisa itu.
1: Siap ya, berarti memang untuk targetnya Bapak Desa sendiri di tahun ini bisa sudah digunakan secara baik ya?
0: Sudah itu pasti.
1: Oke. Nah, selain jalan jalur itu nih Bapak, mungkin ada jalur lainnya di jalan desa begitu yang saat ini juga menjadi tantangan tersendiri yang dihadapi di Desa Kapitan Mio begitu Bapak?
0: Tidak ada untuk hambatan untuk jalan alternatif lainnya, tidak ada, hanya jalur umum yang jalan provinsi itu yang cukup rusak itu.
1: Oke, tapi kalau untuk jalur ke perkebunan atau pertanian warga begitu, aman untuk Desa Kapitan Mio sampai saat ini?
0: Aman.
1: Siap. Oke, terkait dengan infrastruktur jalan nih ya Bapak ya, tadi sudah disampaikan. Mungkin ada kendala lain yang dihadapi terkait bagaimana menunjang aktivitas atau ekonomi warga di sana?
0: Itu hanya untuk kebutuhan untuk ekonomi itu hanya pemasarannya. Pasar dari desa saya ke pasar cukup itu menempuh jaraknya 3 kilo.
1: Oke, itu ditempuhnya dengan apa Bapak?
0: Mobil, pick up
1: okay.
0: Setiap hari pasar mereka cari penumpang, masyarakat numpang ke pasarnya setiap hari Jumat.
1: Oh, pasarnya. Pasar di Kapitan Mio itu di mana nih Bapak?
0: Di Desa Uabau.
1: Oh, di Uabau.
0: Ya.
1: Siap ya. Oke, dengan ya adanya dukungan dari pemerintah desa untuk infrastruktur jalan yang akan berpengaruh pada mobilitas masyarakat di setiap hari. Ada kendala lain di bidang lain juga Bapak yang akan diperjuangkan agar bisa dapat ya solusi terbaik dan juga diperbaiki untuk menunjang aktivitas masyarakat seperti itu, apakah memang ada?
0: Ada Bu. Itu khususnya untuk bidang pertanian saja.
1: Kalau kebutuhan untuk listrik kemana Bapak? Oh, air bagaimana kalau air dengan listrik?
0: Air sementara ya, kami pakai solar cell. Tapi tidak mencukupi untuk masyarakat seluruhnya, ya sekap cuma untuk 10 dusun. Nah. Tetapi ada yang masyarakat, ada yang gali sumur sementara. Yang ada sumur umum untuk masyarakat mengambil di sumur.
1: Siap, berarti kendala air bersih juga begitu.
0: Ya. Yang berikut untuk pertanian itu, mereka lokasinya bagus tapi perlu butuh embung di setiap titik atau lokasi yang digarap untuk hortikultura gitu.
1: Siap. Ada dukungan dari pihak lain begitu sejauh ini Bapak?
0: Ada. Itu untuk dukungan dari pihak lain itu dari perusahaan Panamera itu yang sering kunjung ke desa Kepitamnya untuk memberikan dampingan kepada para petani horti begitu.
1: Untuk petani horti. Kalau untuk para pedagang ya, itu memang mereka menjalin kerjasama dengan Bapak Mama Papa Lele sendiri yang ke sana untuk membeli hasil pertaniannya Bapak dan juga melihat infrastruktur jalan itu atau bagaimana?
0: Mereka langsung turun di petani, mereka langsung Papa Lele langsung turun ke lokasi langsung ambil.
1: Siap. Oke, apa dukungan dari pemerintah desa sendiri Bapak?
0: Kalau dari pemerintah cukup mendukung program yang ada di desa sehingga masyarakat semakin makmur, dan dari pemerintah tetap mendukung memberikan support kepada masyarakat sehingga mereka punya semangat untuk bekerja lebih maju lagi gitu.
1: Oke, siap ya, apalagi jalan nanti sudah diperbaiki, masyarakat lebih semangat lagi ya Bapak ya.
0: Ya, semoga.
1: Amin, amin ya.
0: Amin.
1: Ya. Siap Bapak. Pada kesempatan ini silahkan Bapak terkait dengan topik kita di kesempatan ini, jalan rusak menghambat mobilitas masyarakat. Ada menjadi saran himbauan bagi masyarakat desa Kapitan Meo, silahkan nih Bapak.
0: Ya, kalau menghimbau kepada masyarakat tetap bersabar karena pembangunan akan tetap berjalan. Kalau pemerintah sudah melihat untuk kebutuhan masyarakat pasti semua itu akan dilakukan Bu. Begitu.
1: Oke, siap ya Bapak. Sejauh ini ada keluhan ke tidak Bapak yang Bapak dapatkan di sekitar itu?
0: Itu keluhan saya itu hanya perbaikan jalan saja Bu.
1: Siap ya, oke. Siap, terima kasih banyak Bapak Desa di sore
0: makasih,
1: hari ini.
0: Terima kasih Bu.
1: Lain kali hadir lagi ya Bapak ya.
0: Ya, kami juga ucapkan terima kasih kepada Bu sudah hadir bersama kami. Semoga kita tetap sehat selalu Bu.
1: Sehat selalu Bapak, Tuhan memberkati dan selamat ya melanjutkan kegiatan. Sementara masih di gereja Bapak ya?
0: Ya, sementara ada kegiatan Bu.
1: Ada kegiatan. Oh, lomba. Kegiatan apa tuh Bapak boleh tahu?
0: Lomba hari ulang tahun gereja Bu.
1: Oh, hari ulang tahun gereja. Gereja apa nih Bapak boleh tahu?
0: Gereja Maria Fatima Nurovo.
1: Oh, siap Bapak ya. Semoga kegiatannya lancar sampai selesai Bapak ya.
0: Amin.
1: Oke. Baik, terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Selamat sore juga Bu. Sampai jumpa.
1: Siap. Baik, untuk Anda semuanya pendengar dimanapun Anda berada, demikian ya di sore hari ini bersama Kepala Desa Kapitan Mio, Kecamatan Lain Manen, Kabupaten Malaka, terkait dengan infrastruktur jalan yang memang mengalami kerusakan dan ini sebagai salah satu hambatan untuk aktivitas masyarakat di mana terkait dengan mereka ketika ya ingin menjual hasil pertanian mereka, kemudian juga untuk kendaraan yang lewat ke Kabupaten Malaka dan beberapa desa yang ada, dan juga harapan kita bersama tadi dikatakan bahwa dalam waktu dekat akan dikerjakan, dan harapan kita bersama segera ya diperbaiki dan juga bisa dapat menunjang seluruh aktivitas masyarakat di Desa Kapitan Mio. Demikian untuk Anda semuanya pendengar Pro 1 RRI Tambua, dan untuk Anda semuanya nanti di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kami mengajak Anda semuanya untuk menyimak Warta NTT edisi hari ini, tentunya kita di Rabu 27 Mei 2026.

0: Inilah Warta NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, inilah Warta NTT Sore, Radio Republik Indonesia Kupang edisi Rabu 27 Mei 2026. Dua informasi mengawali berita sore ini. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Warta berita selengkapnya disampaikan oleh saya, Veronica. Pendengar, pemerintah Republik Indonesia melalui Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Aris Lake.
2: PLT Kepala Dinas Peternakan Provinsi NTT, Dr. Hewan Milki Angsar menyampaikan bantuan sapi kurban tersebut telah disebarkan ke 22 kabupaten kota, sementara satu ekor diperuntukkan bagi Pemprov NTT. Ia menjelaskan, dari 28 ekor ini, sapi kurban yang diberikan Pemprov NTT akan diserahkan oleh Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena di Masjid KH Ahmad Dahlan Universitas Muhammadiyah Kupang pada hari ini Rabu 27 Mei 2026.
3: Dari pemerintah pusat, dalam hal ini Bapak Presiden Prabowo, sudah memberikan bantuan 28 ekor sapi untuk Provinsi NTT untuk disebarkan di 22 kabupaten kota dan 1 di provinsi. Nah, dari 28 ekor ini, yang di provinsi akan diserahkan oleh Gubernur NTT pada tanggal 27 Mei 2026 ini di Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kompleks Universitas Muhammadiyah Kupang. Itu beratnya 1,1 ton. Itu sapi persilangan antara sapi FH Christian Holland dengan sapi Simmental.
2: Selain itu, Pemprov NTT melalui Gubernur NTT juga telah memberikan 23 ekor sapi yang sudah disalurkan ke 22 kabupaten kota. Dari jumlah tersebut, satu ekor akan diserahkan oleh Wakil Gubernur NTT, Joni Asadoma, di Masjid Kota Kupang pada hari ini Rabu 27 Mei 2026. Melki Angsar mengungkapkan bantuan sapi kurban Presiden RI dan Gubernur NTT diambil langsung dari masyarakat lokal. Ia mengungkapkan Dinas Peternakan NTT menjamin pemotongan di rumah potong hewan sudah memenuhi kriteria yang ditetapkan. Sebab berdasarkan rapat bersama lewat Zoom, semua para medik atau dokter hewan diperintahkan untuk memastikan bahwa seluruh hewan kurban itu bebas penyakit. Lebih lanjut, Dr. Melki Angsar mengajak seluruh masyarakat NTT untuk bersama-sama melaksanakan perayaan Idul Adha 1447 Hijriah ini dengan hati yang gembira. Ia berharap daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat benar-benar sehat sehingga orang-orang yang mengonsumsinya juga merasa sukacita. Dari Kupang, Aris Lake, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dompet Duafa Cabang NTT melalui program Tebar menyalurkan 150 hewan kurban ke berbagai daerah pelosok pedalaman di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
4: Untuk tahun ini di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150. 10 kabupaten dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T.
5: Dompet Duafa di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah melalui program Tebar Hewan Kurban menyalurkan 150 ekor hewan ke berbagai pelosok pedalaman di 10 kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penyaluran ini berfokus pada wilayah 3T desa minim berkurban, termasuk daerah minoritas di Pulau Timur seperti Malaka, Wini, Flores, dan Pulau Ende. Pimpinan cabang dompet Duafa Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sri Yati, kepada RRI di Kupang mengatakan, seluruh hewan kurban dipastikan memenuhi syarat syahriat berjenis kelamin jantan dan lolos pemeriksaan kesehatan yang ketat.
4: Dompet Duafa juga menurunkan tim untuk quality controlnya, jadi ngecek untuk mengukur bobotnya, kemudian memeriksa kesehatannya tadi. Untuk tahun ini Di NTT kita insya Allah rencananya sekitar 150, ya. 10 kabupaten. Anak. Jadi memang itu tadi kita dari awal semangatnya adalah menebarkan sampai ke pelosok. Kita utamakan di wilayah 3T. Ada di perbatasan daerah Wini, di Malaka, Pulau Ende tahun ini yang juga karena di Pulau Ende itu harus nyebrangin sapinya dari luar. Karena
5: jelang Hari Raya Idul Adha 2026, Ketua Panitia Hari Besar Islam Kota Kupang, Butsman menegaskan pihaknya bersama Dompet Duafa dan Dinas Kesehatan memperkuat pengawasan terhadap hewan kurban yang akan disalurkan kepada masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar memenuhi standar kesehatan aman untuk dikonsumsi serta sesuai dengan ketentuan syariat Islam.
6: Poin pentingnya itu terkait dengan pelaksanaan Idul Kurban itu adalah terkait dengan pemilihan hewan dan proses penyembelihan serta distribusinya. Nah, terkait dengan pemilihan hewan itu kan dalam Al-Quran maupun hadis Nabi serta ijtima ulama juga menitipkan terkait dengan syarat-syarat terkait dengan pemilihan hewan yang baik. Fisiknya, kemudian terkait dengan usianya, kemudian satu hewan diperuntukkan untuk berapa orang, itu juga sudah.
5: Panitia Hari Besar Islam atau PHBI berharap pelaksanaan hewan kurban di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tidak hanya menjadi ibadah ritual, melainkan memberikan dampak sosial yang luas bagi masyarakat. Selain itu, masyarakat dihimbau untuk lebih selektif dalam memilih hewan kurban dengan tetap memperhatikan aspek kesehatan, keamanan pangan, dan kesejahteraan bersama. Dari Kupang, Analopo RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: BPBD ND dorong pembentukan forum penanggulangan bencana daerah di Kabupaten ND. Laporan Nikolaus Makumeli.
7: BPBD Kabupaten ND mendorong pembentukan forum penanggulangan bencana hingga tingkat desa dan kelurahan guna memperkuat koordinasi penanganan bencana secara cepat dan terpadu. Langkah tersebut dinilai penting karena dampak bencana sering melampaui kemampuan pemerintah dan batas wilayah administrasi. Hal tersebut disampaikan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten ND, Marcellus Excelsianus Meta, kepada RRI usai rapat koordinasi daerah penanggulangan bencana di Kabupaten ND, Senin 25 Mei 2026. Rapat koordinasi tersebut melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas masyarakat, dan media. Melalui kolaborasi lima unsur tersebut, pemerintah daerah ingin membangun sinergi penanganan bencana mulai dari tahap pencegahan, tanggap darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Silmeta menjelaskan, forum penanggulangan bencana dirancang untuk memperjelas pembagian peran di setiap tingkatan wilayah. Menurutnya, bencana skala kecil diharapkan dapat ditangani terlebih dahulu oleh desa atau kelurahan, sedangkan situasi yang lebih besar akan melibatkan dukungan kecamatan hingga kabupaten.
8: Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan RRI pada hari ini. Bapak Ibu masyarakat Kabupaten Ende, perlu kami sampaikan hari ini kami lakukan kegiatan rapat koordinasi daerah yang melibatkan unsur pentahelix yang terdiri dari pemerintah, kemudian akademisi, pelaku usaha, dan komunitas masyarakat. Tujuan yang ingin dicapai daripada kegiatan rapor kali ini yaitu untuk mewujudkan sinergitas ataupun kolaborasi yang lebih kuat kelima unsur pentahelix ini dalam menghadapi bencana baik sebelum, di saat maupun sesudah. Harapannya dengan output hari ini yang kita buat dengan usulan pembentukan forum penanggulangan bencana di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, tingkat desa, kita dapat mulai membagi peran. Bila bencana dengan skala kecil bisa diselesaikan dengan kapasitas desa atau lurah, kemudian meningkat dengan kapasitas camat, lalu kalau memang skalanya cukup besar bisa naik ke tingkat kabupaten.
7: Ditambahkan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri karena dampak bencana sering luas dan kompleks. Oleh sebab itu, dibutuhkan gotong royong semua pihak agar penanganan bisa lebih cepat dan merata. Ia menilai, selama ini bantuan dari relawan, komunitas, maupun donasi masyarakat sering berjalan sendiri-sendiri sehingga distribusinya tidak merata. Melalui forum tersebut, seluruh dukungan diharapkan dapat terkoordinasi dengan baik agar tidak ada wilayah terdampak yang terabaikan. Pembentukan forum penanggulangan bencana juga dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana di Kabupaten Ende. Keterlibatan berbagai unsur diharapkan mampu mempercepat respon darurat sekaligus meminimalkan dampak kerugian bagi warga. BPBD Ende berharap forum tersebut dapat segera dibentuk hingga tingkat desa dan kelurahan agar penanganan bencana lebih terstruktur, efektif, dan berbasis kekuatan masyarakat lokal. RRI Ende, Nikolaus Makumeli melaporkan.
1: Ya, pendengar, Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Kita balik ke berita berikutnya. Wakil Bupati Kupang Aurum Titu Eki menegaskan pentingnya pengembangan pendidikan anak usia dini atau PAUD berbasis holistik integratif dalam mendukung tumbuh kembang anak sejak dini. Berikut laporan Andri Iskandar.
9: Wakil Bupati Kupang Aurum Tutu Iki mengatakan pemerintah daerah bersama tim penggerak PKK turut memberikan perhatian serius terhadap pendidikan anak usia dini. Menurutnya, PAUD saat ini tidak hanya berfokus pada pendidikan semata, tetapi juga mencakup aspek kesehatan, gizi, pengasuhan, hingga pengembangan sosial anak. Konsep PAUD Historik Integratif atau PAUD HI menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi anak yang sehat, cerdas, dan mampu bersaing sejak usia dini. Dalam pelaksanaannya, PAUD juga didorong untuk bekerjasama dengan posyandu, kader kesehatan, hingga puskesmas dalam memantau kondisi anak termasuk persoalan stunting, wasting, dan gizi buruk. Wakil Bupati Kupang Aurum Tito Eki mengatakan pengembangan PAUD Historik Integratif menjadi perhatian penting pemerintah daerah.
10: PAUD sekarang sudah bukan hanya di masalah pendidikan, tetapi sudah ada beberapa aspek di dalam yang memang harus dikejar. Tentunya pendidikan menjadi hal utama. Bagaimana kita mengembangkan anak-anak kita untuk bisa berkembang dalam cara berpikir mereka, cara mereka bersosial, itulah tugas kita yang memang kita pasti guru-guru PAUD juga sudah paham ini hal utama yang memang selama ini dikerjakan. Tapi di luar daripada itu ada juga beberapa hal yang memang kita harapkan bisa dikembangkan untuk menjadi PAUD contoh HI, PAUD HI holistik integratif, yaitu yang di dalamnya juga ada masalah kesehatan.
9: Sementara itu, Benyamin Umbulele, Kepala Sekolah PAUD Getsemani Hutan, mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah Kabupaten Kupang terhadap lembaga PAUD di Desa Hutan, Kecamatan Semau, Kabupaten Kupang.
11: Selama ini kami baru dikunjungi oleh pejabat dari kabupaten, yaitu Bunda PAUD. Hanya kami sangat berterima kasih karena kami masih dilihat, masih dikunjungi. Itu adalah wujud rasa peduli pemerintah Kabupaten Kupang terhadap PAUD-PAUD yang ada di Kecamatan Semau.
9: Melalui penguatan PAUD Historik Integratif, pemerintah Kabupaten Kupang berharap pendidikan anak usia dini dapat menjadi fondasi utama dalam membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan siap menghadapi jenjang pendidikan berikutnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana Dengar Bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Selengkapnya Alotani melaporkan.
12: Saya sebagai ketua Pertuni Kota Kupang, saya dan teman-teman sangat senang kalau ada siaran Dengar Bareng Piala Dunia 2026 ini di Pertuni. Teman-teman saya terutama yang hobi bola ini sangat antusias Dengar Bareng ini.
13: Ketua Dewan Pimpinan Cabang DPC Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni Kota Kupang, Imade Astika Dana kepada RRI Selasa 26 Mei 2026 menyampaikan Pertuni Kota Kupang telah menyiapkan sejumlah lokasi untuk acara Dengar Bareng siaran langsung bola Piala Dunia yang akan berlangsung pada tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Made Astika menyebut sejumlah lokasi komunitas sesuai sebaran jumlah penduduk tunanetra di Kota Kupang seperti di Kelurahan Maulava dan Oepura. Dua lokasi tersebut menurut Ketua Pertuni Kota Kupang jumlah KK mencapai kurang lebih 60-an keluarga. Made Astika berharap siaran bola Piala Dunia 2026 melalui RRI berjalan lancar dan menghadirkan komentator energik dan semangat.
12: Harapan kami dari RRI ini kan sering kami dengar juga, dan teman-teman saya punya harapan tuh komentatornya harus semangat supaya kami yang dengar juga ikut semangat. Dengan komentator-komentator yang semangat, kita pendengar setianya juga akan ikut semangat mengikuti pertandingan sepak bola. Kalau yang bahasa Inggris tidak bisa mengerti, tapi kalau bahasa Indonesia ya bisa mengerti, dan semangat itu kami lebih senang lagi.
13: Kepala TVRI Stasiun Nusa Tenggara Timur, Jeffrey SHMH kepada RRI membeberkan sejumlah lokasi nonton bareng di Kota Kupang. Hingga saat ini masih berkoordinasi dengan pemerintah kota dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dua lokasi yang menjadi pilihan saat ini menurut Jeffrey adalah di kantor TVRI NTT dan halaman kantor Wali Kota Kupang untuk siaran malam.
14: Di kota kami sudah konsultasi dengan Pak Sekda, Pak Jeffrey, mereka juga siap. Kalau di kota sudah jelas mungkin di kantor, di lapangan kantor wali kota. Mungkin hari-harinya belum kita tentukan lagi kira-kira kapan bisa dilakukan. Sedang di kabupaten sudah banyak yang sudah kawan-kawan di transmisi, sudah bertemu dengan Kadiskom Info, sudah bertemu dengan Pak Bupati, termasuk kemarin saya terakhir ke Rote.
13: Catatan RRI, LPP TVRI dan RRI berkolaborasi penuh dalam menyiarkan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 di Indonesia. TVRI menjadi pemegang hak siar utama televisi untuk menyiarkan seluruh pertandingan, sementara RRI memperluas akses melalui siaran audio di berbagai program turunan. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, berikut kita ikuti informasi seputar Piala Dunia 2026 termasuk bedah tim berikut ini.
15: FIFA kembali merilis single resmi Piala Dunia 2026 setelah Lecter oleh Jelly Roll dan Karen Leon pada 20 Maret lalu. Kini giliran Poreja yang dirilis sebagai single kedua. Lagu ini merupakan kolaborasi antara grup musik legendaris Los Angeles Azules dengan penyanyi pop Belinda. Poreja membawa sentuhan musik cumbia khas Meksiko yang energik, diproduksi oleh penulis lagu terkenal Tiny. Lagu ini sengaja memadukan genre untuk menjangkau pendengar dari segala usia secara global. Video klip resmi yang dirilis pada 17 April lalu menampilkan visual penuh warna, semangat kebersamaan serta elemen budaya seperti pakaian dan alat musik khas Meksiko. Belinda pun mengungkapkan rasa bangganya telah menjadi bagian dari album resmi Piala Dunia yang menurutnya menjadi kehormatan yang luar biasa. Di sisi lain, YouTuber reaksi musikku Pasa TV mengaku antusias dengan lagu yang diusung Belinda dan kawan-kawan.
16: Que siento que no encontraron mejores cantantes que representar.
17: Saya merasa tidak ada. Mereka tidak menemukan penyanyi terbaik untuk mewakili bagian Meksiko, tapi Belinda bersama Los Angeles Azules. Sejujurnya, saya tidak tahu mereka akan menyanyikan lagu itu, dan saya melihat dia keluar dan memberi saya sesuatu seperti itu. Belinda dengan Los Angeles Azules. Saya sangat antusias dengan lagu itu. Karena saya sangat senang bahwa Meksiko juga punya versinya sendiri.
16: En inglés, la como que la versión americana, así que estoy muy contenta que México también tenga su versión por lo menos. Establecerá que
15: sementara YouTuber reaksi lainnya, Gabure, menambahkan bahwa ini momen Belinda untuk meluncur di seluruh dunia.
18: Saya sangat senang karena entah kenapa saya merasa seperti ini, seperti momen Belinda untuk meluncurkan di seluruh dunia. Saya rasa waktunya telah tiba di momen ini. Ini sangat menarik bagi saya. Saya kira untuk semua orang yang merupakan penggemar Belinda, hal itu membuatnya bersemangat sama seperti saya.
19: Bueno, vamos a ello. Voy a poner, es la primera vez que lo voy a ver, salió hace como unas 3 horas.
15: Lagu Piala Dunia memang telah menjadi tradisi ikonik seperti Waka Waka yang dibawakan Shakira pada edisi Piala Dunia 2010, La Copa de la Vida dari Ricky Martin di edisi 1998, dan Haya Haya dinyanyikan oleh 3 artis Trinidad Cardona, Davido, dan Aisyah pada edisi 2022. Poreja sendiri kini sudah bisa dinikmati melalui berbagai layanan streaming musik, menambah kemeriahan menyambut Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Utara. Dari Jakarta, Karis Marzuki, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Presiden RI Prabowo Subianto memberikan bantuan 28 ekor sapi kurban untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Idul Adha 1447 Hijriah. Komunitas tunanetra Kota Kupang sangat antusias dengan rencana dengar bareng siaran bola Piala Dunia 2026 oleh RRI. Sekian Warta NTT sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Veronica mengucapkan terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan

mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Batu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar, untuk Anda semuanya dimanapun Anda berada, kita masih di Atambua sore hari ini, dan juga baru saja kami kumandangkan azan maghrib bagi umat muslim di seputaran kota Atambua dan sekitarnya. Pendengar, kembali kami hadirkan beragam informasi yang perlu kita ketahui bersama, di mana kami kutip dari portalnya rri.co.id. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama keluarga melaksanakan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Masjid Istiqlal Jakarta pada Rabu hari ini 27 Mei 2026. Pelaksanaan ibadah berlangsung hikmat ya, dengan dihadiri ribuan jemaah dari berbagai kalangan sejak pagi tadi. Momentum Idul Adha tahun ini menegaskan nilai keikhlasan, kepedulian sosial, serta semangat berbagi kepada sesama masyarakat luas. Nilai tersebut ya sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo Subianto memperkuat persatuan dan solidaritas sosial di tengah masyarakat, di mana pendengar, kawasan Masjid Istiqlal telah dipenuhi jemaah yang datang untuk mengikuti pelaksanaan sholat id berjemaah bersama. Wakil Presiden bersama Ibu Selvi dan kedua putranya hadir mengikuti pelaksanaan itu. Ia bersama keluarga dalam sholat itu pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat disambut jajaran pengurus masjid setempat. Para jemaah yang hadir telah hadir sejak pagi turut menyambut kedatangan Wapres bersama keluarga dengan penuh antusiasme. Dalam khutib ya, di mana ditegaskan juga dalam ibadah yang berlangsung, di mana Idul Adha tidak sekedar dimaknai sebagai ritual keagamaan tahunan umat Islam semata, tapi spiritual kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Jadi mengajak umat Islam ya menjadikan Idul Adha sebagai momentum menghadirkan kebermanfaatan bagi sama serta lingkungan sekitar masyarakat. Hidup secara paripurna berdampak adalah seperti pohon, dan ia tidak pernah memakan buahnya sendiri tetapi memberi tanpa henti. Demikian untuk Anda pendengar, kita masih di Pro 1 RRI Atambua.
0: rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax, dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara, dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.go.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.go.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi rri.go.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia Tambuah dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Ribuan umat muslim di Tambuah, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Kapolres Belu bersama anggota membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu pada Hari Raya Idul Adha. Warta berita selengkapnya bersama saya, Henny Kesnube.

0: Berita pertama, ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha.
1: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi. Sejak pagi hari, ribuan umat telah memadati pelataran Plaza Perizinan Atambua untuk menunaikan ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung tertib, aman, dan penuh hikmat. Umat memenuhi areal pelataran plaza sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil yang bergema sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha bertindak sebagai imam Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha Ustadz Adam Hairul, serta Bilal Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahunan, tetapi menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Ustadz Adam Hairul juga menyampaikan umat muslim saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
2: Marilah kita renungkan, sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli, dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
2: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat, diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
1: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
0: Ribuan jemaah ikuti sholat Idul Adha di lapangan mini Kota Kelabahi. Semangat kurban dan kebersamaan warnai perayaan Hari Raya.
3: Ribuan umat muslim dari berbagai wilayah di Kota Kalabahi mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang dipusatkan di lapangan mini Kota Kalabahi Rabu 27 Mei 2026. Sejak pagi hari, jamaah memadati lokasi untuk menunaikan sholat berjamaah yang berlangsung khusyuk dan tertib mulai pukul 7.00 hingga selesai. Momentum Idul Adha tahun ini juga dihadiri unsur Forkopimda Kabupaten Alor yang dipimpin langsung oleh Bupati dan Wakil Bupati Alor serta sejumlah pimpinan instansi vertikal dan perangkat daerah. Kehadiran para pejabat daerah tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap pelaksanaan Hari Besar Keagamaan sekaligus mempererat hubungan antar pemerintah dan masyarakat. Ketua PHBI Kabupaten Alor Suhir Manjai kepada RRI mengatakan, Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai pelaksanaan ibadah kurban, tetapi juga sebagai momentum memperkuat persaudaraan, kepedulian sosial, dan kebersamaan di tengah masyarakat.
4: Terkait dengan Idul Adha tahun ini, sebelumnya kami sudah siapkan unsur-unsur terkait imam, khotib, dan penyeruh. Dan kami undang secara khusus untuk tokoh-tokoh Islam seperti dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis, itu kami rangkul semua. Kami transitnya di Masjid Istiqomah, dan kami keinginan masuk dalam lapangan untuk melaksanakan.
3: Ia berharap semangat kebersamaan yang terbangun dalam perayaan Idul Adha dapat terus dipelihara oleh seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, persatuan dan kerjasama antar warga menjadi modal penting dalam menciptakan kehidupan yang aman, damai, serta mengurangi konflik maupun tawuran yang masih terjadi di beberapa wilayah.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Kapolres Belu bersama anggota membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu pada Hari Raya Idul Adha.
5: Merayakan Hari Idul Adha 1447 Hijriah, Polres Belu turut memanfaatkan momen tersebut dengan melakukan penyembelihan dan penyaluran daging hewan kurban untuk masyarakat Kabupaten Belu. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, sejumlah perwira dan brigadir Polres Belu khususnya yang beragama Islam bersama sejumlah masyarakat kompleks asrama Polres melakukan penyembelihan hewan kurban berupa sapi sebanyak 4 ekor dan kambing 1 ekor. Sebelum penyembelihan, kegiatan penyaluran hewan kurban ditandai dengan penyerahan secara simbolis hewan kurban oleh Kapolres Belu, AKBP IGD Eka Putra Astawa, kepada pengurus Masjid Baitur Rahman Polres Belu, yakni Kaur bin Op Samapta, Aibtu Asep Ruspendi. Pada kegiatan tersebut, Kapolres Belu mengajak anggota untuk menjadi momen Idul Adha sebagai bahan introspeksi diri, atau lebih merasakan bahwa di sekeliling masyarakat masih banyak orang yang tidak mampu untuk berbagi.
0: Pertanahan Belu dorong PTSL di Desa Manleten.
6: Kantor Pertanahan Kabupaten Belu melaksanakan sidang panitia adjudikasi untuk kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL tahun 2026 di Desa Manleten, Kecamatan Tasipeto Timur. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Belu, Kristine Mudasi, menyampaikan kegiatan sidang adjudikasi ini merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan program PTSL sebagai upaya pemerintah memberikan kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat secara menyeluruh dan berkesinambungan. Lanjut Kristine Mudasi, sidang dilaksanakan oleh panitia adjudikasi bersama unsur pemerintah, desa, serta masyarakat. Pemohon yang terlibat langsung dalam proses pemeriksaan data fisik dan data yuridis bidang tanah. Melalui sidang ini, panitia adjudikasi melakukan penelitian dan verifikasi terhadap dokumen kepemilikan tanah, kesesuaian data lapangan, serta penyelesaian terhadap berbagai aspek administrasi pertanahan sebelum diterbitkannya sertifikat hak atas tanah. Adapun dalam pelaksanaan sidang, panitia adjudikasi di Desa Milet yang berlangsung dengan tertib dan mendapatkan dukungan positif dari masyarakat setempat. Salah satu warga, Maria, berharap program PTSL tahun 2006 dapat berjalan lancar sehingga seluruh bidang tanah yang memenuhi syarat dapat terdaftar dan bersertifikat. Melalui kegiatan ini, Kantor Pertanahan Kabupaten Belu terus berkomitmen memberikan pelayanan pertanahan yang profesional, modern, dan terpercaya guna mewujudkan tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristiani Mau melaporkan.
0: Program stabilisasi pasokan dan harga pangan di Kalabahi terus diawasi Bulog guna menjaga harga beras tetap stabil bagi masyarakat.
7: Pimpinan Bulog Cabang Kalabahi Stefanus Masu mengingatkan mitra Bulog agar mematuhi aturan dalam penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP. Ia menjelaskan penjualan beras SPHP harus dilakukan sesuai ketentuan yang telah disepakati bersama. Aturan tersebut bertujuan menjaga stabilitas harga serta memastikan program pemerintah tepat sasaran. Menurutnya, Bulog juga terus melakukan pengecekan di lapangan. Jika ditemukan penjualan yang tidak sesuai, hal tersebut akan menjadi perhatian untuk ditindaklanjuti. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih selektif saat membeli beras. Masyarakat diharapkan memperhatikan kemasan serta harga, terutama jika tiba-tiba terjadi perubahan pada kemasan atau harga produk.
8: Kepada para mitra juga, tetap melaksanakan semua hal-hal yang tentunya sudah menjadi aturan bersama. Jadi penjualan itu sesuai head, khusus untuk beras SPHP tentunya, karena kita juga selalu mendapat laporan atau selalu mengecek ke lapangan. Kita selalu memonitor ke lapangan. Jadi jika terdapat di lapangan tidak sesuai, maka tidak segan-segan kita melakukan evaluasi dan melakukan tindakan. Jadi untuk masyarakat juga mungkin lebih selektif dan lebih cerdas dalam membeli atau membelanjakan sesuatu. Dicek lagi kemasan dan harganya. Nah, terutama mungkin harganya kok tiba-tiba turun, atau kemasannya tiba-tiba berubah. Jadi lebih selektif dan lebih cerdas lagi, dicek-cek kembali.
7: Ia berharap masyarakat semakin cerdas dan teliti saat berbelanja. Dengan begitu, program stabilisasi pangan dapat berjalan baik serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Stefani Libu melaporkan.
0: Kita beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Muzdalifah menjadi salah satu kawasan suci penting dalam rangkaian ibadah haji yang setiap tahunnya dipenuhi jutaan jemaah dari seluruh dunia. Kawasan yang terletak di antara Arafah dan Mina itu menjadi tempat bermalam setelah wukuf di Arafah malam 10 Zulhijjah. Di Muzdalifah, para jemaah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jamak dan kasar dalam suasana penuh kekhusyukan. Tradisi tersebut mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang juga bermalam di kawasan tersebut sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji ke Mina. Nama Muzdalifah diyakini berasal dari kata Isdalaf yang berarti mendekat, merujuk posisi yang semakin dekat dengan Masjidil Haram. Selain itu, ada pula pendapat yang menyebutkan nama tersebut berkaitan dengan waktu kedatangan jemaah pada awal malam. Muzdalifah memiliki luas lebih dari 11,68 juta meter persegi dan mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Berbeda dengan kawasan lain, Muzdalifah merupakan area terbuka tanpa bangunan permanen sehingga tetap mempertahankan karakter religiusnya. Berita selengkapnya bisa diakses di portalnya rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha. Kapolres Belu bersama anggota membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat kurang mampu pada Hari Raya Idul Adha. Saya Hendika Snube mewakili tim redaksi bertugas mengucapkan terima kasih.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan, ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan lagi sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

membuah kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar untuk Anda semuanya, di mana-mana Anda berada, informasi lain di mana Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Bencana dan Konflik Sosial Kemenko PMK Lili Kurniawan menyoroti pentingnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Ia menilai kesiapsiagaan bencana masih menjadi tantangan besar nasional saat ini. Ia pun menyebutkan kondisi tersebut ya menjadi tantangan besar membangun memori kolektif kebencanaan masyarakat Indonesia secara berkelanjutan. Padahal gempa Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tahun 2006 yang lalu menyebabkan lebih dari 5.700 korban meninggal dunia secara tragis sebelumnya. Jadi ia berupaya membangun kesadaran masyarakat agar tidak lengah ya menghadapi ancaman bencana mendatang nantinya, di mana menurutnya kesiapsiagaan menjadi solusi penting menghadapi ancaman bencana yang selalu berada dekat kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari bersama.

0: Piala Dunia telah tiba. Kami, Satgas Pamtas RI RDTR, dari garis depan penjaga kedaulatan bangsa, turut menjambut genggam gembita pesta bola sejagat Piala Dunia 2026.
1: Mari saksikan perjuangan bintang-bintang dunia memperebutkan trofi emas Piala Dunia. Pastikan Anda tidak ketinggalan momen bersejarah ini.
2: Tonton tayangan visualnya di TVRI dan dengarkan gembita sorak-sorainya di RRI. Kali di udara tetap di udara.
0: Selamat menyaksikan Piala Dunia 2026. Garuda di dadaku, Indonesia hatiku.

Dari miliknya ada Ben ya, yang terbaik bagimu. Oke, yang terbaik bagi kehidupan kita masing-masing ya. Apapun yang kita lakukan, yang pastinya kita yakin dan percaya bahwa itu sesuatu yang terbaik ya. Bila gagal, mencoba lagi dan juga berusahalah yang terbaik. Oke, Perumbulok menyembeli hewan kurban 36 ekor sapi dan juga 20 ekor kambing di kelompok Kompleks Bulog Pos Pangumben, Jakarta Barat ya pada hari ini. Penyembelihan ini merupakan kegiatan rutin setiap tahunnya karyawan dan juga keluarga di lingkungan Perumbulok. Direktur Utama Perumbulok Letnan Jenderal TNI Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa penyembelihan hewan kurban merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, menjadi simbol kepasrahan, pengorbanan dan kepedulian kepada sesama. Ya, katakan melalui kegiatan penyembelihan hewan kurban, Bulog ingin menghadirkan nilai-nilai spiritual yang tidak hanya hidup dalam ibadah tetapi mencerminkan dalam budaya kerja pelayanan publik dan pengabdian perusahaan kepada masyarakat Indonesia.

Meski memiliki banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang, terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Program 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya Jeffrey Fotis yang akan menemani Anda di edisi malam ini di hari Rabu 27 Mei 2026. Dari pukul 19 hingga nanti 24 nanti. Pendengar Pro 1 RRI Atambua, saya akan menemani di malam ini. Semoga di edisi malam ini kita selalu sehat walafiat.
2: Teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 RRI Atambua, beredar sebuah narasi di sosial media Facebook bahwa PKI sudah memberi dana 400 triliun untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia. Dikutip dari cek fakta medcom.id, klaim bahwa PKI sudah memberi dana 400 triliun untuk merebut negara kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Tidak berdasarkan fakta, tidak ada info resmi dan valid mengenai hal itu. Informasi ini kami update dari medcom.id.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Batu Atom Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Persatu RRI, kita akan ikuti mini drama yang berjudul Bisa Dibicarakan, produksi oleh RRI Gunung Sitoling.

0: Eh, Inakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
1: Eh, Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Mbak?
0: Serah.
1: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
0: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
1: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Mbak Inatinu?
0: Aku bicarakan sama kamu. Eta. Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, saya. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Wubang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Seewo, Bange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh, iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah, itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman, masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita.
1: Hmm.
0: Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inacinu. Kalau bukan di lahan Inacinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inacinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inacinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inacinu dan Amakia?
1: Kak Ina Putri, maaf ya, Kak. Ini Inacinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inacinu ini, Kak Ina Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inacinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, Wakak. Coba lihat, Sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah. Pakai kayu.
2: Bale, kamu ini, Inacinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, Bak, bayar, Bak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inacinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini, Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inacinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Bakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Ina Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, well, Inacinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Bale Inacinu, kami juga minta maaf. Janji kami, Sae, enggak kami injak-injak Sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inacinu. Baik kamu, baik aku juga, iya kan?
0: Lau Bale, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia, Amakia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, Kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Nggak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Sogel, Kakak Ina Timur.
2: Lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik. Tetapi di balik itu, saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk

0: Satu Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, pendengar Pro 1 RT Tembua di mana saja Anda berada, bersama saya di malam ini di obrolan komunitas kita sudah terhubung bersama dengan Ustadz Nur Ahmad. Ya, beliau adalah ustadz juga. Kita berbicara tentang topik bermakna Idul Adha 1447 itu ya, di perbatasan Kabupaten Belu. Kita sapa dulu Pak Ustadz, Pak Ustadz Nur Ahmad. Halo, selamat malam Pak Ustadz.
2: Ya, selamat malam.
1: Apa kabar Pak Ustadz di malam ini di hari raya, selamat hari raya Idul Kurban 1447 Hijriah Pak Ustadz.
2: Ya, alhamdulillah untuk malam ini bisa dibilang terlalu capek ini.
1: Capek sekali. Oke, maaf mengganggu. Iya, salam buat keluarga Pak Ustadz. Semoga makna Idul Kurban ini semoga keluarga selalu sehat walafiat Pak Ustadz.
2: Amin, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Oke Pak Ustadz, kita mau tanya sedikit terkait dengan dari malam hingga saat ini Pak Ustadz. Bagaimana makna membentuk toleransi di Kabupaten Belu wilayah perbatasan ini Pak Ustadz?
2: Oh iya, bismillahirrahmanirrahim. Kalau untuk toleransi sendiri di Kabupaten Belu, mungkin sudah sering saya sampaikan pada sesi-sesi terdahulu bahwa bisa dibilang Atambua ini atau khususnya NTT ini bisa dibilang sebagai miniaturnya Indonesia. Dalam arti

0: berkaitan dengan toleransi. Nah, kemudian kalau dihubungkan dengan kegiatan keagamaan, yeah, itu juga bisa kita wujudkan dan bisa kita tunjukkan bahwa setiap kali masing-masing agama ataupun kepercayaan, yeah, melaksanakan satu ritual peribadatan, misalnya hari besar, itu juga semua elemen dari masing-masing agama ikut berpartisipasi, baik itu dalam hal pengamanan maupun dalam hal apapun, itu tetap terlibat di dalamnya semua, sehingga jalinan toleransi antar apapun, baik itu umat beragama, antar suku bangsa, ini sangat terjalin dengan baik. Kemudian di dalam Idul Adha ini sendiri, ya, kegiatan atau hari raya Idul Adha ini di dalam rangka mewujudkan bentuk kerukunan kita antar sesama umat, ya, itu juga sangat terlihat sekali, karena yang merayakan itu adalah umat Muslim, merayakan Idul Adha dengan memotong hewan kurban, ya, tetapi secara distribusi kita tidak hanya khusus membagikan kepada yang warga Muslim saja, tetapi untuk saudara-saudara kita yang mungkin Nasrani, yang Hindu, yang Buddha, yang kiranya dekat dengan wilayah penyembelian itu pun, ya, tetap kita tidak melupakan mereka. Nah, ini sebagai bentuk toleransinya. Karena pada prinsipnya ibadah di agama manapun itu tidak ada yang namanya ibadah secara khusus untuk dirinya sendiri, tidak. Tetapi semua ibadah itu nanti ujungnya, itu puncaknya itu kepada sosial kemasyarakatan. Itu semua agama seperti itu. Kita mengaku cinta kepada Tuhan, tetapi kalau tidak cinta kepada sesama, itu berarti pengakuan cinta kepada Tuhan itu masih perlu dipertanyakan lagi kecintaan itu. Jadi seperti itu.
1: Oke, baik, Pak Ustadz, saat perayaan Idul Kurban ini, keterlibatan non Muslim ikut terlibat dalam kegiatan kegiatan yang ada.
0: Kalau keterlibatannya sudah sangat jelas sekali, baik itu mulai dari apa namanya, dari malam yang melaksanakan gemah takbir di masjid-masjid dimanapun saja, itu semua itu tidak ada yang namanya mengganggu. Artinya mereka tetap menjaga keamanan. Padahal kalau kita lihat, kalau setiap kali takbir itu kan pasti dengan suara yang keras sampai malam dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara kita tetap memberikan pengamanan, dalam arti tidak ada gangguan sama sekali. Itu malam. Kemudian pelaksanaan sholat Idul Adha, baik itu di lapangan maupun di masjid, itu juga saudara-saudara kita yang dari Nasrani, dari yang lain, itu juga ikut membantu mengamankan, sehingga betul-betul pelaksanaan ibadah sholatnya itu bisa dalam kondisi yang aman dan kondusif, tidak ada hambatan suatu apapun. Itu sholatnya. Kemudian pelaksanaan pemotongan hewan kurbannya juga, kami juga banyak dibantu oleh saudara-saudara kita yang Nasrani, mungkin ada yang Hindu atau Buddha yang terdekat dengan wilayah pemotongan itu, juga mereka membantu untuk mungkin sekedar bantu, kalau pemotongannya tidak, ya, kalau untuk potong-potong dagingnya, cincang-cincang dagingnya, kemudian bantu distribusinya, itu mereka terlibat gitu. Mereka terlibat. Sehingga di dalam pelaksanaan seperti yang kami laksanakan secara individu paguyuban, itu juga kami dibantu oleh teman-teman Nasrani, sehingga mereka juga bisa merasakan kebersamaan dengan kami, makan bersama, bercanda bersama, potong kambing apa potong daging bersama, dapat bagian juga gitu. Ini sebagai bentuk daripada bentuk persaudaraan kita.

0: bahwa memang betul-betul sudah tidak ada sekat dalam hal sosial, tidak ada sekat sama sekali gitu. Jadi seperti itu, Pak. Kalau masalah ketoleransian tuh ya, sudah sangat-sangat.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, masih ada pertanyaan. Ya. Apa bedanya kurban, akikah, sedekah?
0: Oh ya. Jadi begini, ada bermacam-macam istilah pemberian, ya, terkhusus di dalam ajaran agama Islam. Ya. Itu ada namanya sedekah atau sodako, ada yang namanya hibah, ada yang namanya hadiah, ada yang namanya wasiat, dan lain sebagainya. Itu bermacam-macam pemberian. Nah, kemudian kita fokus kepada kurban, akikah, dan sedekah atau sedekah saja. Kita fokus di situ karena memang yang sangat terlihat bernilai ibadahnya kan yang itu, yang tiga itu. Kita awali dari sedekah. Sedekah itu mengeluarkan sebagian harta benda dari yang kita miliki, harta yang baik yang kita miliki. Sebagian, bukan semuanya. Kalau semuanya jadi sebagian rezeki yang kita punya ke jalan yang bermanfaat, ke jalan yang baik, bukan digunakan untuk jalan yang tidak baik. Karena ini sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling tolong menolonglah kalian semua untuk kebaikan, dan jangan saling tolong menolong untuk perbuatan dosa. Jadi kita sangat-sangat diperintahkan. Kalau diperintahkan oleh Al-Quran dari Allah, itu berarti wajib hukumnya. Kita wajib membantu untuk hal-hal kebaikan. Nah, kebaikan di sini bukan hanya kebaikan yang sifatnya ibadah saja. Sosial itu juga sifatnya kebaikan. Jadi kita wajib saling menolong, saling membantu, itu sifatnya wajib. Itu sedekah. Jadi mengeluarkan suatu benda atau harta benda sebagian untuk membantu kebaikan, itu sedekah. Kemudian yang kedua, tentang akikah dengan kurban, ini hampir sama. Kalau akikah itu dilaksanakan tidak harus pada hari raya Idul Adha. Kalau secara urutannya, akikah itu menyembelih hewan seperti kambing atau sapi yang dikhususkan untuk bayi yang baru lahir. Nah, pemotongan ini dilaksanakan pada hari ketujuh pertama, kemudian hari ketujuh kedua, hari ketujuh ketiga. Ini yang sangat ditekankan. Adapun misalnya sampai pada hari ketujuh ketiga, berarti hari yang ke-21 belum bisa melaksanakan, itu masih tetap dianjurkan melaksanakan akikah untuk anak tersebut selama anak itu belum dewasa, atau bahasa kami belum balig begitu. Kemudian kalau kurban itu dilaksanakan pada hari raya Idul Adha seperti hari ini, sampai pada 3 hari tasyrik. Jadi penyembelihan hewan kurban itu hanya batas waktunya 4 hari. Tanggal 10 Dzulhijjah, 11 Dzulhijjah, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi 4 hari, 10, 11, 12, 13. 4 hari. Nah, itu kalau kurban. Kemudian untuk distribusi dagingnya, itu kalau kurban pendistribusiannya itu sebaiknya dalam keadaan mentah. Kalau akikah, pendistribusiannya sebaiknya dalam keadaan sudah dimasak. Makanya biasanya kalau akikah itu kita sering menggunakan, mengundang teman-teman untuk makan bersama di rumah. Nah, walimah, doa bersama, begitu. Nah, kemudian untuk apa namanya, sohibil kurban dan sohibil akikah atau yang melaksanakan kurban, itu secara menikmati dagingnya ya, kalau orang yang kurban itu boleh menikmati daging kurban itu. Kalau akikah hanya boleh mencicipi. Jadi di sini ada perbedaan. kalau mencicipi itu kan ya tidak sampai puas lah, artinya hanya sedikit saja. Tapi kalau tapi kalau kurban itu kita bisa menikmati dari daging yang kita kurbankan, hewan yang kita kurbankan. Cuman ada batasannya, batasan maksimal sepertiga dari hewan yang kita kurbankan itu. Itu perbedaannya. Jadi yang paling kelihatan pelaksanaan, yang paling kelihatan itu pelaksanaannya. Kalau kurban itu hanya pada hari raya Idul Adha dan tiga hari berikutnya. Kalau akikah itu pada hari ketujuh kelahiran sang buah hati sampai sampai sebelum dia dewasa itu. Jadi seperti itu.
1: Oke baik, Pak Ustadz, ini apa pertanyaan yang terakhir untuk jadi pesan untuk Idul Adha itu bukan hanya ritual pribadi tetapi penguat solidaritas sosial.
0: Iya, iya. Oke, jadi ibadah kurban itu sejatinya itu adalah ibadah yang penuh kecintaan, kasih sayang, dan ibadah sosial. Karena Allah tidak menerima hewan atau daging yang kita kurbankan, tetapi lebih menerima ketakwaan kita. Dalam arti, kita berkurban itu bukan semata-mata ibadah hewan yang kita kurbankan, tetapi seberapa ikhlas kita mengeluarkan kurban itu yang setelah kita keluarkan bisa untuk sosial kepada sesama. Karena ini senada senada dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahmanu tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamuhum man fis sama. Artinya orang-orang yang mau berbelas kasih kepada orang lain itu Allah sebagai zat yang maha pengasih dan penyayang akan berbelas kasih juga kepada orang tersebut. Maka perintah Allah, maka berbelas kasihlah kalian semuanya kepada sesama makhluk, terutama manusia, tidak pandang bulu, entah itu bulunya banyak atau bulunya sedikit, yang penting sesama makhluk. Itu maka maka para penghuni langit, para penghuni langit termasuk malaikat, termasuk bintang, matahari, dan lain sebagainya yang di langit sana, itu akan memberikan belas kasih kepada kita sebagai orang yang mau berbelas kasih kepada orang sesama makhluk, khususnya manusia. Jadi pada intinya ibadah kurban itu bukan ibadah yang untuk pribadi, karena kita harus belajar mengikhlaskan, mengeluarkan apa yang ada dari diri kita untuk orang-orang di sekeliling kita sebagai bentuk daripada rasa kasih sayang kita kepada mereka. Seperti itu, Pak.
1: Oke baik, terima kasih untuk Pak Ustadz yang sudah luangkan waktu bersama kami di Pro 1 RWA Tebuah di malam ini.
0: Iya, iya.
1: Dan selamat malam, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah untuk sekeluarga
0: Pak Ustadz.
1: Tuhan selalu
0: memberkati. Ya, amin, amin ya rabbal alamin.
1: Oke, selamat malam Pak Ustadz. Sampai jumpa nanti.
0: Ya, selamat malam. Ya.
1: Oke, pendengar Pro 1 RWA Tebuah di mana saja ada berada, kita baru saja di obrolan komunitas kita dengan Ustadz Nur yang beliau juga sudah capek tapi masih meluangkan waktu bersama kita.
2: Saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
3: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: Pedagang kaki lima atau PKL sering kita jumpai berjualan di pinggir jalan-jalan utama. Tahukah Anda kenapa mereka disebut pedagang kaki lima? Apakah karena pedagangnya punya lima kaki? Ternyata ada banyak versi asal-usulnya. Salah satunya adalah cocok logi pedagang gerobak dorong yang beroda dua. Seperti yang kita ketahui, gerobak dorong punya dua kaki. Kemudian ditambah satu tiang penyangga lagi menjadi tiga agar lebih stabil. Lalu ditambah dua kaki si pedagang dan totalnya menjadi lima. Tapi versi ini belum bisa dipercaya karena pedagang menggunakan gerobak baru muncul di tahun 80-an. Versi yang kedua, pada zaman Belanda, semua gedung di jalan utama Batavia harus dibangun fasilitas untuk pejalan kaki. Sekarang dikenal dengan nama trotoar. Trotoar ini tingginya 31 cm dari permukaan jalan dan memiliki lebar 5 feet atau 152 cm mengikuti satuan ukuran bangsa Eropa. Akhirnya para pedagang memanfaatkan trotoar ini untuk berjualan. Dari istilah trotoar 5 feet atau 5 kaki inilah, akhirnya para pedagang dipanggil pedagang kaki lima. Sampai sekarang istilah pedagang kaki lima masih sering digunakan.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

Pendengar Pro 1 RRI Tambua, sesaat lagi kita ikuti berita Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Supral. Buktinya kami juga komunikasi dengan Pak Mensesnek dan sebagainya di situ.
2: Selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo supaya semua masyarakat mendukung.
0: Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual haji Jamrot Aqobah. Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden menjadi tontonan warga Kecamatan Mantup Lamongan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 27 Mei 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto memantau situasi dan pelaksanaan Idul Adha di Indonesia selama berada di Perancis. Berikut Sugandi Avandi melaporkan.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja.
1: Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Supra.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melaksanakan salat dan merayakan Idul Adha bersama warga negara Indonesia di Wisma KBRI di Paris, Prancis. Menteri Agama Republik Indonesia yang juga Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nasaruddin Umar mengatakan, kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Prancis dalam rangka tugas negara tidak dapat ditinggalkan. Kendati demikian, Presiden Prabowo memantau langsung situasi Idul Adha di Indonesia. Penjelasan Profesor Nasaruddin Umar disampaikan usai sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal Jakarta pagi tadi.
1: Presiden itu menjalankan tugas kenegaraan di luar negeri di Paris, ya, dan kami juga mendapatkan laporan di sana juga sudah dipersiapkan, ya, beliau akan sholat di mana, ya. Saya yakin persis, insya Allah KBRI juga sudah mempersiapkan. Dan Pak Presiden juga mengikuti perkembangan kita dari Istiqlal. Buktinya kami juga komunikasi dengan Mensesnek dan sebagainya di situ semua.
4: Sementara itu, Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan Presiden Prabowo merayakan Idul Adha di Prancis karena bertepatan dengan kunjungan kenegaraan yang sudah direncanakan sejak lama. Selama ini hubungan Indonesia dan Prancis berlangsung dengan baik.
3: Ya kan tahun lalu di sini, ya tahun ini kebetulan bertepatan juga dengan kunjungan kenegaraan, ya, state visit, ya. Artinya kita kan bisa di mana saja, tidak harus selalu di sini, dan Presiden melaksanakan sholat Idul Adha di Prancis. Saya kira karena memang hubungan kita sedang baik, dan saya kira hubungan yang saling menguntungkan, hubungan yang sangat bagus di berbagai bidang, strategic partnership kita dengan negara-negara, semua negara, ya.
4: Sebelumnya Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya dalam keterangan tertulis mengatakan kunjungan Presiden Prabowo atas undangan dari Presiden Prancis Emmanuel Macron, bahkan undangan tersebut sejak setahun lalu dan baru terrealisasi saat ini. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, PPIH Arab Saudi aktif membantu pelayanan jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya ketika melaksanakan ritual Haji Jamrot Aqobah. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Nah, saat ini pendengar, saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan bahwasanya para petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi memberikan pelayanan terbaik kepada para jamaah haji Indonesia saat pelaksanaan menuju Jumroh Aqobah di Jamarat maupun pasca Jumroh Aqobah. Petugas haji membantu memberikan pelayanan dan membantu jemaah haji Indonesia yang terpisah dari rombongannya. Petugas haji Arab Saudi yang bernama Mutia Rizal mengungkapkan bahwasanya dirinya langsung membantu jemaah haji yang terpisah dari rombongannya, dan dirinya langsung mengecek identitas jemaah tersebut, dan ketika terdata langsung menghubungi langsung kepada rombongannya untuk dijemput. Dan tadi salah satu tiga orang jemaah haji misalnya di Hotel 420 di daerah kawasan Raudhah Syisha, padahal dia sampai di Hotel 420 di sektor 420, dan padahal sebelumnya dia merupakan jemaah haji yang berasal dari Hotel 221 di sektor 2. Namun Mutia aktif memberikan bantuan kepada para jemaah haji tersebut, sehingga ketua rombongan ikut menjemputnya ketiga jemaah haji tersebut. Dan banyak juga beberapa hal, misalnya di ketika saat pelaksanaan perjalanan di terowongan Mina, banyak terlihat para petugas haji ikut aktif membantu dan menolong langsung para jemaah haji Indonesia yang ketika itu mungkin kelelahan ataupun capai dalam perjalanan, sehingga banyak yang dibantu oleh pihak petugas. Berikut keterangan daripada Mutiara, salah satu petugas haji ketika memberikan pelayanan kepada jemaah haji Indonesia.
7: Tentang misalnya kronologis, misalnya di Jamarot tadi perjalanan bukan cukup panjang ya, hampir sekitar 6 kilo sampai 7 kilo gitu. Dalam situasi seperti tadi, mana bisa ceritakan nggak gambaran tentang tadi perjalanan Jamarot tadi Aqobah?
8: Betul-betul, tadi itu perjalanan kita dari Mina menuju Jamarot itu cukup panjang, dan saya sendiri membawa perbekalan yang lumayan cukup berat ya. Saya membawa ransel yang cukup berat, dan sepanjang jalan ya, alhamdulillah lancar. Setelah pelemparan jumroh itu di jalan keluarnya itu banyak jamaah yang tersesat karena terpisah dari rombongannya yang lain gitu kan. Jadi alhamdulillahnya bertemu sama kita sebagai petugas, kita bantu untuk mengarahkan jalan keluarnya. Dan kemudian kami ingin melakukan tawaf ifadah ya. Di jalan juga kami bertemu dengan ibu-ibu dari rombongan BTH 11, ada 3 orang ibu-ibu itu juga tersesat. Kami sedang beristirahat di Hotel 420 itu, kami bantu, kami scan melalui aplikasi petugas haji, dan alhamdulillah kita sampaikan langsung ke grup kita sebagai petugas haji. Itu mereka langsung merespon dengan cepat. Alhamdulillah ketua kloter atau karomnya langsung menghubungi jemaah tersebut, dan insyaallah akan dijemput di hotel ini.
6: Artinya memang yang pendengar dapat kami gambarkan tadi, saya juga menyusuri dari kawasan Mina menuju ke Star di terowongan Mina, di menuju ke Aqobah Jamarot, di Jamarot, dan untuk melempar jumroh di jumroh Aqobah, dan perjalanan sampai ke daerah Raudhah di Syisha di 420 itu sekitar 6,5 sampai 7 km. Jadi kita bisa menggambarkan di situ perjalanan dari tenda Mina hingga ke Raudhah. Itu rata-rata kalau misalnya jamaah haji yang menuju ke sini sekitar 6,5 sampai 7 km. Dan dapat kami gambarkan bahwasanya ibadah haji adalah selain ibadah ruhiyah juga ibadah fisik, karena tapaktilah perjuangan Rasulullah dalam ibadah haji itulah selain ibadah ruhiyah ibadah fisik juga. Karena itu mengikuti jejak Rasulullah adalah suatu hal yang penting, dan sunahnya adalah suatu yang harus kita ikuti. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Ready, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Masjid Agung Al-Azhar melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing yang akan disalurkan ke sejumlah daerah dan luar negeri. Laporannya disampaikan Yorike Fitri.
9: Insya Allah di Masjid Agung Al-Azhar kami sudah punya SOP standar operasional untuk bagaimana penyembelihan.
10: Pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung di lapangan Masjid Agung Al-Azhar Kebayoran Baru Jakarta Selatan pagi tadi berjalan dengan lancar serta dihadiri ribuan masyarakat dan sejumlah pejabat diantaranya Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala bersama keluarga, Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Birokrasi Rini Widianti serta mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimli Asidiki dengan Khotib Din Samsudin. Dari pantauan RRI, sholat dimulai pada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kepala Kantor Masjid Agung Al-Azhar, Tatang Komara, menyebutkan panitia hewan kurban Masjid Agung Al-Azhar tahun ini akan melakukan penyembelihan hewan kurban yaitu sebanyak 9 ekor sapi dan 42 ekor kambing termasuk sapi dari keluarga Yusuf Kala. Sementara untuk hari kedua atau Kamis esok, panitia juga akan melakukan penyembelihan sebanyak 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Sementara itu sebanyak 15 orang petugas jagal dan tim dari Al-Azhar yang akan melakukan penyembelihan hewan kurban tersebut. Sementara untuk internal Masjid Agung Al-Azhar menurut Tatang, sebanyak 144 ekor kambing dan sapi telah dilakukan penyembelihan dan akan disalurkan kepada karyawan di lingkungan Masjid Agung Al-Azhar. Sementara panitia juga akan menyalurkan daging kurban tersebut ke sejumlah daerah di tanah air dan luar negeri serta Palestina.
11: Pengkurban, jadi hari pertama ini kita potong 9 ekor. Terberat 1 ton nih ada di sana sapinya dan yang terendah adalah 350 kilo. Di situ ada 9 ekor, salah satu dititipi oleh keluarga besar di Pak Yusuf Kala yang warna coklat gitu ya. Nah, kambingnya hari ini akan potong kita 42 ekor hari ini kambingnya. Dan besok hari kita akan potong kembali itu kita kerjasama dengan HIPMI Syariah DKI. Itu akan motong 3 ekor sapi dan 1 ekor kambing besok. Jadi kita totalnya berarti ada 14 plus kambingnya ada 43.
10: Sementara Rahmat selaku koordinator tim jagal dari Batu Sari menyebutkan ada 15 orang petugas jagal yang sudah memiliki sertifikasi serta melakukan pemotongan hewan kurban di Masjid Agung Al-Azhar karena menurutnya pihaknya sudah bekerja sama cukup lama dengan pihak Al-Azhar dan ia akan memberikan hasil yang terbaik karena daging kurban ini akan disalurkan kepada mereka yang berhak.
12: Alhamdulillah sih secara teknis sudah karena tim jagal sudah terbiasa juga yang pertama, yang kedua juga di sini SOP-nya juga sudah bagus segala macam, jadi kita tinggal ngikutin aja sudah berjalan dengan bagus. Ya mungkin kita secara SOP dari tim kita juga kita memotong dengan profesional tentunya dan juga ya bekerja dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin lah intinya memberi yang terbaik untuk Al-Azhar yang sudah rekanan lumayan lama ini.
10: Sementara itu dalam khutbahnya, Din Samsudin menegaskan bahwa Idul Adha memiliki keterkaitan erat dengan ibadah haji sebagai bentuk pemenuhan panggilan ilahi. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menegaskan jutaan umat Islam rela menunggu bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci dan hal itu membuktikan adanya keimanan hakiki dan keislaman sejati. Ditambahkan Din, budaya ketaatan tersebut harus menjadi orientasi kehidupan beragama umat Islam di Indonesia. Dari Jakarta, Yorike Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyembelihan sapi jumbo berukuran 1,1 ton bantuan presiden jadi tontonan warga Kecamatan Mantup, Lamongan. Laporannya disampaikan Farin Regi dari RRI Surabaya.
13: Ratusan warga Dusun Bulut, Desa Mutusari, Kecamatan Mantup, Lamongan memadati lokasi penyembelihan hewan kurban bantuan Presiden Prabowo pagi tadi. Mereka rela berdesakan demi menyaksikan langsung sapi kurban berukuran jumbo bernama Satria yang memiliki bobot mencapai 1,1 ton. Sebelum proses penyembelihan, Bupati Lamongan Yododada Pendi menyerahkan sapi bantuan kurban secara simbolis kepada panitia kurban setempat. Ia menyampaikan bantuan sapi diharapkan membawa manfaat dan keberkahan bagi masyarakat desa sekaligus membantu pemenuhan kebutuhan gizi warga. Proses merobohkan sapi Satria tidak berjalan mudah. Puluhan warga bersama juru sembelih tampak kesulitan mengendalikan tenaga sapi berukuran jumbo tersebut. Bahkan seorang warga sempat tersungkur saat membantu proses perpuan sapi.
2: Terus, selain saya menyampaikan sapi yang diberikan oleh Pak Presiden Prabowo, kami juga menitipkan pada masyarakat program-program Pak Prabowo, khususnya dalam rangka untuk pemenuhan visi masyarakat MDG, cek kesehatan gratis, kooperasi desa merah putih, supaya semua masyarakat mendukung, karena ini adalah dimaksudkan untuk apa, kekuatan ekonomi dan kesehatan masyarakat di desa masing-masing di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan pemilihan desa Belut ini akan memberikan manfaat besar pada seluruh masyarakat di wilayahnya.
13: Kemudian Zahra, warga setempat, kagum dengan kehadiran sapi jumbo tersebut. Ia bersama teman-temannya datang dari dusun sebelah untuk melihat besarnya sapi satria.
14: Sapi Pak Presiden.
15: Penasaran ya?
14: Iya.
15: Besar nggak ukurannya tadi?
14: Besar banget.
13: Daging kurban dari sapi selanjutnya akan didistribusikan kepada masyarakat di Desa Mososari dan wilayah sekitar Kecamatan Wantup. Momentum penyembelihan sapi bantuan Presiden juga dimanfaatkan Pemkab Lamongan untuk mensosialisasikan berbagai program strategis nasional, salah satunya program MPG. Farin Reki melaporkan.
0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar silaturahmi Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Selain itu, gubernur juga membagikan 500 ekor sapi kurban untuk masjid dan juga masyarakat dan juga komunitas keagamaan di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menggelar open house Hari Raya Idul Adha di Istana Isen Mulang, Palangkaraya pada Rabu pagi. Kegiatan tersebut sebagai bentuk kepedulian pemerintah daerah dalam mempererat silaturahmi. Dalam kegiatan open house, masyarakat tampak antusias hadir untuk bersilaturahmi bersama gubernur dan jajaran pemerintah daerah. Selain itu, orang nomor satu di bumi Tambun Bungai ini juga membagikan 500 ekor sapi kepada masjid, perkumpulan warga, dan juga pemerintah daerah di Kalimantan Tengah. Sebanyak 500 sapi kurban tersebut didatangkan dari pedagang hewan di Kabupaten Kota Waringin Timur. Pembagian sapi kurban diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, terutama dalam memenuhi kebutuhan daging kurban saat Idul Adha. Salah seorang pemilik peternakan di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kul Amri Daeng Beta, mengungkapkan bahwa total sapi yang disiapkan mencapai sekitar 700 hingga 800 ekor. Dari jumlah tersebut, 500 ekor diantaranya merupakan pesanan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Ratusan sapi tersebut disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah sebagai bagian dari program bantuan hewan kurban. Sejumlah daerah yang menjadi tujuan distribusi antara lain Sukamara, Lamandau, Pangkalan Bun, Kuala Pembuang, Kasongan, hingga Palangkaraya.
16: 500 ribu sampai 1 juta lah. Dari sekarang, karena ya Alhamdulillah tahun ini ada peningkatan lah. 270, kalau tahun ini sekitar 500-an. Di Kotingam aja baru dibagi ke daerah lain. Ada, Palangka, Pangkalambung ada. Cuma kita ngirim tambahan-tambahan aja dari Sampit ini. Nah, seluruh kabupaten ada. Ada cuma ada juga yang dari Kotim ini dibagi ke sana. Sukamara, Lamandau, Pangkalambung, Kuala Pembuang, Sampit, Kasongan, sama Palangkaraya.
17: Sementara itu, salah seorang warga Kota Palangkaraya yang menerima langsung daging sapi pemberian Gubernur Kalimantan Tengah, yakni Sucipto, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas bantuan hewan kurban yang diberikan pada momen Idul Adha tahun ini. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu masyarakat serta menjadi bentuk kepedulian pemerintah kepada warga.
18: Dan masyarakat Kalimantan Tengah, saya juga merasa sebagai masyarakat sangat terbantu, Pak Aga, karena kita tidak semua orang mampu membeli daging itu, tidak mampu membeli hewan seperti itu. Nah, dengan dibantunya oleh orang-orang penting seperti ini, orang-orang artinya mampu lah.
17: Pedagang memastikan seluruh sapi yang didatangkan telah melalui proses karantina selama 20 hari di daerah asal guna menjamin kesehatan hewan sebelum didistribusikan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Dalam momentum Hari Raya Idul Adha, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani Nabi Ibrahim. Gia Debora dari RRI Jember melaporkan.
19: Dalam momentum Idul Adha 1447 Hijriah, Wakil Bupati Jember Joko Susanto mengajak masyarakat untuk meneladani ketakwaan dan keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam. Menurutnya, nilai pengorbanan dan ketaatan yang diajarkan Nabi Ibrahim harus menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari demi membangun Kabupaten Jember yang penuh keberkahan.
20: Ya, semoga keteladanan yang diberikan oleh Nabi Ibrahim bisa kita teladani dalam kehidupan ini, dan semoga dia kembali. Semua tadi tidak ada kata lain selain berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira Ibu. Jadi mari saya mengajak masyarakat Jember, mari kita teladani apa yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim semata-mata untuk membangun Jember, berharap keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah saya kira.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum Pengurus Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember, Solikul Hadi, menyampaikan bahwa pada Idul Adha tahun ini, panitia menerima hewan kurban berupa 6 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Hewan kurban tersebut berasal dari berbagai pihak.
21: Alhamdulillah, untuk tahun ini ada sapi dan 25 ekor kambing. Oleh panitia, mulai dari Gubernur Jawa Timur, Bupati Jember, Wakil Bupati Jember, kemudian Pangcadik Jember, dan beberapa dari masyarakat sekitar. Pendistribusian ini yang jelas kita pertama ada melakukan penyembelihan, kemudian melakukan packing, kemudian distribusi, kita mengutamakan tempat yang ada di sekitar. Selain itu, kepada para pengabdi Masjid Jami Al-Baitul Amin Jember. Dan yang kita lakukan juga pendistribusian di salah satu wilayah pelosok di Kabupaten Jember, yakni di daerah wilayah Sukowono ke atas.
19: Gia Debora, RRI Jember, melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, momentum libur Idul Adha dimanfaatkan warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga di pusat perbelanjaan. Salah satunya terlihat di Margo City Depok, Jawa Barat, yang dipadati pengunjung sejak pagi hingga malam hari. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
22: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding...
23: Suasana ramai terlihat di berbagai area Margo City Depok pada momentum libur Idul Adha 1447 Hijriah Selasa siang. Pengunjung terlihat memadati tenda makanan dan minuman, pusat perbelanjaan pakaian, hingga area main atrium mall. Pantauan RRI, antrian terlihat di sejumlah tenan kuliner pada siang hingga sore hari. Sementara di area atrium utama, pengunjung silih berganti mendatangi event Star Wars X Miniso yang menghadirkan dekorasi tematik, merchandise, dan spot foto. Petugas informasi Margo City Talita Anindia mengatakan peningkatan pengunjung sudah terlihat sejak awal operasional mall dibuka. Menurutnya, tenda makanan dan minuman menjadi lokasi yang paling banyak dicari pengunjung selama momentum libur panjang Idul Adha.
22: Pengunjung. Hari ini ramai. Dibanding hari-hari biasa.
24: Iya, soalnya kan ini doang juga ya. Jadi mungkin banyak yang ke belakang main kemarin.
22: Dari jam berapa mulai ramai?
24: Sebelah sih. Dari awal buka juga udah lumayan.
22: Dari pengunjung dari tadi rata-rata nanya tentang apa mbak biasanya?
24: Tenan
22: apa yang paling banyak dicari?
24: F&B paling.
22: Makanan.
24: Ya, soal makan.
23: Selain berburu kuliner, pengunjung juga memadati area bazar Star Wars X Miniso yang berlangsung hingga 12 Juli mendatang. Event tersebut ramai dikunjungi keluarga dan anak muda untuk melihat merchandise hingga berfoto. Salah seorang pengunjung, Fai, mengaku datang ke Margo City bersama adiknya untuk mencari kuliner dan menghabiskan waktu libur. Menurutnya, dekorasi event Star Wars cukup menarik perhatian pengunjung.
25: Masih normal ya? Masih normal kalau memang hari weekdays, kalau yang non-libur ya?
22: Ada tenan tertentu nggak yang lagi diincar?
25: Tenan tertentu. Kebetulan sini lagi ini sih, lagi nyari kulineran.
22: Oh, berarti datang buat healing atau ngadep?
25: Buat kuliner aja.
22: Oh, kuliner. Ya, apa yang dicari di ini, apa tenan Star Wars ini?
25: Sebenarnya saya juga kurang tahu nih Star Wars.
22: Oh,
25: jadi
22: tahu.
25: Cuma keliling-keliling aja.
22: Tapi kenapa datang ke tenan, menarik nggak menurut Mas?
1: Jujur ini menarik.
23: Sementara itu pengunjung lainnya, dia mengatakan dirinya datang bersama keluarga untuk mencari promo sekaligus bersantai selama libur panjang Idul Adha. Menurutnya, pusat perbelanjaan menjadi pilihan karena lebih nyaman untuk keluarga.
3: Kalau liburan pasti ya, pasti lebih besar karena dari yang apa sih, kayak cuma lihat-lihat, tiba-tiba beli.
23: Kenapa milih ke mall dibanding wisata lain?
3: Ibu saya.
23: Kenapa?
3: Kalau ibu saya kalau wisata alam agak susah jalan ya mas,
23: karena
3: kalau
23: udah,
3: di ya kalau usia. Dulu ya kalau di mall enaknya adem sama banyak tempat buat duduk kan.
23: Hingga sore hari, arus pengunjung masih terus berdatangan ke kawasan Margo City Depok. Mayoritas pengunjung datang bersama keluarga untuk berbelanja kuliner hingga menikmati suasana libur panjang Idul Adha. Dari Depok Jawa Barat, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Kuba meminta bantuan internasional di tengah meningkatnya tekanan dari Amerika Serikat terhadap negara tersebut. Permintaan itu disampaikan Menteri Luar Negeri Kuba, Bruno Rodriguez Paprilia, dalam sidang Dewan Keamanan PBB pada Selasa 26 Mei 2026. Rodriguez menyerukan solidaritas internasional mencegah bencana kemanusiaan di Kuba yang menurutnya tengah menghadapi blokade energi dari Amerika Serikat. Ia menilai kondisi ekonomi negaranya semakin memburuk akibat tekanan politik dan ekonomi dari Washington. Kita beralih ke informasi olahraga. Selandia Baru akan berlaga di Piala Dunia FIFA untuk ketiga kalinya dalam sejarah mereka. Setelah perjalanan pertama yang sulit pada Spanyol 1982, petualangan All White Sam hampir tiga dekade kemudian berakhir jauh lebih positif. Setelah melaju mulus melalui babak kualifikasi untuk mengamankan jatah langsung pertama dalam sejarah OFC, Selandia Baru bertekad tampil mengesankan di Amerika Utara. Bagaimana ketangguhan dari wilayah Oceania itu? Mari kita simak bersama bedah tim RRI.
4: Ada tim yang gak memenangkan satu pertandingan pun tapi pulang dari Piala Dunia tanpa terkalahkan. Itulah Selandia Baru. Dalam bedah tim sepak bola Pro 3 RRI kali ini bersama Indra Firgiantara dan Tomo Haki.
6: Ya, negara kecil dari Oceania ini kembali ke Piala Dunia FIFA 2026 untuk ketiga kalinya dalam sejarah. Perjuangan mereka sangat luar biasa karena harus menjalani perjalanan ekstrim. 4 laga tandang dalam 13 hari melintasi Fiji, Indonesia hingga Australia sampai akhirnya All Whites berhasil lolos ke Piala Dunia.
4: Kisah terbesar Selandia Baru datang di Afrika Selatan 2010. Tidak ada yang menjagokan mereka, tapi yang terjadi justru luar biasa.
6: Dalam 3 laga penyisihan grup, mereka berhasil mencuri 1 poin atas lawan-lawannya, yakni Italia, Slovakia, dan Paraguay.
4: Hasil akhirnya, Selandia Baru tersingkir tanpa kalah satu pertandingan pun. Bahkan finish di atas Italia di klasemen grup.
6: Nah kini All Whites kembali dipimpin pelatih Darren Bazley. Mereka tampil dominan di kualifikasi, total 5 kemenangan dari 5 pertandingan.
4: Sekarang target mereka lebih besar, bukan hanya sekedar tampil, tetapi meraih kemenangan pertama dan lolos ke fase gugur.
6: Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
0: Masih dengan informasi olahraga, beberapa klub Super League melakukan pergantian pelatih untuk musim 2026-2027. Sejauh ini sudah ada 6 klub yang berpisah dengan pelatih kepala di akhir musim 2025-2026. Menariknya, 3 diantaranya merupakan tim papan atas. Itu Persib Bandung, Borneo FC, dan Persija Jakarta. Persija Jakarta sendiri resmi berpisah dengan Mauricio Souza setelah klub memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak juru taktik asal Brazil tersebut yang tuntas di penghujung BRI Super League 2025-2026. Keputusan itu ditempuh setelah Souza gagal mencapai targetnya yang disepakati di dalam kontrak kedua pihak. Persija untuk juga mengumumkan berakhirnya hubungan kerja mereka dengan jajaran staf kepelatihan Souza. Prapanca juga memastikan pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan calon pengganti Souza yang akan segera ditentukan dalam waktu dekat. Beberapa nama pelatih ternama seperti Sintayong disebut menjadi pilihan untuk melatih klub sepak bola ibu kota. Pengamat sepak bola Bung Daniel Siahaan menilai mendatangkan Sintayong ke Persija akan menjadi tantangan tersendiri.
1: Di Marcel Sousa memang kita lihat ya, ataupun dinilai manajemen gagal mengangkat Persija menjadi juara, apalagi tahun depan ulang tahun ke-500 Jakarta. Tentu DKI ingin hadiah yang terbaik yaitu juara, dan untuk menjadi juara mereka tentu butuh pelatih atau pemain pun yang berkualitas. Yang saat ini saya dengar Sintayong yang salah satu incaran mereka, tetapi kalau kita lihat dari transfer market ketika menangani tim nasional, dia menerima gaji dalam satu bulan 1,9 M. Apakah Persija mampu membayar seperti itu? Ya, kita lihat nanti ya, Sayoman.
0: Persija menutup musim di posisi ketiga klasemen akhir dengan koleksi 71 poin yang merupakan perolehan poin tertinggi bagi klub tersebut dalam satu dasawarsa terakhir sejak kompetisi kasta tertinggi di Indonesia menggunakan format satu wilayah.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Famili. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Tambuah, kita akan ikuti mimbar agama Hindu di Rabu 27 Mei 2026 dengan berjudul Trihita Karana dalam Kehidupan, dibawakan oleh Ibu Ketut Sukaryati.

agama Hindu. Bapak Ibu umat damai yang berada dimanapun berada, sebelumnya saya ucapkan salam kenal dari umat Om Swastiastu. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Bapak Ibu umat sedara yang berharga, renungan agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang Prihitakarana dalam kehidupan. Umat sedara yang berbahagia, Prihitakarana adalah merupakan suatu konsep ajaran agama dalam agama Hindu yang selalu menitikberatkan antara sesama bisa hidup secara rukun dan damai. Prihitakarana kita bisa artikan secara leksikal, yaitu yang artinya penyebab kesejahteraan, yang mana pri artinya tiga dan karana yang artinya penyebab. Jadi Prihitakarana yang artinya tiga penyebab yang menyebabkan suatu kita mendapatkan suatu kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, adapun bagian daripada Prihitakarana dalam kehidupan antara lain yang pertama yaitu Parahyangan. Parahyangan berasal dari kata hyang yang artinya Tuhan. Parahyangan yang berarti ketuhanan atau hal-hal yang berkaitan dengan keagamaan dalam rangka memuja ide sang yang widi. Dalam arti Parahyangan ini yaitu berarti tempat suci, di mana menurut tinjauan Dharma Susila, manusia menyembah dan berbakti kepada ide sang yang widi yang disebabkan oleh sifat-sifat yang mulia yang dimiliki oleh rasa bakti, sujud kepada Tuhan dan timbul dalam hati manusia. Oleh karena itu, Sang Hyang Widi, maka kuasa maha pengasih dan melimpahkan kasih dan kebijaksanaan dalam umatnya sebagai umat beragama, di mana Parahyangan ini adalah perlindungan yang sangat beruntung budi kasih kita baik terlahir dan batin. Adapun contoh daripada Parahyangan ini, implementasi rasa syukur kita kepada ide sang yang dewasa. Jadi contoh dengan hikmat kita sujud bakti menghaturkan niatnya persembahan kepada Tuhan yang Maha Esa. Contoh yang kedua itu berziarah atas kunjungan ke tempat-tempat ibadah yang disebut dengan Tirta Yatra untuk memohon kesucian lahir batin. Nah, yang terakhir adalah mempelajari dengan sungguh-sungguh ajaran agama mengenai ketuhanan dan serta mengamalkan ajaran-ajaran kerohanian baik pendidikan, material, spiritual agar kita selalu mendapatkan suatu kedamaian. Nah, di samping rasa bakti ini, ide sang yang ditimbulah dalam hati manusia berupa sembah puji dan penyerahan diri, rasa rendah hati, rasa berkorban untuk kebijakan kita sebagai umat manusia untuk selalu menjunjung dan memenuhi kewajiban dan melalui perilaku kita, baik itu kejujuran, agar hubungan ini dapat dipupuk dengan tingkatan kebatinan kita sesuai dengan swadharmaning umat. Yang kedua yaitu Pawongan. Pawongan ini yang berasal dari kata wong. Wong ini pasti manusia ya. Jadi pawongan adalah perihal yang berkaitan dengan orang dalam satu kehidupan masyarakat. Dalam arti yang sempit, pawongan adalah kelompok manusia bermasyarakat yang ditinggalkan di dalam suatu wilayah. Jadi pada mulanya Tuhan itu lebih dahulu menciptakan huane atau alam semesta, maka muncullah palemahan. Setelah itu barulah beliau menciptakan manusia serta memiliki hidupnya setelah berkembang dan menghimpun diri dalam kehidupan bersama yang damai dan harmonis. Jadi selain menyelaraskan hubungan antara Tuhan dengan manusia, dengan kita sebagai makhluk sosial, kita juga harus membina hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yaitu yang dimaksud di sini adalah makhluk lain, hubungan antara anggota keluarga, masyarakat, dan juga lingkungan yang lainnya. Jadi hubungan manusia dengan makhluk lainnya ini dapat menciptakan suatu rukun, harmonis, dan damai serta saling membantu satu dengan yang lainnya melalui cinta kasih yang merupakan adalah dasar kewajiban atau kebijakan kasih sayang yang muncul dari
dalam diri manusia, yaitu dari alam pengetahuan. Dari perilaku-perilaku yang baik akan muncullah suatu kehidupan sebagai manusia yang bisa hidup rukun dan damai. Adapun bagian daripada trihite karana yang terakhir yaitu kelemahan. Kelemahan ini yang berasal dari kata lemah yang artinya tanah. Jadi kelemahan juga berarti buana atau alam. Jadi dalam arti sampai kelemahan berarti wilayah. Jadi manusia dilahirkan di muka bumi ini adalah memerlukan ketenteraman, memerlukan kesejukan, memerlukan ketenangan dan juga kebahagiaan baik secara lahir dan batin. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka manusia tidak bisa hidup tanpa buana agung. Itu manusia ini tidak bisa hidup tanpa alam semesta. Manusia hidup dari hasil alam. Inilah yang melandasi terjadinya hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam semesta. Jadi, untuk tetap menjaga keseimbangan dan keharmonisan alam, umat Hindu melaksanakan upacara yang disebut dengan Tumpuye atau yang bertujuan untuk menjaga kelestarian hidupnya binatang. Untuk melaksanakan upacara Warige, itu Rite Karana ini penting sekali. Ajaran Rite Karana merupakan ajaran agama Hindu yang universal, yaitu mengarahkan manusia untuk selalu mengharmoniskan hubungan manusia dengan pencipta, manusia dengan alam semesta, dan manusia dengan lingkungan sekitarnya. Jadi arahan dari Rite Karana ini adalah menciptakan Moksatam Jagadita Yaca Iti Dharma, yaitu untuk menciptakan kebahagiaan lahir batin, sehingga dengan keharmonisan maka akan tercapailah suatu kebahagiaan yang merupakan tujuan akhir dari agama Hindu, yaitu bersatunya Atman dengan Parama Atman. Bapak Ibu Mahatma Dharma yang berbahagia, jadi singkatnya Trihite Karana adalah merupakan implementasi dasar sendiri, terkadang juga dilakukan secara tidak sengaja, namun mengenai hubungan manusia dengan sesama, yaitu ajaran Trihite Karana ini nampak pada upacara manusia, yaitu misalnya upacara otonan, upacara kelahiran kita, bersyukur kepada Tuhan yang telah dilahirkan. Yaitu ajaran Trihite Karana ini tidak bisa diterapkan dalam satu bidang saja, namun keterkaitannya dengan yang lain, contohnya seperti ditujukan kepada Tuhan, demikian pula mulianya hubungan yang diajarkan, karena manusia selalu menekankan pada manusia agar selalu ingat bahwa di dunia ini kita ini tidak sendirian, jadi adanya tetangga dan juga manusia yang lain. Yang kita butuhkan sebagai makhluk sosial dan alam semesta adalah memberikan berkah agar kita meneruskan hidup dan adanya Tuhan sebagai pencipta kita, sehingga kita senantiasa harus menjaga hubungan tersebut agar terjadinya keseimbangan hidup. Jadi dengan demikian kita tidak secara gamblang dapat diuraikan, selain masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya yang terkait mengenai ajaran Trihite Karana, yaitu menjaga lingkungan dan juga hubungan dengan sesama manusia. Ini adalah merupakan nilai-nilai konsep daripada Trihite Karana. Jadi Ibu Umat Dharma yang berbahagia, semoga kita dapat menjaga konsep Trihite Karana ini agar kita selalu bisa hidup rukun dan juga damai. Demikian renungan agama Hindu pada hari ini, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Santi Santi Santi Om.

0: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan, air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata, efek sekunder dari stres.
1: Yes, saya sudah dipercayakan untuk bekerja di perusahaan ini. Saatnya saya harus memberikan yang terbaik, walau saya memiliki keterbatasan fisik.
2: Penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dengan warga negara lainnya. Hal ini dijamin oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Sebagai kelompok disabilitas, tunjukkan bahwa saya memiliki keterbatasan fisik, tetapi di balik itu saya memiliki kompetensi sumber daya manusia yang cukup untuk berkarya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oke, pendengar Persatu RRI Tambua, sesaat lagi kita di pukul 21.00 kita akan ikuti ruang rindu, ruang berbagi rindu nasional yang akan diikuti di Persatu Jakarta.

Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta.

0: Saudara pendengar, Idul Adha mengingatkan kita pada karya terbaik lahir dari yang tulus, dari hati yang tulus maksudnya, dan penuh pengorbanan. Rindu pada suasana takbir dan kebersamaan Idul Adha selalu menemukan tempatnya lewat lantunan lagu-lagu religi. Karena itu kami hadirkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, spesial Idul Adha.
1: Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, cahaya ilahi. Bila hati kian bersih, pikiran pun akan jernih. Semangat hidup nan gigih, prestasi mudah diraih. Namun bila hati keruh, batin selalu gemuruh. Seakan dikejar musuh dengan Allah kian jauh. Selamat malam, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia. Spesial Idul Adha.
0: Baik. Mantap. Jadi kalau kita dengerin kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi.
1: Salah satu lagu favorit aku ini, Mas.
0: Gitu ya?
1: Ya, setiap Ramadan selalu diputar dan didengerin.
0: Oh,
1: sampai meresap ke dalam
0: sampai
1: hati.
0: Dan ini lagu pop yang dipopulerkan oleh bintang tamu kita malam hari ini yang sukses melejit namanya sejak era 90-an.
1: Dan di momen Idul Adha ini pas dengan genre musik mereka, kami hadirkan bintang tamu spesial di Ruang Nindu malam ini.
0: Spesial Idul Adha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat Anda semua. Malam ini tanggal 27 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 RRI di seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Termasuk studio produksi dan stasiun relay-nya. Halo juga yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co. Di mana tadi?
1: Ini loh, Mas.
0: Oh, www.rri.co.id benar streamingnya ya, dan mobile application di RRI Digital. Dan kita juga ditayangkan di YouTube RRI Jakarta.
1: Udah enggak sabar nih, Mas.
0: Udah
1: langsung
0: sabar
1: aja
0: dong.
1: Kita ngobrol dengan bintang tamu kita, Nasyid Snada.
0: Ya, oke.
1: Ada Kang Teddy Snada dan Mas Erwin Snada. Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wah, jumpa lagi kita lewat udara ya. Wah, ini
2: iya,
1: ini pokoknya Nasyid legend ini benar. Dapat salam dari Kang Dwiki ya.
2: Salam balik.
1: Iya, iya, iya.
0: Gimana kabarnya akang-akang berdua ini hari ini?
1: Di momen spesial Idul Adha, apa yang...
2: Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Ih, seru ya.
1: Pada kurban di mana ini?
2: Saya di kantor.
1: Wes.
2: Tapi nanti hari Jumat.
0: Oh, hari Jumat. Baru hari Jumat
1: mantap.
0: Ya.
1: Iya, iya, iya.
0: Kang Teddy di Bandung ya, Kang?
1: Iya, Kang Teddy domisili di Bandung.
0: Oke, baik.
1: Kang Teddy suaranya bisa agak kencengan dikit, Kang.
0: Kang Teddy malah di mute kayaknya.
1: Jangan
0: Kang,
1: di mute,
0: Kang Teddy enggak ada suaranya.
1: Halo.
0: Oh,
1: Kang
0: itu
1: Teddy.
0: Di mute Kang Teddy. Halo, Kang.
1: Kang Teddy enggak ada suaranya.
0: Kang Teddy suaranya di mute kayaknya.
1: Gak di mute.
0: Oh, enggak di mute.
1: Tapi kenapa kok?
0: Kenapa kok?
1: Cuman Bang Erwin aja yang ada suaranya.
2: Nah,
0: lo.
1: Aduh.
0: Tadi sempat ada suaranya Kang Teddy. Tapi kalau ngelihat di sininya, nah itu masih merah Kang Teddy.
1: Iya, itunya masih mute.
0: Eh, dari siapa yang coba?
2: Saya juga enggak dengar sih.
0: Iya. Audionya Kang Teddy. Ya udah coba.
1: Mas Erwin dengar suara kita kan?
2: Dengar dong.
0: Ya, dengar dong. Kang Teddy. Kenapa yang Kang Teddy?
1: Malam ini Senada diwakilin oleh
0: dua orang ini ya,
1: Mas Erwin dan Kang Teddy.
0: Siap. Ya. Kalau ditanyain sekarang-sekarang ini lagi pada aktif apa sih?
1: Iya.
0: Dua personil Senada ini.
1: Oh, tunggu. Kemarin
0: kenapa?
1: Ramadan, Ita Purnamasari featuring Senada, kita rilis single baru.
0: Taubah.
1: Iya.
0: Iya. Ya.
1: Dan sempat ini loh kita di RRI juga.
0: Iya,
1: manggung. Manggung pas kemarin pas bulan puasa.
0: Bulan puasa ya, Ruang Rindu Ramadan ya.
1: Iya, betul.
0: Oke. Sama Kang Teddy juga kayaknya sempat ke Tiongkok ya.
1: Oh iya, kami sempat ke China bareng Kang Teddy. Itu bulan November.
0: Bulan November
1: 2025.
0: Ya.
1: Iya.
0: Aktivitasnya sampai ke mancanegara.
1: Alhamdulillah.
0: Oke.
1: Ini ada rilisan single terbaru lagi dari Senada di tahun ini setelah Taubat. Mas Erwin.
2: Ada sih, kita ada dua. Pertama, kita teman sejati.
0: Oke.
2: Senada, kita bilang senada reunion karena kita bareng sama Agus Idwar. Agus itu juga salah satu
1: pendiri senada. Itu formasi pertama ya dari
2: pertama. Senada.
0: Ya. Oh, iya, iya, iya, iya.
2: Formasi pertamanya itu saya, Lukman, dan Erwin. Pertama kali itu, senada tahun 91.
0: Tahun 91,
1: benar-benar legend kan, penasihat pertama di Indonesia.
2: Iya. Nah itu, satu lagi kita ada apa lagu juga, judulnya Dialog Dua Hati.
0: Dialog Dua Hati.
2: Lagu keluarga tuh sebetulnya.
0: Oh, baik.
2: Dialog Dua Hati itu antara suami dan istri.
0: Ya. Oh, iya. Nah.
1: Gitu. Kemudian okay. Ini saya dengar juga untuk menyambut Idul Adha ada lagu yang berjudul Haji ya, Pergi Haji atau apa ya, dari senada.
2: Nah, ya. Jadi lagu, ada dua lagu kita yang kita rilis tahun 2006 akhir.
0: Oh, 2006, ya. 2006 akhir ya.
2: Mm-hmm. Jadi waktu kita pertama kali umroh ya, di situ kita banyak ide tuh untuk apa, untuk bikin lagu gitu ya. Nah, akhirnya Kang Teddy bikin lagu ya. Lagunya sangat menyentuh, Sambut Panggilannya.
0: Sambut Panggilannya, oke.
2: Okay. Jadi kita merekam apa namanya perjalanan umroh kita itu lewat lagu, dua lagu itu.
1: Iya, gitu. Iya.
2: Nah, maka apa namanya dengan setelah itu kan April ya. Saya masih ingat waktu 2006 April kita pulang umroh. Bikin album ya, kita nyanyikan, dan alhamdulillah Desember 2006 kita pergi haji.
0: Oke.
2: Okay. Kita berangkat lagi haji. Dan disitulah apa perjalanan spiritual kedua kita dilakukan.
0: Siap.
1: Iya. Luar biasa. Kang Teddy. Suaranya belum ada loh, Kang. Enggak kedengaran.
0: Kenapa ya? Tadi padahal ada. Ya udah, nanti kita coba kita lihat. Ini karena faktor ini. Apa
1: teknis,
0: ya gitu ya?
1: Faktor teknis
0: ya. Sebentar. Iya kan? Oke, ini sudah ada penelpon yang ikut bergabung bersama kita.
1: Dari Manado.
0: Dari Manado. Manado. Bang Benny Jo, selamat malam.
1: Selamat malam.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu Ita Purnamasari. Bang Yudi Ismail, selamat hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Siap. Langsung dengan senada, Bang Benny Jo.
1: Langsung tersambung dengan senada ya, nasyid senada.
3: Oke, langsung ke Bang Erwin ya.
1: Bang Erwin,
2: Waalaikumsalam.
3: Oke, kita langsung ke pertanyaan ini kan apa khusus lagu-lagu religi ya.
0: Betul.
3: Ini pertanyaan pertama, ada kan lagu baru itu antara apa ya?
2: Mekah
3: dan Medina. Itu menceritakan perjalanan Rasulullah atau bagaimana? Itu kan biasanya kan ada kalau Rasulullah dari apa Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kan kalau itu mungkin bercerita tentang kisah Rasulullah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tentunya. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, apakah pernah di apa namanya apa grup band apa ini?
0: Senada.
1: Senada.
3: Nada, apakah di antara personil itu pernah terjadi miskomunikasi? Itu aja okay. Yang pertanyaan.
0: Okay. Siap.
1: Nanti dijawab ya, Bang Benny. Oke, silakan salam-salam. Ya.
3: Ada Gilang di Kertosono, Ikut Banda Aceh, Bung Lima Kampung, Ibu Farida Palu, terus ada Ibu Fatmawati, Bung Kendi Toli-Toli, ada Angkel Gaji juga, dan Pak Mali di Pekanbaru. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana dulu kita ke Jember? Ada Pak Ahmad Abdullah.
1: Pak Ahmad Abdullah, selamat malam.
0: Pak Ahmad Abdullah, silakan.
4: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Ya. Langsung ya. Dengan senada.
4: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ya.
4: Ya, alhamdulillah kabarnya sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah. Baik, selamat.
4: Mas Erwin senada.
1: Ya. Silakan langsung, Pak Ahmad.
0: Ya itu.
4: Apa?
0: Ya, silakan.
1: Silakan langsung.
4: Salam kenal dan salam sehat. Langsung bertanya saya ya, apakah di dalam merilis lagu ini seperti yang berkesakwal ini ya, suasana ini apa saja tantangannya?
0: Tantangannya ya?
1: Tantangannya.
4: Dan juga yang ke depan yang perlu dipersiapkan seperti apa supaya menuju langkah yang terbaik itu.
0: Siap.
4: Boleh salam-salam Mas Yudi?
0: Silakan.
4: Ya, salamnya untuk Bapak Mura di Jember ya. Juga ada Putra Magenda, Bang Leman, Pepe Dinda, semuanya deh salam hormat, salam
0: okay.
4: Sehat. Dan belum kenal, salam kenal. Untuk Mas Yudi, Mbak Ita, selamat bertugas.
1: Oke.
4: Okay. Mas Yudi, Mbak Ita, ya. Semoga selalu bahagia bersama keluarga. Ya.
0: Terima kasih.
1: Amin, terima kasih. Pak Ahmad.
4: Terima kasih banyak. Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat tangan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita menuju ke Padang.
1: Kota Padang ada Bang Hanafi.
0: Selamat malam Bang Hanafi.
1: Udah Hanafi.
5: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mina Aidin wa Faizin.
1: Waalaikumsalam.
5: Memori lewat lagu.
0: Siap Pak Hanafi, silakan.
5: Ya, mau nanya ini saya gimana Bang Nada menilai lagu coveran Mbak Ita Purnama Kali yang judulnya Kami Putih bersama Dumpis.
0: Kenapa?
1: Pak Hanafi. Yang
5: lagunya apa bagus enggak gitu sama Nada.
1: Oh, Taubat, lagu Taubat, iya.
0: Oke.
5: Okay. Lagu maaf, lagu Kasih Putih. Yang
0: Kasih Putih.
1: Dumpis, oh, Kasih Putih.
5: Ita Purnama Kali.
0: Iya.
1: Iya, Kasih Putih bersama Rumpis. Bersama
0: okay. Rumpis. Pertanyaan lainnya? Ada ya, lagi?
5: Lainnya ini apa proses kreatif di balik lagunya Jagalah Hati?
1: Oh siap. Tentang lagu Jagalah Hati. Baik, baik.
0: Oke.
5: Okay. Ini nanti pengen sekali itu ingin minta saat Nada ingin request bikinin lagi tuh lagu Neo Selawat Report.
1: Oh, Neo Selawat.
0: Oke.
5: Okay. Siap ditambahkan bahasa Korea gitu.
0: Oke.
5: Okay.
1: Siap.
0: Siap. Terima kasih Pak Hanafi.
5: Salam buat ini Bang Tito di Padang, buat Niken di samping,
1: yeah.
5: Bu Nancy di Veteran, buat semua Bu RRI di Padang, itu aja. Kaita, Bang Yudit, Bang Nada, terima kasih. Saya nanti di Padang, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Pak Hanafi,
0: kita kasih. Menuju ke Toli-Toli. Ada Bang Albert.
1: Bang Albert, selamat malam Bang Albert di Toli-Toli.
0: Bang Albert.
1: Selamat malam, Mbak.
0: Bang Albert. Ah, udah ada suaranya Kang Teddy.
1: Nah, Kang Teddy, nah.
0: Oh, oke. Coba kita angkat yang telepon dari WhatsApp ya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, dengan siapa ini?
6: Selamat malam, assalamualaikum. Saya Ahmad Irwan di Bandung Timur.
0: Pak Ahmad Irwan, silakan. Sama-sama silakan Bandung atau sama?
1: Dengan Kang Teddy atau Mas Erwin, silakan Kang.
6: Iya, pasti sama-sama orang Sunda, Prahyangan. Kalau saya kan nagrek Bandung Nyingcet gitu kan.
0: Apa tuh?
6: Kabupaten.
0: Siapa? Oh, kabupaten.
1: Ngerti. Silakan.
6: Selamat Hari Raya Idul Adha ya.
0: Siap
6: ya, di momen Idul Adha ini segera kita semua ada menyatukan persatuan dan kesatuan bangsa kita ini kan. Jangan ada terpecah belah dengan adanya momen seperti sekarang. Itu harapan kita semua itu kan mungkin. Nah, di sini kembali kepada masalah tema kan sekarang Husul Gureliji. Nah, saya bertanya kepada pencipta lagu religi, sulit manakah menciptakan lagu religi dengan lagu yang biasa untuk umum? Nah, itu kan seperti di antaranya. Nah, makanya di sini kalau saya biasanya kan yang sempat menyentuh hati itu adalah lagu religi itu ada seperti contoh seperti Kebesaranmu, ST12.
0: Kan, ini kita lagi sama juga. Senada Pak.
6: Oh iya.
0: Iya.
6: Iya maksudnya bertanya
0: tadi. Oh, oke. Okay. Iya.
6: Memang semua juga saya senang lagu religi kan terutama ciptaan siapapun juga. Nah, itu mungkin yang
0: saya
6: tanyakan. Terakhir saya salam buat teman-teman saya yang buat Pak Leman, ada juga Teh Dinda, ada juga yang barusan dari itu. Kemudian RI juga salam buat di RI Sungai Liat ada Banopi, di Bandung ada
0: Teh
6: Talia, di Surabaya ada Mbak Presti, dan buat semuanya ajalah.
0: Terima kasih.
6: Salam salam persaudaraan, salam persatuan, selamat hari Idul Adha. Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kita jawab satu persatu ya, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin. Oke, dari Bang Benny Jo, Mekah dan Madinah, antara Mekah dan Madinah ini cerita tentang apa sih? Ya. Tentang Rasul atau gimana
1: boleh
0: nih?
1: Boleh dijawab.
0: Silakan Kang dijawab.
1: Kang Teddy atau Mas Erwin?
2: Kang Teddy nih, Kang Teddy.
1: Ayo, mangga Kang Teddy. Kang Teddy, mangga.
7: Iya, bismillah.
0: Nah, ini ada suaranya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
7: Ceritanya Mekah dan Madinah adalah sebuah kota suci, tempat kita nanti untuk kalau kita mau umroh dan haji selalu kedua kota suci itu, di mana kita mengingatkan bahwa awalnya panggilan haji itu adalah hikmah dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim yang diperintahkan Allah untuk memanggil kita umat manusia. Itu ya, jadi itu. Jadi teringat perjuangan Nabi Ibrahim. Nah, pas di Madinahnya kita teringat perjuangan Nabi Muhammad, yaitu Rasulullah kita yang Nabi yang terakhir. Jadi itu perjuangan. Jadi ingat perjuangan keduanya itu. Jadinya, jadi kita mau ke Mekah ingat Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad. Ingat ke Madinah juga teringat Nabi Muhammad. Jadi itu kedua-duanya sangat-sangat masuk dalam hati gitu, gimana ya caranya ya?
0: Siap.
7: Nah, itu ragu gitu.
0: Oke. Pertanyaan kedua, pernah ada miskom gak sih di antara personil-personil senada ini?
1: Senada.
7: Banyak. Tanya aja.
1: Pastinya ya.
2: Tapi gini ya, satu hal yang pernah kita, ya manusiawi ya, kalau ada apa namanya perselisihan gitu ya.
1: Iya, pasti.
2: Cuma kita setiap dalam kutip protes atau apa kritik gitu ya, itu kami melihatnya sebagai sebuah niat baik mereka untuk apapun tentang senada. Jadi itu kita dengan hati terbuka kan welcome, karena kita tahu sama-sama di apa namanya di mindset kita gitu ya. Kalau ada jangan gini, kita paling itu kalau bikin lagu dan aransemennya seperti apa. Nah itu sering tuh. Kalau begini kata-katanya kira-kira bisa diterima oleh audiens gak? Oh, kalau kayak gini mah biasa dipakai sama audiens, dan itu tuh biasa gitu.
1: Iya, iya, selisih pendapat tuh biasa.
2: Biasa kita diskusikan gitu. Betul. Tapi apapun yang jadi masukan dari senada, ya misalnya lagunya lagu Wang Teddy nih gitu ya. Itu saya kasih masukan, nah itu semuanya punya mindset yang sama bahwa masukan itu adalah dalam rangka memperbaiki lagu atau syair atau apapun yang Senada buat gitu. Karena ujung-ujungnya kan buat kita juga, bukan untuk lagunya Kang Teddy, bukan untuk Kang Teddy, tapi untuk Senada gitu.
0: Siap.
2: Jadi kebaikan untuk Senada itu sih yang kita biasa terjadi.
0: Dari Pak Ahmad di Jember, tantangan apa yang pernah dihadapi Senada?
7: Waduh, tantangan
1: mungkin dalam manggung,
0: banyak ya,
1: dalam rekaman atau dalam hal
7: lain. Ya, pernah mau dilaporkan polisi.
1: Loh,
0: oh gitu, kenapa?
1: Gimana ceritanya?
7: Ya, ada yang ini persoalan lagu ya, Wing ya.
1: Iya, gimana?
7: Sebetulnya kan salawat itu domain umum. Salawat itu domain umum. Ya. Itu tidak ada yang harus menghak salawat. Salawat itu milik umat Islam semuanya. Mau itu dalam versi bahasa apapun gitu ya. Tetapi kami pernah mengalami dituntut untuk mengakui bahwa itu adalah hasil karya orang lain.
0: Oke.
7: Ya itu, jadi kita mau dilaporkan ke polisi, tapi polisi juga menolak laporan itu. Tidak bisa ini salawat adalah domain umum, domain publik.
1: Ini yang neo salawat bukan, Kang?
7: Iya, begitu.
1: Ini kan sempat viral kemarin di TikTok ya, untuk bahasa Cina-nya, bahasa China-nya.
2: Mandarin.
1: Mandarin. Wah, luar biasa. Iya.
0: Oke, jadi gitu. Karena, ya.
2: Ya. Itu yang paling seru sih itu.
1: Paling
2: yang
1: seru
2: selain
1: itu ya.
2: Setelah kejadian itu sih enggak ada sih. Paling ya biasalah masalah royalti gitu ya. Tantangannya karena
7: ada lagi, Wi. Ada
1: apa lagi. Apa tuh?
2: Ada lagi ya? Oh, apa tuh, Kang?
7: Bahwa kami mempunyai hak finansial untuk lagu itu tidak sampai ke kami.
0: Oke. Okay.
7: Itu karena kami juga tidak strict dengan hukum. Salahnya kami juga gitu. Hitam atas putihnya itu harus ya. Tapi itu harusnya memang kita confirm di situ, tapi tidak kita lakukan ya Wing ya. Jadi akhirnya tapi ya kita kehilangan uang tapi tidak kehilangan keberkahan. Amin.
0: Nah,
7: ya.
0: Amin.
7: Karena kita umroh bareng.
1: Nah, itu dia Kang. Bareng, diganti dengan yang lain siap. Betul sekali.
0: Siap. Gitu. Langkah ke depan apa yang mau diambil dari Pak Ahmad lagi nih?
7: Langkah ke depan tetap berkarya yang Wia.
1: Pastinya tetap berkarya.
7: Tetap berkarya. Ya, besok tanggal 31 kalau mau nonton kita di Bintaro, Masjid Bintaro, Masjid Raya Bintaro.
0: Wah, dekat Baita kita.
1: Kita sama-sama geng Bintaro dong nanti. Waduh, performnya di Bintaro di mana?
0: Iya. Masjid Raya Bintaro.
1: Masjid Raya loh, cuma 1 menit dari rumah.
0: Oke. Okay. Kemudian mantap. Pertanyaan dari Pak Hanafi, proses kreatif lagu Jagalah Hati.
2: Wing to wing. Ya, lagu itu diberikan oleh A.A. Gim. Jadi waktu tahun tahun 2000, jadi 1999. Kita ada acara di Darut Tauhid ya, ulang tahun Darut Tauhid waktu itu. Nah, sebenarnya diundang. Nah, pada saat kita nunggu tampil, didatengin sama A.A. Gim. Ini ya punya lagu judulnya Jagalah Hati. Lagunya begini, dicari sama dia. Tadinya lagunya pelan-pelan. Jagalah hati, jadi kasih agim ya. Jangan kau kayak gitu. Kita terima, kita tulis sainnya ya. Boleh kita buat lagi ini, boleh kata agim. Yaudah, akhirnya kita bikin album. Nah, itulah keluar apa kali itu album Neo Selawat.
0: Oke.
2: Tahun 2000. Nah, di situ kita aransemen, jadi rancak gitu ya. Kita pakai kendangnya Kang Ade dari Krakatau.
0: Iya.
2: Kenangin, kita nyanyi apa juga latihan. Disitulah juga dari akapela kita mulai bergeser ke perkusi. Jadi kita bermain dengan apa akapela dan paduan suaranya diiringi dengan akapela. Ya. Itu mulai kita keluarkan tuh dengan di Neo, album Neo Selawat. Nah itu cikal bakalnya tuh berangkat senada jadi viral tuh.
1: Viral
2: karena lagu itu kemudian dipakai sama RCTI dipakai untuk iklan programnya RCTI. Jagalah hati, jagalah hati. Jadi orang dulu kan gitu ya.
0: Iya.
2: Itu masuk ke stasiun TV. Nah, itu potensi viralnya sangat besar sekali gitu.
0: Oke.
2: Nah, itu dipakai terus sejak itulah kita alhamdulillah itulah album itu kemudian viral. Kalau enggak salah nembus sampai 300.000 lebih ya. Dan kita dapat double platinum dari label. Label, labelnya Blackboard waktu itu.
1: Oh, Blackboard. Sama dong.
2: Iya. Double platinum.
7: Iwan dong.
0: Oke.
1: Masya Allah.
0: Siap. Kemudian ada Pak Ahmad di Bandung tadi. Lebih susah mana bikin
1: lagu religi atau lagu pop
0: pada umumnya? Ya,
2: Nah, Kang Teddy tuh, Kang Teddy.
1: Kang Teddy mangga.
7: Nih. Susahnya kalau kita nyanyi lagu religi tapi kelakuan kita bertentangan dengan lagu yang kita buat, itu susah. Ya kan, kalau misalnya kita menasihati orang lain,
1: iya bisa nasihati diri, iya susah nasihati diri sendiri tidak,
7: betul. Iya susah. Itu dia. Bisa banget sih bikin lagu kayak begitu buat orang lain, mau diri sendiri aja tuh dibenerin, itu yang susah.
1: Iya.
0: Baik kalau begitu. Mantap. Nanti kita lanjutkan kembali untuk Anda saudara pendengar yang mau bergabung, boleh nanti bisa telepon di 0213440696 atau 0213441499
1: dan nomor WhatsApp di 0811797279912. Ditunggu. Baik.
0: Kita dengerin terlebih dahulu berikut ini antara Mekah dan Madina dan juga sambut panggilannya tentu dari Senada. Kita jeda dulu ya, Akang-akang Senada. Kita dengerin dulu yang berikut ini.
1: Oke.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Masya Allah, tadi lagu-lagu dari Senada luar biasa. Bikin
0: adem. Meresap ke jiwa gitu ya.
1: Meresap langsung ke hati.
0: Kang Teddy.
1: Bikin adem.
0: Pak, dan Mas Erwin.
1: Waduh, ini luar biasa.
0: Oke banget loh, dua lagu yang kita puterin tadi.
2: Itu Kang Teddy itu ciptaannya itu.
0: Iya. Dua-duanya Kang Teddy ciptaannya ya?
2: Kang Teddy.
0: Kang Ted.
1: Kang Teddy, kok okay. Suaranya jadi pada kecil? Halo?
2: Enggak kan?
1: Kok jadi pada kecil ya?
0: Kok jadi pada kecil ya? Oke, okay. Kita terima dulu kalau begitu penelpon yang sudah masuk.

0: Teh Dinda, silakan.
1: Teh Dinda, selamat malam.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi Ismail.
0: Siap. Langsung ruang dengan rindu, senada. Ya.
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagi.
1: Iya.
2: Binalaidin. Aidin, maaf lahir dan batin dulu ya, Mbak Ita.
0: Siap, oke.
2: Okay. Senada, selamat malam, assalamualaikum.
1: Senada.
2: Kang Teddy. Ya. Kang Teddy. Ya.
0: Kang Teddy sama Kang Erwin.
1: Kang Teddy sama Mas Erwin, Teddy enggak?
2: Kang Teddy sama Kang Erwin ajalah, sama-sama
1: iya,
2: Akang.
1: Iya, sama-sama Akang.
0: Ya, siap.
1: Enggak bingung.
2: Terus sama KDM gitu ya.
1: Iya.
2: Aduh, ya Allah, ya Robi, benar Mbak Ita, Yudi Ismail, dan Erwin, dan Kang Teddy. Ya. Lagu meresap ke hati.
1: Betul
2: sampai
1: sekali.
2: Keluar air mata, masya Allah, tabarakallah. Ya. Apalagi, alhamdulillah ya, yang sudah pernah ke sana menginjakan kaki.
1: Betul
2: ke Baitullah.
1: Betul sekali teh.
0: Oke.
1: Okay. Oh, kangen ya, balik lagi.
2: Jadi kangen rindu Baitullah itu
1: loh,
2: ya, saya. Kang Teddy dan Kang Erwin, pertanyaannya seputaran. Udah berapa atau ya label ya, bicara label ya, bicara
0: okay.
2: Label apakah dari awal sampai saat ini masih di satu label?
0: Oke.
2: Okay. Yang kedua, bagaimana dengan tadi ada kisah yang enggak asik gitu ya, yang kurang menarik tadi ya. Rezeki diambil tapi berkahnya dapat kan gitu ya.
1: Betul.
2: Untuk saat ini, sampai saat ini royalti bagaimana?
0: Itu siap,
2: aja Kang Teddy dan Kang Erwin terus berkarya tuh, aduh masya Allah, tabarakallah. Mbak Ita dan Mbak Yudi, Teteh mau balas salam boleh?
1: Boleh, silakan
0: tiga.
2: Yang menyapa Teteh ya, Bapak Ahmad Abdullah di Jember, juga Kang Ahmad Irwan di Bandung Timur, dan terus aja mau menyapa Minggu Rabu lalu tuh ada Icut ya di Banda Aceh ya. Yang menyapa Teteh ini dibalas sekarang ya Icut ya, selamat
0: siap.
2: Malam dari Teteh cukup dulu Yudi.
0: Oke, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita ke Manado.
1: Kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
0: Ada Ibu Fatmawati, selamat malam.
1: Fatmawati.
0: Apa kabar Jo?
3: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Kita cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
3: Mas Yudi, aman?
0: Aman dong.
1: Aman
0: dong.
3: Aman dong.
1: Penjaganya aduh, banyak.
3: Mbak Ita,
1: ya.
3: Mas Yudi kok ngajak-ajak nonton bareng ke bioskop?
0: Kok tahu?
1: Gak tahu ini. Iya nih, lain kali ya Bu Fatmawati, kita ajak Bu Fatmawati.
0: Silakan.
3: Iya.
0: Bu Fat.
3: Lalu, aduh, di apa dikasih-kasih lihat? Apa itu tiketnya?
0: Oh, ya. Siap.
1: Silakan dengan senada ya Bu Fatmawati. Tentang okay. Tamu malam ini.
3: Assalamualaikum Kang Teddy sama Kang
1: Mas Erwin ya.
0: Betul.
3: Iya, Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
3: Saya aduh sampai terharu dengarnya lagu apa religi tadi.
1: Iya.
3: Aduh bangga pun apa sampai apa Baita ingat aduh
1: iya.
3: Gimana ya kalau
1: sampai meresap ke dalam hati Bu, aduh
3: keluarga pergi ke Baitullah ya.
1: Betul.
4: Masyaallah.
3: Mudah-mudahan.
0: Amin.
3: Pertanyaan saya gini, Mas. Selain penyanyi atau pencipta lagu, adakah aktivitas lain?
0: Siap.
1: Oh, kegiatan lagi ya di luar musik.
3: Ya.
1: Baik, nanti dijawab.
3: Mbak Ita, salam-salam
1: ya.
3: Dong.
0: Silakan.
1: Bu Fatmawati.
3: Mau balas-balas salam ya. Ada Pak Benijo di Manado, ada Bang Leman, ada Ayu di Ambon. Apa kabar?
0: Siap.
3: Ada Om Ana juga.
0: Oke.
3: Okay. Mas Yudi, makasih.
0: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Maluku.
1: Ada Ayu. Selamat malam Ayu.
5: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayu, silakan. Siap.
1: Siap, Ayu.
5: Ya, kalau langsung ke nasib senada ya.
1: Iya.
5: Iya. Ini yang kenal sama senada nasib ya, karena emang lagu-lagunya yang menyejukkan ya, lagu-lagu religinya. Seperti yang tadi sudah diputar juga sama RRI Pusat RRI Jakarta. Saya tanya sama, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Teddy sama Mas Erwin.
4: Waalaikumsalam.
5: Ya, kemudian bisa melancong ke Maluku ya.
1: Iya.
5: Iya, kebetulan kalau untuk di Maluku sendiri.
4: Ternate waktu itu.
1: Oh, ke Ternate, yuk pernah.
5: Oh, itu Maluku Utara. Ya. Di Maluku Kota Ambon. Kebetulan kalau di Maluku dia juga kadang ada lomba-lomba lagu religi gitu ya. Seperti laski dan sebagainya. Saya ingin bertanya gitu ya ke Kang tadi sama Mas Erwin. Kayaknya pernah kolaborasi juga sama Baita Pertama Sari ya dengan
1: kemarin terbaru Ramadan. Iya.
5: Iya ya, itu ceritanya kayak mana sih ya? Saya baru monitor nih, mungkin tadi sudah ada yang bertanya atau
0: siap nanti belum cerita. Nanti diceritain ya.
5: Iya deh ya. Siap. Dan sukses selalu buat grup Senada Nasyid. Lagunya selalu menyentuh, selalu apa namanya,
1: menyentuh
5: kita,
1: hati,
5: mengingat kita untuk selalu bersolawat
1: dan mengingat
5: Allah.
0: Amin.
5: Ya, selamat Hari Raya Idul Adha untuk semuanya.
1: Sama-sama,
5: kita semuanya dapatkan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, khususnya yang sudah berkorban mendapatkan pahala berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin balas salam dari Bu.
0: Boleh tiga dan cepet ya. Ditungguin soalnya.
5: Iya, juga buat Pak Widi di Tokyo dan saya mendengarkan Prosat Rilis Indonesia.
0: Siap.
5: Terima kasih, assalamualaikum dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung, ada Bang Leman. Silakan Bang Leman.
1: Selamat malam
0: dengan
1: Bang
0: senada.
1: Leman.
6: Assalamualaikum, selamat malam Mas Widi, Mbak Ita.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam.
6: Iya, ini saya ketinggalan nih Mas Yudi, saya lupa nih malam kemis Mas Yudi.
0: Oke, silakan langsung dengan senada.
1: Iya Bang Leman.
6: Iya senada dengan Bang Kang siapa?
1: Kang Teddy
0: Kang
1: dan
0: Bang,
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin.
1: Mas Erwin,
6: ya. Saya hanya bisa mengucapkan selamat dan sukses saja untuk keduanya gitu, Bang Mas Yudi. Gitu.
0: Siap.
6: Semoga apa namanya di dunia musiknya tetap maju, tetap jaya Mas Yudi, Mbak Ita gitu. Dan juga ya. Salam Mas Yudi.
0: Ya, silakan.
1: Bang Leman.
6: Jadi untuk Bung Benijo, Manado, Bupat Mawati, Anado, Kota Magenda di Bandoso, untuk Utu DPD Solok, dan semuanya tanpa ketua dari Lampung, Kota Agung, Tanggap Lampung, Mas Yudi.
0: Siap.
6: Dan untuk Mas Yudi dan Mbak Ita, selamat tugas, salam sehat, minal aidin, wal faizin, Idul Adha, Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih, Bang
6: Leman. Terima kasih, selamat malam, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan, berikutnya kita menuju ke Sulawesi Tenggara. Ada Ibu Tiara. Selamat malam Ibu Tiara.
7: Selamat malam Bang Yudi bersama Ita Penambal, Ita Penambal Tari. Benar Aidin Walpai.
1: Sama-sama.
0: Silakan Ibu Tiara dengan senada.
7: Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Siap.
7: Bang Senada. Pertanyaan saya terus apa namanya menciptakan lagu-lagu religi apa berlanjut atau ada apa namanya tambahan lagi dari lagu-lagu yang lain Bang.
0: Oke.
7: Okay. Saya pertanyaan saya.
0: Siap.
7: Makasih. Okay.
0: Sama-sama. Ya. Silakan Bu Tiara.
7: Iya. Iya, salam-salamnya buat Ibu Pari dari Sulawesi Tengah dan di Palu. Ya, ada Bang Benijo di Manado. Selamat malam, Minal Aidin wal Faizin. Terus ada Abang Andi Yudhistira, ada Bang Leman, terus ada Bang
0: cukup
7: Ali.
0: Tiga aja Bu ya Bu.
7: Oke, makasih.
0: Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti saya diomelin pendengar yang lain. Yang lain cuma tiga kok yang lain. Oke, Kang Teddy dan
1: Mas Erwin.
0: Mas Erwin, kita jawab satu-satu ya. Dari Tedinda tadi, dari awal sampai sekarang apakah masih satu label? atau udah ada beberapa label?
4: Oh, kita udah beberapa label.
1: Udah berapa kali ya, Kang
4: Ernie? Banyak ya, banyak.
1: Label. Di antaranya
4: Black Ball. Jadi kita memang nggak ke satu label, karena apalagi di zaman sosial media kayak gini ya, biasanya kita juga harus bisa memilih mana yang sama-sama menguntungkan lah.
1: Ya, okay. Win-win solution.
4: Win-win solution.
0: Siap. Kemudian tentang royalti masih dari Teteh Dinda, gimana, amankah buat Senada?
4: Ada kemarin tuh kita ada satu label, kita nggak usah sebutin namanya. Kita alhamdulillah kemarin sudah bisa mengklaim ya,
0: okay.
4: Royalti yang dulu udah sampai beberapa tahun gitu ya. Ya meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah ini bagian dari tanggung jawab mereka untuk menyelesaikan kewajibannya.
0: Okay.
4: Nah, dulu pernah ada tahun 2000 berapa ya? 2000 COVID tuh 2020 gitu ya. Itu ada kita dapat royalti dari label dari Malaysia.
0: Oh, oke. Okay.
4: Jadi kita pernah bikin album dari Jakarta ke Malaysia, itu album pertama kali kita untuk go internasional ke Malaysia. Jadi ada produser sana yang melirik Senada untuk dijadikan dibuatkan album. Kita bikin rekamannya di sana. Ingat banget itu rekamannya itu kita di Malaysia itu tuh ada satu tempat rekam, mungkin Mbak Ita tahu nih.
1: Apa tuh?
4: Itu adalah studio rekamannya The Beatles.
1: Oh iya, itu
4: apa
1: keren
4: namanya
1: banget.
4: Saya lupa itu.
1: Nah,
4: itu
1: aku namanya juga lupa. Iya,
0: di Malaysia.
1: Iya, Malaysia.
0: Di Malaysia. Oh, oke. Okay. Siap.
1: Luar biasa.
4: Bersejarah. Nah, alhamdulillah di situ kita kita rekaman di sana tahun 2006 kalau enggak salah ya. Dan akhirnya 2012 lah gitu. Nah, itu royalti dibayarkan.
0: Waduh.
4: Saat 2000 dan itu lumayan sih bayar alat.
0: Aman lah ya pokoknya kalau masalah royalti ya.
1: Aman lah ya.
0: Nah, kita ke oke. Okay.
4: Lagi nunggu lagi nih.
0: Lagi nunggu lagi ya.
4: Kan Mbak Ita kemarin tadi cerita ya. Neo Solo kita yang bahasa Mandarin itu kan viral ya.
1: Iya, viral banget.
4: Itu ternyata ada itu juga tuh, ada reaksinya itu kan lagi usahakan.
0: Oh.
1: Bagi-bagi dong yang diajari.
0: Eh?
4: Boleh, sama traktir Mbak Ita.
1: Iya. Siap, Kang.
0: Kita ke penelpon berikut ini, kok
1: dari
0: tidak ada namanya ya.
1: Jakarta.
0: Dari selamat Jakarta. Ayo, selamat malam.
8: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Langsung silakan dengan Senada ya,
1: bintang
0: Pak.
1: Kita malam ini dengan Senada, silakan, Pak.
8: Wow, Senada. Saya ngefans banget. Pertama-tama ingin mengucapkan selamat Hari Idul Adha 1447 Hijriah buat Nasid Senada semuanya, teman-teman dan juga tim di RRI.
0: Terima kasih.
8: Saya dari Bintaro nih, fans.
0: Oh, fans ya. Dari Bintaro, oke.
8: Okay. Ya, saya mengamati Senada adalah salah satu grup nasyid paling berpengaruh dalam perjalanan musik Islami di Indonesia. Jadi yang luar biasa, Nada mampu bertahan lebih dari 30 tahun dengan tetap menjaga kualitas, kekompakan, dan nilai-nilai spiritual.
1: Betul sekali.
8: Di tengah-tengah perubahan zaman dan industri musik. Pokoknya hebat. Bagi saya, Senada bukan hanya grup musik, tapi juga sebuah gerakan yang mempunyai perjalanan panjang dalam dunia musik Indonesia. Menghadirkan keteguhan, inspirasi, dan pesan kebaikan melalui karya-karyanya. Selamat untuk Senada, Kang Teddy, Kang Iksan, Kang Erwin, Mas Lukman, dan
1: Iqbal.
8: Selamat untuk Senada, semoga terus sehat, solid, dan terus menjadi cahaya kebaikan melalui musik untuk Indonesia dan dunia. Nuhun, terima kasih.
0: Pak, lagu yang paling disuka dari Senada apa?
8: Yang paling disuka?
1: Iya.
0: Kenapa?
8: Oh, banyak.
1: Yang
8: gagalah hati.
0: Oke.
8: Terus demi matahari.
1: Wih, mantap.
0: Tapi pernah ketemu ya, langsung sama Senada?
8: Kicau suara burung nena.
0: Pagi Ramadan.
8: Pagi Ramadan. Pokoknya Senada telah mewarnai musik spiritual Indonesia. Dan saya bangga terhadap mereka, bahkan dikenal di Thailand, di
1: Malaysia,
8: Singapura, Malaysia,
1: Brunei,
8: Singapura, Darussalam.
0: Ya. Oke.
8: Okay. Tanya sebentar lagi mau ke London ini.
0: Ya. Oh gitu. Mau ke London.
1: Oh. Tahu banyak loh.
0: Tapi pernah ketemu langsung sama Senada nggak sih?
1: Langsung nggak?
0: Katanya fans.
8: Ya sering juga sih ketemu, sering banget.
0: Sering banget ya.
1: Sering banget.
8: Semuanya tuh doyan kuliner Senada tuh. Makanya sekarang perutnya maju-maju ya.
0: Perutnya. Kok tahu kalau doyan kuliner? Berarti tahu makanan favorit mereka dong.
1: Perutnya maju-maju.
8: Ya tahu, tahu itu. Ada yang satu yang adiknya Kak Agus Situar itu paling jago kuliner itu, semua restoran enak selalu dicoba itu,
0: Mas Iqbal. Okay.
8: Hati-hati Bal ya, itu ya kolesterol.
1: Tapi Bapak ini pernah nyiptain lagu nggak sih Pak buat mereka?
4: Pernah dong.
8: Ya adalah sedikit-sedikit, bantu-bantu.
1: Dan kemarin lagu terbarunya
0: iya,
1: dirilis di Ramadan, judulnya Taubat, ciptaan Dwiki Darmawan dan Teddy Senada.
0: Oh begitu. Oh, jadi ini Pak Dwiki Darmawan.
8: Iya, saya anggota Senada yang ketujuh.
0: Oh, anggota Senada yang ketujuh.
8: Selamat ya Senada semuanya, luar biasa solid.
4: Terima kasih Kak Dwiki.
8: Terus menjadi cahaya kebaikan pokoknya untuk amin. Indonesia ya melalui musik.
0: Kak Dwiki nggak mau nyanyi bareng sama Senada Naya next time gitu? Tampil di lagunya Senada.
8: Saya piano aja, kalau nyanyi saya itu ikan udah ngatur suara jadi fals nanti.
1: Makasih loh.
0: Sehat-sehat Pak Dwiki.
1: Sehat terus Pak Dwiki, sampai jumpa di rumah semua. Ya.
0: Siap.
4: Selalu Mas Dwiki. Terima kasih.
1: Terima kasih.
0: Selamat melanjutkan aktivitas.
8: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Wah ini Pak Dwiki.
1: Luar biasa.
4: Saya boleh bicara tentang sedikit nggak tentang
1: boleh silakan. Boleh.
4: Ini benar-benar kita dipertemukan sama orang yang tepat ya. Waktu kita awal-awal bertumbuh gitu. Jadi saya ingat banget dulu kan kita rekaman tuh sangat tradisional banget kan.
1: Iya.
4: Tradisional banget. Kita ingat banget tuh rekaman di tim waktu itu. Tanpa Ismail Marzuki. Itu kalau salah ulang dari awal. Ulang dari awal.
1: Iya. Kalau sekarang iya, kalau dulu emang gitu.
4: Nah, akhirnya seiring dengan perjalanan kita alhamdulillah ketemu dengan Mas Dwiki.
1: Ketemu dengan Mas Dwiki.
4: Itu orang profesional di bidang musik ya, yang pertama kali mendukung Senada.
1: Betul, betul.
4: Pertama kali beliau orang.
1: Ya.
4: Nah, jadi kita dikasih beasiswa sekolah di Parabi.
1: Parabi. Wah, luar biasa Parabi.
4: 3 bulan itu kita latihan vokal
1: ya, karena latihan vokal betul.
4: Mau enggak mau harus gitu ya, karena dari sisi profesional Mas Dwiki lihat ini Senada lama-lama awalnya kan kita penyanyi masjid, musala
1: ya,
4: gitu ya.
0: Oke.
4: Okay. Gitu. Begitu masuk ke dunia komersial di TV gitu ya, kita disejajarkan dengan penyanyi profesional, sama kayak Mbak Ita gitu kan. Nah, Mas Dwiki tuh punya inisiatif, kalian harus latihan vokal gitu. Bakat tuh enggak cukup gitu.
1: Betul,
4: oh, itu juga cukup, sih gitu. Terus gimana? Ya udah enggak apa-apa. Kasih beasiswa.
1: Iya.
4: Guru vokalnya sama saya ingat waktu itu ada Mbak Anika Tamso.
1: Anika Tamsi.
4: Tamsi, sorry. Mbak siapa tuh yang apa? Yang jazz itu?
1: Oti Jamalus.
4: Oti Jamalus.
1: Iya.
4: Nah, aku dilatih tuh sama beliau kita. Ya, ini belum zamannya dulu belum ikut Kang Teddy sama Mas Iksan tuh.
1: Iya.
0: Oh.
1: Mas Teddy sama Mas Iksan belum gabung.
4: Kita digabung. Nah, alhamdulillah tuh. di situ kita disupport sama Mas Yuki gimana apa olah vokal segala macam gitu, kita belajar banyak gitu sampai akhirnya kita tahu ya bagaimana apa berjanji yang benar gitu, bahkan pas dia Rahmat dan segala macam. Nah nggak cuma di situ, kemudian kita ada beberapa project. Mas Yuki bikinin lagu ya, ingat banget waktu itu ada project dari Pak Akito Abimanyu ya. Beliau punya lagu, lagunya dibuatin musiknya sama Mas Yuki, dinyanyikan oleh Senada.
1: Yang Demi Masa bukan Mas? Demi Masa.
4: Bukan. Ada itu, nah itu lagunya, lagu itu juga tuh tentang apa topik tentang haji juga tuh. Ada dua kalau nggak salah. Nah terakhir lagunya beliau dari apa Pak Akito itu zamannya COVID tuh, bahasa kita memberikan apresiasi buat tenaga medis gitu ya. Bekerja keras untuk apa namanya menangani COVID waktu itu. Nah itu kita buatin lagunya juga. Nah alhamdulillah tuh ya sampai sekarang alhamdulillah sama Mas Biki sampai terakhir kita di lagu Tobat ya Mbak Ita ya.
1: Tobat yang kemarin rilis bulan juga. Ramadan.
4: Nyanyi bareng di apa ada di Alfa.
1: Iya betul betul betul.
0: Baik.
4: Keren banget
1: alhamdulillah. Alhamdulillah ya.
0: Ini masih ada beberapa pertanyaan kita jawab cepet ya. Dari Bu Fatmawati, selain nyanyi dan mencipta lagu, apa aktivitas atau kegiatan musik, kegiatan lainnya di luar musik?
4: Kang Teddy itu dia seorang pemain film,
1: aktor, dan ini dia kepala sekolahnya Dilan di film Dilan yang sangat viral itu.
4: Beliau juga bikin beberapa apa
1: film pendek, film pendek. Yang terbaru judulnya apa, Kang Teddy?
4: Yang terbaru itu ini nggak apa-apa ya saya sebutin ya.
1: Mimpi kecil untuk berkurban ya. Untuk
4: betul,
1: ya
4: betul
1: untuk
4: sekali. Mimpi kecil untuk berkurban.
1: Project Idul Adha ya.
4: Itu yang sederhakan. Ada juga film layar lebar yang dia di. Terus ada Mas Iqbal, Mas Iqbal menjadi apa VP di
1: apa, bank di, ya sebuah bank.
4: Bank. Lukman beliau apa wira swasta kegiatannya event organizer dan segala macam. Kemudian ada Iksan dia guru vokal,
1: guru vokal.
4: Musik
1: dan
4: saya sendiri sebagai corporate trainer.
0: Waduh, siap.
1: Aduh, personilnya sendiri luar biasa.
0: Kemudian ada Ayu di Ayu Maluku Masodi, tadi cerita tentang gimana bisa berkolaborasi lagu Taubat.
1: Mas Erwin.
4: Itu Kang Teddy ini.
1: Iya.
4: Ini lagu apa saya atau Sainnya tadi.
1: Iya, jadi gini Mas Erwin, itu kan lagu ciptaannya Mas Dwiki, lirik Mas Teddy. Ya, betul. Jadi itu kan lagu memang Senada udah pernah bawain. Versi betul. Senada, versi aku juga udah pernah. Nah, kemudian pas ketemu di China kemarin aku bilang sama Kang Teddy, "Yuk Kang, buat apa untuk mengingat kembali kita kolaps yuk di lagu Taubat, kebetulan kan ciptaan Mas Duki sama Mas Teddy. Hayu ya udah jadilah
0: ya kan.
1: Pas kita kembali ke Jakarta langsung rekaman, langsung bikin video klip.
0: Okay,
1: akhirnya
0: siap.
1: Rilis pas Ramadan kemarin.
0: Begitu ceritanya ya.
1: Iya, ceritanya begitu.
0: Dari Ibu Tiara, ceritanya sudah berapa banyak lagu yang dihasilkan oleh Senada?
1: Dari album pertama sampai sekarang, Kang?
4: Kalau album itu kita ada sekitar 17-an.
0: 17 ya?
4: 17-an. Kalau satu album aja ada
0: 10?
4: 7-8 ya tinggal dikali aja tuh.
0: Ah, oke. Okay.
4: Ada sekitar 7-8
0: kali 17 ya.
4: 80-an lah, iya.
0: Oh, siap. Baiklah kalau begitu.
4: Belum single ya, single juga kan.
0: Single juga banyak ya.
1: Pastinya banyak lah.
4: Kita nggak kurang. Dia sekitar, nggak sampai 100 sih, tapi adalah.
1: Puluhan ya, kan pastinya puluhan.
4: Puluhan.
0: Oke. Kang, kita nanti lanjutin lagi, kita break dulu. Kita bakal dengerin Neo Salawat dan Taubat. Untuk Anda sudah mendengar, silakan nanti masih bisa ikut bergabung. Silakan Anda bisa telepon di 0213440696 dan 0213441499
1: atau WhatsApp di 0811797279712. Ditunggu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, kita sapa-sapa dulu.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Mulai dari mana Mbak Ita kira-kira enaknya?
1: Ayo dong.
0: Okay, halo.
1: Selamat malam, Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, kemudian Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Kemudian ada di mana lagi nih? Di Bone, Bovendigo, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, dan Malinau.
1: Selamat malam yang ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melaboh, Miangas, Nabire, Nias Selatan.
0: Halo Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saum, Laki.
0: Kemudian Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, dan Sorong.
1: Mana lagi kita mas?
0: Itu?
1: Ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
0: Lanjut, Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan juga Yogyakarta. Kang Teddy mana ini? Mas Erwin. Kita terima penelpon ya, dari Sorong. Selamat malam.
2: Sama Bang Yudi ganteng.
0: Oh iya. Silakan langsung ya.
1: Malam, Bidan Luis.
0: Udah malam soalnya Bidan Luis.
2: Dua baris saja ya.
0: Boleh.
2: Saat tiba di kota.
0: Loh kok nyanyi?
2: Madinah,

0: ku. Nada ini rata-rata dia mengayun. Mohon izin Abang Irwan dan Abang Teddy, jenis suaranya di bass atau di bariton atau dua-duanya?
1: Nanti siap, akan dijawab ya
0: Bidan Louis. Ya. Siap masuk album keberapa dia? Salamnya ada tiga. Nanti Kak Yudi bilang kalau maaf.
2: Iya dong.
1: Silakan.
0: Oke, Bang. Salamnya untuk Ruang Rindu seluruh Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Terutama Hai Jakarta.
2: Siap, Bidan Louis.
0: Dengan Kak Dwi yang menyiar, yang bertugas malam ini di RRI Sorong. Makasih Kak Ita.
1: Sama-sama,
2: sama-sama.
0: Kak Bang Irwan dan Bang Teddy.
2: Erwin, selamat malam. Oke. Kita ke Bengkulu Utara.
1: Bang Andi, selamat malam Bang Andi.
2: Halo,
1: Bang Andi.
2: Waalaikumsalam, silakan.
1: Waalaikumsalam, Bang Andi. Suaranya kurang keras, Bang Andi.
3: Kurang keras ya.
1: Ya.
3: Halo.
1: Ya,
2: halo.
3: Bang. Sudah terkopi belum?
2: Sudah.
1: Ya, silakan Bang Andi.
3: Ini dari tadi ini bintang tamu kita yang dihadirkan ini, padahal saya bilangnya tentang lagu-lagu religi, ya. Apalagi ada Opik gitu ya, sering apa duetnya gitu, La ilaha illallah, gitu juga teman sejati gitu ya. Halo, Bang.
1: Pertanyaannya Teddy, bang Andi, ada yang mau disampaikan untuk Senada?
3: Ya sukses gitu, terutama Mbak Ita gitu ya, nah, melalui The New Music and Video di kanal YouTube-nya ya, Taubat Official gitu ya.
1: Iya Bang.
3: Nah, itu aja dari saya Mbak Ita.
2: Oke, siap.
1: Oke, Bang Andi.
3: Kalau bisa Bang Yudi nanti diperdengarkan juga lagunya itu ya. Teman sejati dari
1: Teman sejati.
3: Senada ya.
2: Oh, oke, okay. Siap. Oke, okay, ditunggu ya.
1: Siap Bang Andi.
3: Salam tadi sama Ibu Bidan Louis sama Tiara di Kendari.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih Bang Andi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung ada Bang Govinda.
1: Selamat malam.
4: Selamat malam, tabi pun assalamualaikum om swastiastu.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Govinda. Apa pertanyaannya?
4: Ya, pertanyaan cuma simpel aja. Saya mudahkan sehat selalu, sukses dalam segala karir.
2: Amin.
4: Dan bisa berjalan dengan lancar segala Amin. Karirnya gitu aja.
1: Amin.
2: Doalah ya.
4: Ya, buat penyiarnya yang lagi bertugas, saya menyapa 3 RRI aja. Pertama RRI Waikanan Lampung, terus RRI Singaraja dan RRI Mataram.
2: Siap.
4: Untuk yang bertugas di malam hari ini, Beli Govinda ucapkan terima kasih. Panggil Beli Govinda, jangan Abang. Saya kan orang Bali.
2: Oh, baik.
4: Okay,
1: Beli.
2: Terima kasih. Govinda,
1: terima kasih.
4: Terima kasih kembali. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.
1: Sekali merdeka tetap merdeka.
2: Oh, baiklah. Terima kasih. Kita lanjutkan ini pertanyaan dari Bidan Louis. Di itu tadi lagu yang dinyanyikan Bidan Louis, lagu anta
1: lagu
2: apa?
1: Ada yang mana ya? Yang judulnya apa?
2: Materi? Antara apa? Antara Mekah dan Madinah ya?
1: Halo Mas.
5: Iya, antara Madinah.
2: Iya, ya. Oke. Okay. Itu ditanyain jenis suaranya apa?
1: Mungkin harmonisasinya
5: gitu.
1: Itu lo.
5: Kan kita nih vokal berdua ya, Kang Teddy sama Mas Iqbal.
2: Oke.
5: Okay. Ah, itu kebetulan dua-duanya tenor.
2: Tenor ya.
5: Nah, nanti saya yang sama saya sebenarnya ya di Senada tuh yang bariton itu saya. Satu lagi masih satu bass. Ini kita kan akapela. Jadi kita harus memetakan kemampuan suara berdasarkan jenis suaranya.
1: Jenis suara betul.
2: Nah, oke.
5: Okay. Jadi di Senada itu ada Kang Ika, Teddy, Iqbal sama Kak Mas Lupan tuh dia di tenor. Saya di bariton. Iksan
1: dibas. Oh,
2: siap ya, kalau begitu.
1: Semuanya merupakan perpaduan.
2: Perpaduan ya. Kemudian ini masuk di album apa dan album yang keberapa?
5: Keberapa ya Kang Teddy? Nah, itu judulnya, judul albumnya Di Pintu Langit.
2: Di Pintu Langit.
1: Di Pintu Langit.
2: Oh, oke.
5: Okay. Judulnya. Kalau nggak salah kan 2006 ya. Itu adalah album ketika kita pulang dari umroh dan akhirnya dengan keluarga kamu itu kita berangkat haji.
2: Oh, siap. Kemudian kita ke pertanyaan yang dikirimkan melalui WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu. Saya Jagat
1: Muhammad dari situ Bondo, Jawa Timur, ingin bertanya, sejak kapan kumpulan nasyid senada berkolaborasi dengan sejumlah kumpulan nasyid dari Malaysia termasuk Rehan Brothers dan Hijaz? Sekalian saya request lagu yang berjudul Teman Sejati.
2: Ditunggu nanti di udah disiapin ya. Nah, silakan.
5: Itu kita kolaborasi dengan teman-teman Brothers dari Malaysia.
1: Malaysia ya.
5: Artinya Teman Sejati itu di album Mio Salawat itu. Jadi kita berkolaborasi dan karena mereka di sana, mereka di Malaysia, kita cuma minta kirim rekaman suaranya aja. Ya. Nah, kita dibuatkan video klipnya di Indonesia dan beliau nggak ikut, jadi cuma suaranya aja. Itu kolaborasi. Tapi kalau offline kita sering juga sama
1: Rehan. Sering ya, sama Rehan juga ya.
5: Rehan sering.
2: Oke. Baik kalau begitu. Kemudian pertanyaan yang lainnya, ini ada Zul di Bau-Bau.
1: Di Bau-Bau Zul, Bang Zul.
2: Senang sekali dengan grup musik senada, apalagi lagu Demi Matahari. Salam hangat dari Bau-Bau. Mau kirim salam buat Zain dan Ineng
1: di Taman Baca Hailus. Terima kasih.
2: Terima kasih. Wah, ini memang seluruh Indonesia lah ya. Ya iyalah. Fansnya senada. Betul. Kita dari tadi gak nanya karena pertanyaan-pertanyaan diborong oleh para pendengar.
1: Para penelpon.
2: Sekarang kita pengen nanya. Nah, ini yang kemarin-kemarin sempat viral ya. Banyak generasi muda sekarang mengenal kembali senada lewat lagu Neo Solawat.
1: Yang viral di medsos.
2: Bagaimana tanggapan senada melihat karya lama kembali dicintai generasi baru? Gimana? Silakan.
5: Kang Teddy, silakan Kang.
1: Mangga Kang.
2: Loh, ya. Kang Teddy suaranya nggak ada lagi nih. Kenapa Kang begitu Kang Teddy?
1: Kang Teddy suaranya nggak ada.
2: Suaranya Kang Teddy hilang lagi.
1: Hilang lagi. Suaranya hilang. Kang Teddy suaranya
5: gini, ya coba. Saya boleh mungkin ini ya, saya boleh wakili. Nah, kita juga kaget sebetulnya dan senang ya. Kenapa ini kok lagu ini kemudian muncul lagi, terutama part Neo Solawat yang Mandarinnya gitu. Kalau lihat latar belakangnya waktu itu bulan Februari kalau enggak salah. Karena bertepatan dengan fungsi Pacai dengan maksudnya bulan suci Ramadan.
1: Iya.
2: Oke.
5: Okay. Gitu ya pemicunya. Jadi sebelum hari itu, dua minggu sebelum itu udah mulai viral tuh.
1: Iya.
5: Nah akhirnya alhamdulillahnya pada hari itu tuh malam masuk bulan puasa, kita dipanggil sampai dipanggil sama Pemprov DKI.
1: Nah, iya.
5: Untuk nyanyi lagu itu
2: gitu,
5: di DKI. Dinyanyiin gitu.
1: Wah,
5: live ya, senang banget gitu ya. Dan alhamdulillah kita dinotis kembali sama terutama di golongan Gen Z ya.
1: Gen Z
5: gitu ya, mereka mengenal kembali. Oh ada loh solawat yang dibawakan dengan bahasa Mandarin. Ternyata senang banget. Betul. Karena sesuai dengan moto kita, sesuai dengan visi kita bahwa setiap lagu kita bawakan itu harusnya memberikan inspirasi gitu ya, harusnya memberikan nilai positif buat pendengarnya sehingga mereka bisa meresapi lah. Ya ujung-ujungnya sih berharap banget ada perubahan gitu ya dari mindset, perilaku dan lain-lainnya sehingga mereka lebih menjalani kehidupan sebagaimana yang disunahkan Rasulullah.
1: Iya.
2: Siap. Oke, masuk. Masuk Kang Teddy.
1: Ya, Kang Teddy.
5: Ya,
1: mungkin mau nambahin Kang Teddy. Suaranya udah kembali.
6: Iya, karena anak-anak Gen Z kan nggak tahu senada ya, itu biasalah.
1: Ya.
6: Kalau nggak tahu, taunya setelah itu viral baru. Oh ini kan nyanyi lagu Solawat Cina.
1: Iya.
6: Oh, kan okay. Nyanyi solawat Cina ya, kamu yang nyanyi solawat Cina ya. Sampai anak kecil tuh diminta, Kang Teddy tolong dong buat anak kecilnya gitu, bila nyanyi ya Allah kewoman tian sebelum dia gitu. Oh iya ini gitu.
1: Luar biasa.
2: Begitu ternyata.
1: Mantap, Kang. Oke, kemudian dalam perjalanan bermusik nih, Senada kan pernah membawa nasyid tampil di acara-acara di hotel, di kampus, hingga event internasional ya. Apa tantangan terbesar buat Senada memperkenalkan musik nasyid ke publik yang lebih luas, Kang? Atau Mas Erwin?
2: Gimana-gimana tuh?
1: Memperkenalkan musik nasyid.
6: Tantangannya sebetulnya, sebetulnya itu lagu religi itu kan terbatas ya. Orang mindset orang Indonesia itu lagu religi is Ramadan gitu.
2: Gitu ya.
1: Iya, hampir semua ya.
6: Tantangannya adalah gimana caranya lagu religi itu tidak hanya
1: Ramadan. Tidak hanya pas Ramadan aja, iya betul.
6: Iya, Senada itu puasanya 11 bulan, bukannya 1 bulan.
2: Oh gitu ya.
1: Puasanya 11 bulan.
2: Ya ya ya ya ya ya. Ya. Maksudnya kan begitu.
6: Pengennya. Pengennya 12 bulan buka terus.
1: Iya gitu ya, benar Kang. Jadi kan itu makanya itu kan menjadi tantangan musikolog besar buat Senada, betul.
2: Oh.
5: Iya. Tapi alhamdulillah ada berkahnya juga nih. Di Januari 2006 ya, di awal tahun ini kita ini dapat berkah lagu kita Jagalah Hati itu dipakai untuk
1: iklan.
5: Campaign iklan.
1: Iya loh, di Thailand loh, mereka syuting di Thailand loh, luar biasa.
5: Itu alhamdulillah tuh syuting di sana gitu ya. Jadi salah satu produk minuman berenergi lah gitu ya.
2: Oke. Okay.
5: Kita apa syuting di sana, kita di MCS lah, alhamdulillah itu ya. Dan sejalan dengan itu juga akhirnya viral juga tuh lagu yang
1: kan sampai ke Thailand juga.
2: Kang Teddy.
6: Dan nanti tanggal 2 Agustus ada akan konser Nasyid Nostalgia.
1: Di mana Kang?
6: Di Menara Kuningan. Kita di depan, di seberang pasar festival Menara Kuningan bersama dengan nasir yang lain, di antaranya Sotor Harokah, The Vicar, sama Senada.
1: Woi mantap, 2 Agustus ya. Wah,
2: nonton kita ya.
1: Nonton kita pastinya. Dan nonton juga pendengar dong lainnya
2: ya
1: yang
2: dong
1: ada di Jabodetabek.
6: Kita cari dana buat Palestina juga.
2: Siap. Nanti kita ngobrol lagi di studio ya Kang ya, buat ngomongin yang konser itu.
6: Boleh dong.
2: Ya sudah. Kita break lagi, kita dengerin karena tadi banyak yang request teman sehat sejati ya. Kita dengerin ya.
6: Ada yang baru dong, Min? Teman
5: sejati. Itu udah yang baru.
2: Ini enggak tahu.

0: Kita lanjutkan kembali Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih terus bersama saya Yudi Ismail,
1: Ita Purnamasari dan senada Kang Teddy dan Mas Erwin.
0: Waduh, gak terasa. Tapi ini masih ada penelpon yang bergabung. Kang Teddy dan Mas Erwin. Kita ajak ngobrol ya.
1: Bondowoso,
0: Jawa Timur.
1: Selamat malam Pak Putra.
2: Selamat malam kembali Mbak Ita, ya. Apa kabar?
1: Alhamdulillah Pak Putra, baik.
0: Silakan Pak Putra, pertanyaannya langsung dengan senada
1: ya. Ada Mas Erwin dan Kang Teddy.
2: Mas Erwin sama siapa?
0: Kang Teddy dari senada.
1: Teddy dari senada, nasyid.
2: Salam kenal
0: ya. Siap.
2: Saya ucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya. Di hari raya Idul Adha atau hari raya kurban
0: Silakan pertanyaannya.
1: Mungkin ada pertanyaan atau ada yang mau disampaikan Pak Putra?
2: Ya, cuma sekedar menjumpai Mbak Ita sama teman-teman yang di studio gitu.
0: Mbak Ita tok sih.
2: Iya, ada gitu aja Mbak ya.
1: Oke Pak Putra.
2: Terima kasih. Semoga kita jumpa di lain waktu.
1: Insya Allah.
2: Masih dalam keadaan sehat walafiat.
1: Amin. Amin.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu.
0: Memori lewat lagu. Baiklah kalau begitu. Sebelum kita tutup kebersamaan
1: ada
0: untuk siang hari, malam hari ini.
1: Ada yang mau disampaikan?
0: Kang Teddy dan Mas Erwin,
1: ya,
0: silakan.
1: Untuk senada ya.
3: Kang Teddy, monggo.
1: Monggo Kang. Loh kok
0: Kang Teddy suaranya hilang mulu ya.
1: Aduh, kok hilang terus.
0: Berarti Mas Erwin dulu.
1: Mungkin Mas Erwin dulu.
3: Oke.
0: Kang Teddy memang harus on off. Silakan.
3: Oke, alhamdulillah ya, dengan usia kita sekarang sudah lebih dari 30 tahun gitu ya. Dan apa kita konsisten dan ya, kami semua berharap ya bahwa apa yang kami bawakan adalah bagian dari amal jariah yang kita lakukan, khususnya berdakwah di bidang nasyid gitu ya. Dan kami berharap dari seluruh pendengar, audiens dan mereka yang selalu support dengan rawat nasyid, mudah-mudahan ini selalu didoakan dari kita tetap istiqomah, insya Allah.
0: Kang Teddy.
1: Dari Kang Teddy.
4: Oh iya. Ada lah sekarang ya.
0: Ada.
4: Ya kepada para pendengar RRI. Banyak-banyak dengar lagu-lagu kita ya.
1: Siap.
4: Banyak-banyak juga didengarkan loh dalam. Karena gini loh, lagu-lagu religi itu ya. Untuk anak kecil itu bagus karena itu untuk pelajaran buat mereka gitu ya.
1: Betul.
4: Ya, ada pelajaran-pelajaran akhlak, kisah-kisah nabi dan sebagainya ya. Ada. Untuk para remaja itu kebanyakan mereka juga mau ikut nyanyi.
0: Oke.
4: Okay. Nah, untuk yang dewasa itu untuk
1: mengingatkan kembali kita
4: tentang kebaikan dan ajaran-ajaran. Itu aja lewat lagunya. Demikian ya.
0: Oke.
1: Apakah ada rilis terbaru lagi nanti di tahun 2026 selain taubat kemarin?
4: Insya Allah kan kita berkarya terus. Kita baiklah juga.
1: Mantap.
0: Siap. Yang ingin saya tanyakan, ini kan senada pasti punya ponakan-ponakan, putra-putri. Nah, ada rencana bikin senada junior nggak sih?
1: Ya, mungkin dari putra-putrinya.
3: Kita pernah waktu itu bikin ya senada kids.
0: Namanya. Senada kids. Oke. Okay.
3: Ada itu, tapi seiring dengan perkembangan waktu gitu ya, mereka sekarang udah pada besar gitu.
1: Oh iya.
4: Udah pada bikin undangan gitu.
0: Tapi dari keluarga senada ada yang meneruskan jejak senior-seniornya kah?
4: Iya. Anaknya Lukman mulai sekarang.
3: Anaknya Lukman ada.
1: Oh, anaknya Lukman ya.
0: Oh, oke.
1: Iya. Ya.
0: Baiklah.
1: Mungkin ada akun medsos yang ingin
0: disampaikan.
3: Oke, di Instagram kita ada @nasyidsenada dan @nasyid ada dua.
0: Oh, nasyid senada dan senada nasyid.
1: Oke.
0: Kang Teddy? Ini udah paling hit soalnya.
4: Iya. Saya pada teman-teman pendengar RRI, follow IG saya.
1: Ya boleh. Yuk ramai-ramai kita follow akun
3: Senada Nasir.
0: Erwin Senada. Ya.
1: Ada Teddy Senada. Semuanya akhirannya Senada.
0: Senada ya. Siap kalau begitu. Mas Erwin, Kang Teddy,
1: terima kasih banyak.
0: Sebuah kehormatan bisa ngobrol.
1: Bisa ngobrol ya, jumpa udara.
0: Pas Idul Adha lagi.
1: Pas momen yang sangat spesial di Idul Adha.
0: Mudah-mudahan lagu religi memang benar kata Kang Teddy, tidak hanya Ramadan tapi sepanjang 12 masa. Bulan ya, sepanjang 12 terus bulan. Bergema.
1: Ya.
3: Amin.
0: Baik kalau begitu.
1: Enggak berasa. Hampir 2 jam sudah. Kita sudah di penghujung acara Ruang Rindu.
0: Sekali lagi terima kasih, salam buat teman-teman Senada yang lainnya ya.
1: Terima kasih banyak ya. Salam buat teman-teman dan keluarga sebesar
0: Senada. Oke, siap kalau begitu. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Salam dengar, demikian kebersamaan kita di Ruang Rindu untuk hari ini ya. Saya Judy Ismail.
1: Mohon diri ya, kita pamit. Saya Tapurnamasari dan seluruh kru yang bertugas pada malam hari ini.
0: Baik.
1: Serta dari Senada.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ruang Rindu. Kutitip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini Ruang Rindu. Esok kita kan bertemu.
6: Oke, pendengar Persatu RRI Tambua di mana saja Anda berada, kita baru saja ikuti Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Nasional yang dibawakan oleh Kang Yudi Ismail dan Ita Purnamasari di Pro 1 Jakarta. Berakhir sudah dan kita akan ikut lagi di program berikutnya pendengar Persatu RRI Tambua di Jazz Musik hingga pukul 24 nanti.

Oke, pendengar Pusat Wira Datambua, selamat menikmati lagu-lagunya yang sudah disiapkan di Jazz Musik dari pukul 23 hingga 24 nanti.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini hadir setiap hari dari pukul 8 hingga 12 malam hanya di Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Dikisahkan dari seorang anak bernama Azahra. Sejak masih di bangku SD, dia telah mengenal konsep menabung pangkal kaya. Dari situlah ia mulai termotivasi untuk menabung. Di setiap harinya, ia selalu menyisihkan uang jajannya untuk ditabung. Di suatu ketika, keluarganya menghadapi kesulitan karena sakit, dan ia pun terpaksa membuka tabungannya. Azahra pun merasa kesal ketika itu, karena uang yang telah disisihkan untuk ditabung harus digunakan. Dari situ, ia pun mulai lebih semangat lagi untuk lebih rajin menabung, dengan menyediakan dua celengan, satunya untuk dirinya dan satunya lagi untuk keluarga. Akhirnya, dalam perjalanan waktu, ia bisa membeli sesuatu yang ia impikan. Hingga kini, Azahra tetap percaya pada prinsip menabung pangkal kaya, dan telah berhasil membantu keluarganya dalam situasi sulit.

Restoran makanan cepat saji seperti KFC tidak akan muncul jika saja Kolonel Sanders menyerah dalam hidupnya. Ya, Kolonel Sanders adalah orang yang menemukan resep renyah ayam goreng milik KFC yang sampai saat ini bisa dinikmati dengan mudah. Ada sekitar 1.009 restoran yang menolak resep ayam goreng milik Kolonel Sanders. Banyak pemilik restoran memberikan komentar pedas terhadapnya terkait dengan resep yang dimilikinya. Meski mendapatkan penolakan, namun tak membuat Kolonel Sanders menyerah begitu saja hingga ada satu restoran memberikan kesempatan. Mulai saat itulah, ayam goreng miliknya ini lebih dikenal luas bahkan hingga saat ini. Semangat kegigihan Kolonel Sanders pun patut diacungi jempol. Meskipun tidak terlahir dari keluarga pembisnis atau memiliki keahlian bisnis, dengan semangat dan strategi yang tepat, maka KFC bisa besar.

0: Aduh, banjir lagi.
1: Salah satu penyebab banjir adalah membuang sampah tidak pada tempatnya. Untuk itu, cegah banjir dengan membuang sampah pada tempatnya.

Kalau tubuhmu gendut, orang akan bilang kamu kebanyakan makan. Kalau kamu kurus, orang akan bilang kamu sakit. Kalau pakai barang branded itu flexing, tanpa barang branded kamu miskin. Kalau kamu serius, kamu membosankan. Kalau kamu lucu, dianggap belum dewasa. Kalau bicara sembarangan, kamu gak sopan. Kalau kamu single, orang akan bilang kesepian. Kalau sukses, kamu sombong. Kalau kamu kesulitan, kamu dibilang malas. Saat kamu jujur, orang bilang kamu naif. Kalau kamu berbohong, kamu bukan orang yang bisa dipercaya. Apapun yang kamu lakukan, orang akan selalu mengkritikmu habis-habisan. Jadilah dirimu sendiri apa adanya. Gak usah capek untuk nyandingin orang lain.

Pendengar, sadar atau tidak, di dunia ini tidak ada yang ingin diperlakukan buruk oleh siapapun dan dimanapun, termasuk diabaikan di depan umum dengan alasan apapun. Setiap orang mungkin pernah memiliki pengalaman tidak menyenangkan diremehkan, disepelekan, dan diabaikan oleh seseorang. Yakinlah jika terjadi, hal itu sangat menyakiti hati. Tapi bukan berarti Anda dapat membalas dengan keburukan untuk menunjukkan bahwa perilaku mereka tak pantas. Ada banyak cara elegan dan tangguh yang dapat Anda terapkan jika dalam kondisi terabaikan agar tidak terpengaruh dengan sikap buruk orang lain. Pertama, tetap santai hadapi situasi. Tingkatkan rasa percaya diri, hargailah diri Anda, dan jangan terpengaruh dengan sikap mengejek siapapun. Karena Anda lebih tahu nilai diri Anda lebih dari siapapun. Kedua, jika dalam perjalanan hidup Anda diabaikan, jangan buang energi untuk marah, apalagi mengemis validasi atau pengakuan. Sebab bisa jadi mereka tidak punya andil sama sekali dalam hidupmu. Jadi mengapa sikapnya harus dipedulikan? Ketiga, mungkin Anda penasaran apa alasan diabaikan. Tapi, jika Anda tak menemukan alasan apapun untuk membenarkan sikap abai dari mereka, maka tak perlu lagi mencoba memahami sikap mereka. Apalagi, menyesuaikan sikap agar bisa diterima oleh mereka. Tak perlu merendahkan harga diri hanya untuk menyenangkan orang lain. Keempat, saat terabaikan, Anda tak perlu meluangkan waktu dan tenaga untuk memperdulikan orang yang mengabaikanmu. Anggap mereka tak ada dan hidupmu akan baik-baik saja. Jangan mengkhawatirkan hal-hal yang tidak perlu. Kelima, Anda hanya perlu fokus pada kepentinganmu dan dirimu sendiri. Selesaikan apa yang perlu Anda selesaikan dan kerjakan apa yang menjadi tanggung jawabmu. Tak perlu dimasukkan ke hati karena Anda punya hal-hal lebih penting untuk dilakukan dan dipedulikan. Keenam, jika terlanjur sakit hati karena sikap buruk orang lain yang mengabaikan dan menyepelekanmu, maka cari cara positif untuk menyenangkan dan mengabaikannya dan membahagiakan. Jangan sampai sikap orang lain merusak suasana hatimu yang tenang dan nyaman. Karena tidak semua sikap orang lain perlu diingat dan dihiraukan. Ketujuh, hal ampuh merubah sikap disepelekan dengan menunjukkan pencapaian yang mengagumkan. Hal ini justru merubah bersikap abai menjadi ramah dan baik padamu. Saat itu terjadi, jangan menjadi sombong sebab akan mengurangi nilai elegansi diri Anda. Jadi, jika diabaikan seseorang, tetap dengan ketenangan dan sikapmu yang tangguh dan penuh pendirian. Jika aspek kehidupan Anda tidak saling berdampak dengan mengabaikan Anda, maka kehadiran mereka tak berdampak apapun ke dalam hidupmu. Sekian hal elegan yang dapat Anda lakukan agar hidup Anda tetap tangguh, tak terpengaruh dengan sikap buruk dan abai orang lain.

0: Hi, mengapa pantai ini sutar bayi begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau sing jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang toh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong punya anak cucu nanti?
1: Sudah, itu bukan ketompu urusan. Lagi pula itu bukan ketompu pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketompu pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lai, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lai. Jadi ingat bye-bye, mulai sekarang stop ambil-ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.

0: pertama. Yang mana kegiatan pertama itu fisioterapi.
1: Itu bagi lansia.
0: Ya, untuk lansia. Dan untuk kegiatan kemarin berjalan baik dan kita hanya diberi kuota 10 orang saja.
1: Padahal lansia kita banyak ya.
0: Manfaat. Sedangkan kita lansia membutuhkan fisioterapi sangat banyak karena rata-rata pernah mengalami stroke. Nah, bahkan kita sampai dengan saat ini masih banyak yang mau mendaftar untuk kegiatan ini. Ya, terpaksa dengan terpaksa kita tolak.
1: Dan
0: karena memang kita dikasih kuota hanya 10.
1: Oke, 10 orang. Berarti 10 harus benar-benar memilih ya.
0: Ya, 10 orang pun tetap melihat desil.
1: Ya. Desilnya seperti apa?
0: Desil 1 sampai 4 saja yang dilayani. Untuk melihat pendapatan terendah desil.
2: Tapi sampai hari ini masih ada orang TBC di dunia. Apalagi kita di Indonesia saat

hari, sekelompok orang mengunjungi seorang bijak dan mengeluhkan masalah yang sama berulang kali. Orang bijak itu menghibur mereka dengan menceritakan lelucon, membuat mereka tertawa dengan gembira. Setelah beberapa saat, orang bijak menceritakan lelucon yang sama lagi. Tetapi kali ini hanya sedikit yang tersenyum, dan beberapa bahkan terlihat murung. Orang bijak mencoba menceritakan lelucon yang sama sekali lagi untuk ketiga kalinya. Tetapi tidak ada lagi yang merespons dengan tawa ataupun senyuman. Akhirnya, orang bijak tersenyum kepada mereka dan berkata bahwa, jika kalian tidak bisa tertawa dengan lelucon yang sama berulang kali, mengapa kalian selalu mengeluhkan masalah yang sama? Memang sulit untuk merasakan kegembiraan terhadap hal yang sama berulang kali. Oleh karena itu, tidak ada gunanya mengeluh tentang masalah yang sama berulang kali, karena itu hanya akan membuat hidup menjadi lebih sulit. Berhenti menghabiskan waktu dengan mengeluh, karena itu tidak berguna.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

bisa membuat orang bahagia, tentunya Adolf Merkel, orang terkaya dari Jerman, tidak akan menabrakkan badannya ke kereta api. Jika ketenaran bisa membuat orang bahagia, tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hargis, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Perancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, atau sesukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

pendengar, dengan terengahnya irama lagu ini, maka usailah sudah seluruh rangkaian acara siang kami hari ini, Rabu 27 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jeffrey Amfutis mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar program Mata dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Atambua, radio publik milik bangsa. Dipancarluaskan melalui 91,5 MHz, kembali mengudara pada pagi hingga malam nanti di edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Dari Jalan Altari, saya Arda Faik dan kerabat kerja tim Atambua pagi ini yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Buah pagi ini. Dengarkan Atam Buah pagi ini. Diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi ter-up-to-date, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah pagi ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Selamat pagi, semangat pagi pendengar Pro 1 RRI Tambo di mana saja Anda berada. Pagi-pagi di hari baru ini Kamis 28 Mei 2026. Tema Tambo pagi ini ada saya Erda Fai kembali menyapa Anda dengan semangat yang baru di hari yang baru. Mendengar tentu sebuah harapan baru terbit dengan terbitnya hari baru dan mentari pagi ya. Tentunya setiap orang menaruh harapan kepada Tuhan ya. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah mengecewakan kita ya, karena Tuhan adalah terang dan keselamatan bagi kita. Maka itu ketika bangun pagi, apapun yang menjadi pergumulan di dalam hati Anda, pikiran Anda, berdoalah kepada Tuhan, memohon tuntunannya, memohon perlindungannya, memohon untuk memberikan kemudahan atau jalan keluar bagi setiap pergumulan yang Anda hadapi. Dan ketika bangun pagi, selalu awali dengan mengucap syukur dan juga berdoa kepada Tuhan agar kita memperoleh berkat di pagi hari ini, agar langkah kita untuk memulai hari terasa lebih ringan dan terasa lebih damai ya. Dan juga jangan lupa tersenyum ketika pagi datang Anda bertemu dengan siapapun, termasuk anggota keluarga dalam rumah ya. Ketika bangun pagi, tersenyum dan menyapalah mereka dan tanyakan apakah mereka hari ini, mudah-mudahan mereka sehat. Yang pastinya dalam keluarga semuanya sehat pasti akan membawa kebahagiaan untuk diri Anda. Percaya tidak? Pasti ya. Kalau ada keluarga yang tidak sehat, pasti bangun tidak ada keceriaan, tidak ada rasa senyum ya. Yang ada sedih ya. Bagaimana ya caranya untuk bisa melewati persoalan atau masalah ini? Tapi percayalah, Tuhan pasti akan memberi jalan asal kita mau berusaha. Oke? Yang sudah bangun pagi, semangat-semangat. Yang belum bangun pagi, jangan tiru terus ya. Karena itu tidak akan baik bagi kita memulai hari ini.

Jangan hanya mengucap syukur ketika merasa berbahagia, seolah kebahagiaan itu adalah hadiah dari surga. Karena bahagia itu merupakan sikap hati yang akan tercipta manakala kita memilih untuk selalu bersyukur dan bersukacita.

0: Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.
1: Oke, pendengar Radio Tambua, sudah ada yang bangun atau belum? Atau masih tidur-tidur lelap ya, walaupun masih libur hari ini ya, karena cuti bersama, tetap ya harus produktif sehingga nanti kembali melakukan aktivitas Anda tidak kelabakan ya. Oke, pendengar, pagi ini nanti akan hadir renungan Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan ya. Dan pendengar, kita juga berharap Anda selalu sehat, ya selalu sehat dengan segala rutinitas, segala kesibukan. Karena ada yakin ya di antara kita ini, ya yang lagi mendengarkan siaran tetap bekerja di akhir pekan atau di libur panjang ini. Tidak apa-apa, kita sama. Kita saling menyemangati diri ya, biar aktivitas kita jalan dan lancar. Oke, kita masih berikan pujian untuk Anda semuanya. Nanti setelah itu kita akan dengarkan Mutiara Pagi Agama Kristen Protestan dengan judul Ceritakan Kebaikan Tuhan.

0: Hello, Miss.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.
3: Siaran langsung pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 antara Indonesia menghadapi Tiongkok. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Anda sedang mendengarkan Mutiara Pagi.

Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Skolastika Peong, penyuluh agama Kristen pada kantor Kementerian Agama Kabupaten Belu. Senang sekali hari ini boleh kembali menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian, pendengar setia radio RRI Tambo yang dikasihi Tuhan. Apa kabar untuk kita semua? Semoga kita dalam keadaan baik, sehat ya, dan tentunya kita semua dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur atas kasih setia Tuhan, anugerah Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Hari lepas hari, bahkan sampai pada saat ini kami masih ada sebagaimana kami ada. Kami kuat, kami sehat itu karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Bapa yang baik, di hari ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menolong setiap kami, agar kami semua boleh mengerti firman kebenaran-Mu. Dan lebih daripada itu ya Bapa, kami dimampukan untuk melakukan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Sekali lagi, shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini saya ambil dalam Mazmur pasal 96 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Mazmur 96 ayat pertama sampai dengan ayat yang keempat, yang saya berikan tema ceritakan kebaikan Tuhan. Sekali lagi, tema renungan kita pada hari ini ceritakan kebaikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, Allah Tuhan Hakim seluruh dunia. Ayat pertama, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, Ia lebih dahsyat daripada segala Allah. Wow, firman Tuhan hari ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya percaya bahwa kita semua adalah orang-orang yang sampai saat ini ada dan masih melakukan segala sesuatu itu karena Tuhan. Kita sampai saat ini masih ada bukti bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan mengasihi kita. Tuhanlah yang pegang kendali atas seluruh kehidupan kita. Sudah sepatutnya kita bersyukur di hadapan Tuhan karena penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini sungguh dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan tema yang tadi saya sudah sampaikan, ceritakan kebaikan Tuhan. Mengapa kita harus menceritakan kebaikan Tuhan? Karena kita ini adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, yang sudah merasakan pertolongan Tuhan, yang merasakan bagaimana Tuhan pelihara kehidupan kita, yang merasakan bagaimana Tuhan sertai kehidupan kita. Ya, kalau kita orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka ada perintah Tuhan hari ini yang harus kita dengarkan. Apa perintah Tuhan? Ceritakan kebaikannya. Sama seperti di ayat 3 dikatakan, ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang ajaib.

kita memuji dia, memuji-muji perbuatannya, ya bukan hanya satu dua hari, tapi Alkitab berkata dari hari ke sehari, artinya sepanjang hidupmu, setiap hari engkau harus bercerita tentang kemuliaannya, tentang perbuatan-perbuatannya yang ajaib, tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Ini adalah satu perintah bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka yang harus kita lakukan adalah ceritakan apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Ya, kalau ada orang melakukan hal yang baik, sangat mudah untuk kita bercerita bahwa oh, orang itu sangat baik bagi kita. Dia pernah tolong saya, dia pernah bantu saya. Lalu Tuhan yang memberikan kamu nafas kehidupan, Tuhan yang memberikan kepada kita keselamatan, Tuhan yang memberikan kepada kita kekuatan, mengapa kita malu untuk bercerita tentang kebaikannya? Siapapun yang kita temui hari-hari ini, ya, kita wajib untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Bukan berarti kita bercerita lalu kita mengajak dia untuk mengikuti kepercayaan kita, mengikuti agama kita, tidak. Tetapi kita bercerita bagaimana Tuhan itu baik dan mengasihi kita. Kalau kita adalah orang-orang yang merasakan kebaikan Tuhan, maka kita bercerita kepada orang lain tujuannya apa? Tujuannya supaya mereka juga boleh mengalami kebaikan Tuhan. Tujuannya supaya mereka juga boleh merasakan kasih Tuhan. Tujuannya supaya mereka juga boleh menerima anugerah daripada Tuhan. Anugerah apa? Anugerah keselamatan. Ya. Kalau ada orang yang sampai saat ini dia belum bercerita tentang kemurahan Tuhan, dia malu, dia sungkan, dia merasa tidak enak, dia merasa kurang pantas untuk menceritakan kebaikan Tuhan, berarti ada yang salah dengannya. Ya. Sebab hal yang paling benar adalah ketika mulut kita ini kita pakai untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kalau bergosip orang, ceritakan keburukan orang, saya rasa ada orang-orang yang suka dengan hal itu. Tapi untuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan, hal yang kita sukai adalah bercerita, menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Ceritakan kemuliaannya di antara bangsa-bangsa, perbuatan-perbuatannya yang ajaib untuk seluruh bangsa. Ya, yang perlu kita ceritakanlah adalah perbuatan-perbuatannya yang gagah perkasa, perbuatan yang ajaib. Alkitab berkata, ceritakanlah keagungannya kepada bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan yang perkasa kepada umat manusia. Ya. Perbuatan-perbuatan yang perkasa kepada siapa? Bukan hanya kepada orang percaya, bukan hanya kepada orang Kristen, bukan hanya untuk orang agama-agama tertentu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetapi Alkitab berkata, perbuatan-perbuatan yang perkasa kepada umat manusia. Artinya tanpa kita sadari, orang-orang di luar sana, mereka pun merasakan kebaikan Tuhan. Dan mereka pun harus menyadari ketika kita bercerita, kita sedang menyadarkan mereka kalau mereka pun bisa merasakan kebaikan Tuhan. Kalau mereka pun ada itu karena Tuhan, itu karena pertolongan Tuhan, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka. Ya, itu bukan karena kekuatan kehebatan mereka. Nah, kehadiran kita sebagai orang-orang percaya, ya, harus menjadi dampak, harus menjadi berkat, harus menyadarkan orang tentang perbuatan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dalam terjemahan versi Alkitab yang hidup dikatakan, nyanyikanlah puji-pujian baginya, pujilah namanya. Ya, jadi bernyanyi itu tidak salah. Justru kita harus bernyanyi bagi Tuhan. Kita memuji namanya. Selanjutnya dikatakan, setiap hari beritakanlah bahwa ia menyelamatkan. Amin. Setiap hari. Setiap hari beritakan bahwa Tuhan menyelamatkan kita. Setiap hari ceritakan bahwa Tuhanlah yang menjadi keselamatan kita. Tuhanlah yang menjadi tempat pertolongan kita. Masyurkanlah perbuatan-perbuatannya yang mulia ke seluruh bumi. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian.

semua orang harus tahu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan. Semua orang harus tahu tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang menakjubkan. Di ayat yang ketiga dikatakan dalam versi Alkitab yang hidup, ceritakan kepada semua orang tentang perbuatan-perbuatan menakjubkan yang dilakukannya. Perbuatan-perbuatan yang heran, yang besar, yang ajaib, yang dilakukan oleh Tuhan. Kita beritakan kepada semua orang, karena kebesaran Tuhan tiada taranya. Ya, kebesaran Tuhan tidak ada tandingannya. Tidak ada orang yang bisa menandingi kebesaran Tuhan. Sebab itu Tuhan patut menerima puji-pujian yang terbaik. Tuhan layak menerima pujian yang terbaik. Tuhan itu patut untuk dipuji dan disembah oleh semua umat manusia. Ya, karena Dia yang pegang kendali seluruh kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun kondisi yang kita alami, dengan siapa kita berjumpa hari ini, pertanyaannya, sudahkah kita bercerita tentang kebaikan Tuhan? Ataukah kita hanya diam-diam saja? Siapapun hari ini yang kita temui, berusahalah untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Mana tahu ketika kita bercerita tentang kebaikan Tuhan, hatinya penuh dengan damai sejahtera, hatinya dipenuhi dengan sukacita, hatinya dipenuhi dengan kasih yang daripada Kristus. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari-hari ini banyak orang kehilangan yang namanya kasih. Sehingga Bapak Ibu, kita bisa mendengar berita-berita di mana banyak kasus bunuh diri. Ya, itu kenapa? Karena tidak ada kasih yang ada dalam hati mereka. Ya. Mereka tidak mengenal kasih Kristus, sehingga dengan mudahnya mereka mengakhiri kehidupan mereka. Ketika kita berkata kepada seseorang, Tuhan Yesus memberkati kamu, ya, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan adalah kekuatan bagi kita, Tuhan adalah keselamatan bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya percaya perkataan-perkataan yang kita sampaikan itu akan memberkati orang lain. Dan perkataan itu akan membuat orang berubah. Kalau kita berkata kepada seseorang, Tuhan mengasihi kamu ya, Tuhan sumber kekuatan kamu, kamu harus percaya Tuhan menyelamatkan kamu. Tidak mungkin orang itu akan menolak perkataan itu. Bahkan apa yang akan dia balas, dia akan berkata, amin, terima kasih. Kenapa? Karena itu adalah perkataan yang penuh dengan kuasa. Itu adalah perkataan yang memberkati mereka. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan canggung-canggung untuk ya berkata kepada seorang akan yang lain tentang perbuatan Tuhan. Ya, jangan malu-malu. Ya, Alkitab berkata bahwa siapa yang malu mengakui nama Tuhan, Tuhan juga tidak mau mengakui namanya. Ya, jangan malu-malu untuk bercerita tentang kebaikan Tuhan. Sebab kita ini adalah orang-orang yang menikmati anugerah Tuhan sampai sekarang. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini sungguh memberkati kita semua. Biarlah kita menjadi orang-orang Kristen yang selalu bercerita tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang yang sudah menikmati anugerah itu. Maka ceritakan kepada semua orang tentang apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita, supaya mereka juga boleh mengalami kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Terus ceritakan kebaikan Tuhan. Di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita temui, mari ceritakan tentang perbuatan Tuhan yang besar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan hari ini kami boleh mendengarkan firman kebenaran yang tentunya memberkati setiap kami, mengubahkan setiap kami. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan ya Bapa.
Ajar kami untuk melakukan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Tuhan, menyadarkan kami melalui firman Tuhan hari ini yang sudah kami dengarkan, bahwa kami harus menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang gagah perkasa kepada semua umat manusia. Sebab itu Tuhan, tolong pakai kami, bibir mulut kami, berikan roh keberanian kepada kami. Taruh pada bibir mulut kami perkataan-perkataan firman-Mu yang menyelamatkan setiap kami, ya Bapa. Berkati setiap kami yang hari ini sudah menerangkan siaran mimbar agama pada Radio Ereria Tambua. Biarlah Tuhan terus memberkati, menyertai, dan menolong kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, hamba beruntuk mereka yang sakit saat ini, Tuhan menyembuhkan. Mereka yang lemah, Tuhan kuatkan. Mereka yang mengalami berbagai macam pergumulan, Tuhan menolong dan memberikan jalan keluar kepada mereka. Kami mengucap syukur ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Terima kasih, baru saja Anda dengarkan Mutiara Pagi. Dengarkan terus siraman rohani setiap hari jam 5 hingga 6 pagi. Hanya di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mutiara.

0: kita renungkan. Sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang...
1: Kami mengucapkan selamat hari raya Idul Adha, hari raya kurban, kepada saudara-saudara semua, kaum muslimin, muslimah yang merayakan pada tahun 2026 ini.
2: Warta Berita Kamis 28 Mei 2026 selengkapnya bersama saya, Ardia Fahik. Kami mulai dengan berita yang pertama. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Atambua, Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim.
3: Ribuan umat muslim di Atambua, Kabupaten Belu mengikuti pelaksanaan sholat Idul Adha dengan khusyuk di pelataran Plaza Perizinan Atambua Rabu pagi. Sejak pagi hari, ribuan umat telah memadati pelataran Plaza Perizinan Atambua untuk menunaikan ibadah Hari Raya Kurban tersebut. Pelaksanaan sholat Idul Adha berlangsung tertib, aman, dan penuh hikmat. Umat memenuhi areal pelataran Plaza sambil mengumandangkan takbir, tahmid, dan tahlil yang bergema sebelum pelaksanaan sholat dimulai. Pada pelaksanaan sholat Idul Adha bertindak sebagai imam Ustadz Rizalul Gima, Khotib Idul Adha Ustadz Adam Hairul, serta Bilal Ustadz Ahmad Mukorim. Dalam khotbahnya, Ustadz Adam Hairul mengajak seluruh umat muslim untuk kembali merefleksikan makna Idul Adha sebagai momentum pengorbanan, keikhlasan, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia menegaskan Idul Adha bukan sekedar perayaan tahun, tetapi menjadi pengingat atas keteladanan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah tanpa keraguan. Ustadz Adam Hairul juga menyampaikan umat muslim saat ini menghadapi berbagai persoalan dan tantangan kehidupan. Karenanya momentum Idul Adha diharapkan dapat memperkuat keimanan dan ketakwaan umat agar tetap istiqomah menjalankan ajaran agama di tengah berbagai perubahan zaman.
0: Marilah kita renungkan. Sudahkah kita mampu berkorban demi Allah? Sudahkah kita mendahulukan perintahnya di atas kepentingan pribadi atau hawa nafsu? Apakah harta yang kita miliki, waktu yang kita punya, atau posisi yang kita genggam, siap kita korbankan di jalannya? Sesungguhnya kehidupan ini adalah ladang ujian. Setiap episode hidup ini adalah kesempatan untuk berkorban, untuk membuktikan cinta dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk hamba-hambanya yang senantiasa mengorbankan yang terbaik dari kita demi meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
3: Menurut Ustadz Adam Hairul, umat muslim harus tetap meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan pertolongan dan keberkahan bagi hamba-hambanya yang taat dan berserah diri. Ia mengajak umat untuk menjadikan semangat pengorbanan sebagai dasar dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis, saling peduli, dan penuh persaudaraan. Ustadz Adam Hairul juga mengajak seluruh jamaah untuk bersama-sama mendoakan umat muslim yang saat ini sedang menunaikan ibadah haji.
0: Kita doakan kaum muslimin dan muslimah yang saat ini beribadah haji menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Kita doakan mereka yang belum beribadah haji karena belum mampu dalam hal biaya, tetapi mempunyai niat kuat diberi rezeki yang cukup sehingga dapat mewujudkan niatnya itu. Kita doakan pula mereka yang telah mempunyai harta melimpah tetapi belum tergugah, diberi hidayah sehingga termotivasi untuk segera beribadah haji. Kita juga doakan yang tahun ini belum diberi kesempatan untuk kurban, semoga pada tahun depan bisa melaksanakan kurban.
3: Pelaksanaan sholat Idul Adha selain berlangsung di pelataran Mall Perizinan Atambua, juga berlangsung di Masjid Al-Huda Atapupu dan Masjid Al-Ikhlas Halilulik. Seluruh rangkaian perayaan sholat berlangsung penuh hikmat. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Rayakan Idul Adha, Ketua MUI Kabupaten Belu tekankan tiga makna penting.
4: Ribuan umat muslim di wilayah Kabupaten Belu mengikuti sholat id Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah 2026 di depan pelataran Mal Pelayanan Publik Attambua yang berlangsung penuh khidmat dan makna. Momentum tahunan umat Islam tidak hanya dimaknai sebagai perayaan keagamaan semata, tetapi juga sebagai sarana refleksi diri dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Belu Abdullah Balaja menyampaikan bahwa Idul Adha mengandung nilai-nilai spiritual yang mendalam, yang mengajak seluruh umat muslim tidak hanya menjalankan ibadah kurban, tetapi juga memahami esensi yang terkandung di dalamnya. Menurutnya terdapat tiga hal penting yang harus dimaknai dalam perayaan Idul Adha. Pertama adalah ketakwaan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna kedua yang ditekankan adalah memahami perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala secara mendalam, yang mencontohkan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan yang luar biasa terhadap perintah Allah. Sementara perintah tersebut sangat berat untuk dilaksanakan. Dan makna ketiga adalah restu atau keikhlasan, di mana keikhlasan menjadi kunci utama dalam setiap amal ibadah. Menurutnya, tanpa keikhlasan ibadah dilakukan akan kehilangan makna dan nilai spiritualnya.
5: Nai, anaknya beliau, Nabi Ismail alaihissalam, dalam mengikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan ikhlas. Yang ketiga adalah sebagai seorang ibu, yaitu memberi restu kepada suami dan anaknya untuk selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan kehidupan dalam bingkai atau kerangka agama itu sendiri.
4: Ia juga menambahkan bahwa keikhlasan dalam berkurban dapat diwujudkan melalui niat yang tulus, tanpa mengharapkan pujian atau pengakuan dari manusia. Dengan keikhlasan, ibadah kurban akan menjadi lebih bermakna dan membawa keberkahan. Di kesempatan ini juga ia mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Belu untuk menjadikan Idul Adha sebagai momentum mempererat tali silaturahmi dan meningkatkan kepedulian syiar terhadap sesama, terutama bagi yang membutuhkan. Ia juga menekankan pentingnya menegakkan toleransi di wilayah perbatasan, karena Belu dikenal sebagai salah satu wilayah tolok ukur toleransi yang indah di wilayah Indonesia.
5: Selalu kita gaungkan, kita bicarakan, dan kita agendakan di forum komunikasi umat beragama atau di wilayah Kabupaten Belu, bahwa dalam perayaan kali ini tetap kami mengutamakan toleransi, yang mana di daerah perbatasan kami upayakan menjadi tolak ukur, menjadi energi, bahkan mewartakan kepada kabupaten-kabupaten yang lain bahwa toleransi di Kabupaten Belu dari dulu sampai saat ini kita jaga, dan kita akan memberikan kehidupan yang bermakna bagi sesama umat beragama di Kabupaten Belu. Dan dalam hal ini kami menyampaikan juga kepada umat muslim seluruh panitia yang ada, bahwa umat non-muslim di sekitar masjid musola adalah bagian dari masjid dan musola itu. Oleh karena itu jangan lupa hari ini seluruh yang bagian dari sekitar masjid bisa menyalakan api untuk menikmati daging kurban yang kita bagikan, tanpa melihat muslim ataupun non-muslim yang berada di sekitar masjid atau musola adalah bagian dari masjid dan musola itu sendiri.
4: Ia menambahkan perayaan Idul Adha tidak hanya menjadi seremonial tahunan, tetapi juga menjadi pengingat bagi umat muslim untuk terus meningkatkan kualitas iman, ketakwaan, dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, nilai-nilai luhur dari Idul Adha dapat terus terjaga dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat. RRI Attambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor. Kupang diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 53 hingga 88%. Kabupaten Timur Tengah Selatan diperkirakan cuaca hari ini cerah berawan, suhu berkisar antara 18 hingga 28 derajat Celcius, kelembapan dari 56 hingga 93%. Kabupaten Timur Tengah Utara diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 56 hingga 94%. Kabupaten Belu diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 55 hingga 89%. Kabupaten Alor diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan dari 58 hingga 90%. Kabupaten Malaka diperkirakan cuaca hari ini cerah, suhu berkisar antara 21 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan dari 58 hingga 92%. Kota Kupang diperkirakan cuaca cerah, suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan dari 44 hingga 77%. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah NTT bagian timur dan juga alor kami kutip dari situs bmkg.go.id untuk hari ini. Berita selanjutnya. Perayaan Hari Raya Idul Adha di Polres Alor berlangsung hikmat dengan penyembelian 6 ekor sapi kurban untuk masyarakat. Laporan Stefani Libo.
6: Kegiatan Hari Raya Idul Adha di lingkungan Kepolisian Resor Alor berlangsung aman dan lancar. Penyembelian hewan kurban dipimpin langsung Kapolres Alor AKBP Nur Azari bersama Ketua Bayangkari Polres Alor. Seluruh rangkaian kegiatan diikuti jajaran personel dan anggota Bayangkari. Ketua Panitia Idul Adha Polres Alor Ibtu Muhammad Aris mengatakan, tahun ini panitia menyembelih 6 ekor sapi kurban yang akan didistribusikan kepada sekitar 700 jiwa di wilayah Kabupaten Alor. Ia menambahkan teknik distribusi dilakukan oleh masing-masing personel yang merekap nama penerima daging kurban. Cara tersebut dilakukan untuk menghindari penumpukan warga di lokasi kegiatan. Selain itu, pola distribusi langsung dinilai lebih efektif dalam menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Menurutnya, Hari Raya Idul Adha menjadi momentum memperkuat nilai pengorbanan, keikhlasan, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas kepolisian.
7: Untuk Polres Alor, pada kesempatan ini kami melaksanakan kurban sebanyak 6 ekor sapi. Insya Allah akan didistribusikan kepada 700 jiwa. Teknis pendistribusiannya dari tiap personil merekap nama-nama yang telah mereka pegang, nanti langsung didistribusi oleh personil yang merekap nama-nama tersebut. Tentunya makna dari berkurban adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hari raya kurban, kiranya kita dapat memupuk rasa pengorbanan dan tanggung jawab kita untuk dinas ke depan lagi.
6: Ia berharap kebersamaan dalam kegiatan kurban terus terjaga setiap tahunnya, dan semangat Idul Adha dapat memperkuat nilai pengorbanan dan keikhlasan seluruh personel Polres Alor. RRI SP Alor, Stefani Libo melaporkan.
2: Bupati dan Wakil Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo Kamilus Elu menyerahkan sapi kurban dari Presiden Prabowo Subianto kepada panitia kurban di Masjid Agung Nurul Falah Kefa Menano.
8: Dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Presiden Prabowo Subianto menyumbang satu ekor sapi kurban jenis Brahman dengan berat mencapai 805 kg ke umat muslim di Kabupaten Timur Tengah Utara. Sapi kurban tersebut diserahkan oleh Bupati TTU Yosef Valentinus de la Saleh Kebo dan Wakil Bupati Kamilus Elu di Masjid Agung Nurul Falah Kefa Menano. Pada kesempatan itu, Bupati Valen menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah peduli terhadap umat muslim di TTU sehingga menyumbang satu ekor sapi dengan berat mencapai 805 kg. Atas nama pemerintah dan seluruh masyarakat TTU, ia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Presiden Prabowo Subianto. Bantuan ini bukan hanya soal daging kurban, tetapi bukti perhatian negara kepada masyarakat di wilayah perbatasan.
9: Bantuan Presiden, sehingga pagi ini kami menyerahkan, saya bersama Pak Wakil, dampingi, untuk menyerahkan satu ekor sapi bantuan Presiden dengan berat 805 kilo yang kita serahkan kepada Masjid Agung Nurul Falah. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha, Hari Raya Kurban kepada saudara-saudara semua kaum muslimin muslimah yang merayakan pada tahun 2026 ini. Kami pemerintah daerah terus akan bersinergi, berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara. Khususnya hari ini kita ikut berbahagia, semoga hewan kurban yang diberikan ini bisa membawa keberkahan bagi seluruh masyarakat, terutama saudara-saudara kita kaum muslimin yang ada di Kabupaten Timur Tengah Utara.
8: Sementara Ketua Panitia Hewan Kurban Masjid Agung Nurul Falah Kefnanu, Nurdiansa Haji Rusman, menyampaikan bahwa penyembelian hewan kurban berupa sapi sebanyak 28 ekor dan kambing sebanyak 50 ekor. Hewan kurban tersebut disumbangkan oleh Jemaah Masjid Agung Nurul Falah dan sumbangan Presiden Prabowo sebanyak 1 ekor sapi, Pemda TTU 1 ekor sapi dan 7 ekor sapi lainnya disumbangkan oleh jemaah dari salah satu masjid di Jakarta. Pada momentum tersebut, Panitia Masjid Agung Nurul Falah Kefnanu menargetkan akan membagi daging kurban sebanyak 3.000 kantong. Daging kurban tersebut akan dibagi kepada kaum muslimin yang berhak menerima. Selain itu, tetangga Masjid Agung Nurul Falah yang non-muslim juga akan diberi daging kurban tersebut sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Ruas Jalan Belu Melaka di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu memprihatinkan dan menghambat akses transportasi masyarakat. Egi Arojo melaporkan.
10: Ruas jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Belu dan Kabupaten Melaka, tepatnya di Desa Teun, Kecamatan Raimanu, Kabupaten Belu, mengalami kerusakan berat akibat longsor di musim penghujan. Pantauan RRI, sejumlah kendaraan baik roda 2, roda 4, dan roda 6 yang akan menuju ke Kabupaten Melaka maupun sebaliknya dari Melaka ke Kabupaten Belu harus berhati-hati atau mengurangi kecepatan kendaraan ketika melewati ruas jalan tersebut karena kondisi ruas jalan dimaksud dalam keadaan rusak berat. Chris, salah satu pengguna jalan, ketika ditemui RRI menyampaikan bahwa kondisi ruas jalan rusak tersebut sangat menghambat masyarakat yang melintas ke Kabupaten Belu dan sebaliknya.
11: Kalau untuk kami pengendara saat ini mungkin sangat kesulitan kata, karena akses ini kan akses untuk antar kabupaten. Setidaknya dari pemerintah juga ada perhatian khusus karena ini juga salah satu urat nadi juga tuh untuk jalur Atambua Melaka.
12: Nah, jadi harapannya
11: mungkin harus ada perhatian khusus dari pemerintah, entah pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, agar jalan ini segera diperbaiki biar transportasi antara Kabupaten Melaka dan Kabupaten Belu juga Kabupaten TTU bisa terhubung dengan baik.
10: Chris di akhir penyampaian menyampaikan harapan agar kerusakan ruas jalan tersebut bisa mendapat respon baik dari pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur sebab ruas jalan dimaksud merupakan urat nadi masyarakat dua kabupaten.
2: Polres TTU berupaya menyelamatkan tiga orang korban penganiayaan brutal di Insana Favinesu ke RSUD Kefamenanu supaya dilakukan penanganan medis secara intensif.
8: Polres Timur Tengah Utara berupaya mencegah situasi meluas sekaligus menyelamatkan tiga orang korban dugaan penganiayaan brutal di Desa Favinesu B, Kecamatan Insana Favinesu, Kabupaten Timur Tengah Utara. Ketiga korban masing-masing berinisial PS, RT, dan AT berhasil dievakuasi personel Polres TTU bersama Polsek Insana Utara menuju RSUD Kefamenanu untuk mendapatkan penanganan medis setelah mengalami luka serius pada bagian wajah dan kepala. Hal ini disampaikan oleh Wakapolres TTU Kompol Sudirman melalui Kasih Humas Ibtu Anselmus Pera. Menurut Ibtu Anselmus Pera, kepolisian resor TTU langsung bergerak setelah menerima laporan adanya keributan warga di Insana Favinesu yang berujung pada tindakan penganiayaan terhadap tiga orang laki-laki. Prioritas Polres TTU adalah menyelamatkan korban dan mengendalikan situasi sehingga memastikan keamanan masyarakat di Insana Favinesu tetap terjaga.
13: Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat bahwa di wilayah Favinesu itu sering terjadi pencurian, terutama pembongkaran rumah adat. Jadi barang-barang adat di dalam rumah adat itu banyak yang hilang. Akhirnya perintah, mungkin karena perintah kepala desa, setiap malam ada masyarakat yang ronda jaga situasi keamanan di dalam kampung. Jadi kebetulan pas malam itu ketiga orang ini lewat menggunakan dua sepeda motor yang tujuan mereka untuk mengambil madu potong lebah ini. Karena berdasarkan informasi dari ketiga orang ini bahwa mereka sudah dapat izin dari salah satu warga masyarakat desa Fatine Suce Loel. Tetapi setelah warga itu dihubungi oleh warga masyarakat Fatine Suce bahwa dia tidak memberikan izin kepada ketiga orang ini untuk mengambil lebah yang ada di wilayah Fatine Suce, itu yang membuat masyarakat yang saat itu sementara ronda emosi dan mengambil tindakan babi buta terhadap tiga orang.
8: Sementara Kapolres TTU AKBP Eliana Papote mengimbau masyarakat Jinsana Fafinisu agar tetap tenang dan tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Ia menegaskan bahwa Polres TTU saat ini sedang menangani seluruh rangkaian peristiwa secara profesional dan transparan. Dari TTU, Steve Kosat melaporkan.
2: Beralih ke berita luar negeri. Muzdalifah menjadi salah satu kawasan suci penting dalam rangkaian ibadah haji yang setiap tahunnya dipenuhi jutaan jemaah dari seluruh dunia. Kawasan yang terletak di antara Arafah dan Mina itu menjadi tempat bermalam setelah wakaf di Arafah malam 10 Zulhijjah. Di Muzdalifah, para jemaah melaksanakan sholat maghrib dan isya secara jemaah dan asar dalam suasana penuh kekhusyukan. Tradisi tersebut mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang juga bermalam di kawasan tersebut sebelum melanjutkan rangkaian ibadah haji ke Mina. Nama Muzdalifah diyakini berasal dari kata Isdalaf yang berarti mendekat, merujuk posisinya yang semakin dekat dengan Masjidil Haram. Selain itu ada pula pendapat yang menyebut nama tersebut berkaitan dengan waktu kedatangan jemaah pada awal malam. Muzdalifah memiliki luas lebih dari 11,68 juta meter persegi dan mampu menampung lebih dari 2 juta jemaah. Berbeda dengan kawasan lain, Muzdalifah merupakan area terbuka tanpa bangunan permanen, sehingga tetap mempertahankan karakter religiusnya. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id.

Demikian seluruh rangkaian warta berita pagi ini. Sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Pelaksanaan sholat Idul Adha di Atambua Kabupaten Belu berlangsung khusyuk diikuti ribuan umat muslim. Perayaan Hari Raya Idul Adha di Polres Alor berlangsung hikmat dengan penyembelian hewan 6 ekor sapi kurban untuk masyarakat. Saya Arda Faik mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.co.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saya MP Rambing Sarjana Teknik SMK Negeri 2 Belu SMK Perbatasan RI RDTL. Pesta dunia sepak bola hampir tiba. Ikuti keseruan Piala Dunia 2026 pada bulan Juni hingga Juli 2026 mendatang. Siaran langsungnya dapat Anda tonton melalui Televisi Republik Indonesia dan didengarkan juga di Radio Republik Indonesia. SMK Bisa, SMK Hebat, vokasi kuat menguatkan Indonesia.

adalah kekuatan bangsa Indonesia. Dengan saling menghormati, menjaga toleransi, dan mengedepankan persatuan, kita wujudkan Indonesia yang damai, kuat, dan bermartabat. Generasi bangsa yang cerdas, bersatu untuk Indonesia. Cerdas yuk!

0: Buah Pagi Ini. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atam Buah Pagi Ini. Atam Buah Pagi Ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten, dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atam Buah Pagi Ini setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dengar, pada Selasa 27 Mei 2026 kemarin, Fakultas Vokasi Logistik Militer Unhan RI Belu menggelar Salat Idul Adha 1447 Hijriah berjemaah di lingkungan kampus. Kegiatan dilanjutkan pemotongan dan pendistribusian hewan kurban kepada masyarakat sekitar. Rangkaian kegiatan diawali sambutan Dekan Fakultas Vokasi Logistik Militer yang diwakili Wakil Dekan 2. Sambutan tersebut disampaikan Brigjen TNI Yuda Adila SIPMM di hadapan Civitas Akademika dan masyarakat. Panitia menyiapkan 4 ekor sapi dan 21 ekor kambing untuk disembelih bersama. Daging kurban nantinya dibagikan kepada masyarakat dan pihak yang membutuhkan di wilayah Belu. Dalam sambutannya, Brigjen TNI Yuda Adila menekankan pentingnya nilai pengorbanan dan keikhlasan. Nilai tersebut dinilai relevan bagi Civitas Akademika dan calon pemimpin pertahanan negara. Ia juga mengajak seluruh peserta memperkuat kepedulian sosial dan ukhuwah di lingkungan kampus. Menurutnya, kampus tidak hanya membentuk kemampuan logistik militer dan manajemen pertahanan semata. Mahasiswa juga ditempa memiliki disiplin, tanggung jawab, dan semangat pengabdian kepada bangsa. Demikian informasi ini, pendengar, selengkapnya Anda bisa akses di situs rri.go.id.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

tuberkulosis atau yang disingkat TBC bukan sekedar batuk biasa, melainkan tantangan kesehatan serius yang dapat disembuhkan secara total dengan kedisiplinan tinggi. Kunci utamanya terletak pada deteksi dini dan kepatuhan dalam menjalani pengobatan yang biasanya memakan waktu minimal 6 bulan. Dengan mengenali gejala sejak awal dan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan, kita tidak hanya menyelamatkan diri sendiri, tetapi juga memutus rantai penularan di lingkungan keluarga dan masyarakat. Disiplin mengkonsumsi obat tanpa terputus adalah fondasi kesembuhan yang mutlak. Menghentikan pengobatan secara mandiri sebelum waktunya sangat berbahaya, karena dapat menyebabkan bakteri menjadi kebal terhadap obat TBC resisten obat yang jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Oleh karena itu, dukungan moral dari keluarga serta peran pengawas penelan obat PMO sangat krusial untuk memastikan pasien tetap konsisten hingga dosis terakhir. Mari hapus stigma negatif dan beri dukungan penuh bagi mereka yang sedang berjuang demi Indonesia yang bebas TBC. Jangan beri celah bagi TBC untuk kembali. Mari tuntaskan pengobatan, jaga kesehatan lingkungan, dan saling menguatkan. Karena kesembuhanmu adalah perlindungan bagi kita semua. TBC bisa sembuh. Indonesia sehat.

0: Pak Andi, saya perhatikan sudah 2 hari ini Bapak tidak datang ke puskesmas untuk ambil obat TBC-nya. Ada kendala?
1: Bu Siti, saya merasa badan saya sudah segar dan batuknya sudah hilang total. Apa tidak boleh berhenti saja? Bosan juga tiap hari harus minum obat.
0: Waduh, justru itu yang bahaya, Pak. Meskipun gejala hilang, kuman TBC di dalam tubuh Bapak sebenarnya hanya sedang pingsan, belum mati sepenuhnya. Kalau berhenti sekarang, kumannya bisa bangun lagi dan jadi lebih kuat atau kebal obat.
1: Oh, begitu ya? Saya tidak mau pengobatan saya jadi sia-sia. Baiklah, Bu. Saya akan lanjut minum obatnya sampai dokter menyatakan benar-benar tuntas dan sembuh.
0: TBC bisa sembuh asalkan tuntas. Jangan berhenti minum obat sebelum waktunya agar bakteri tidak kembali lebih kuat. Mari saling jaga, tuntaskan pengobatan untuk Indonesia bebas TBC.

euforia Piala Dunia 2026 akan segera kita alami. Ada kisah Peri Kroasia, perjalanan luar biasa Luka Modric dan kawan-kawan, hingga ke final membuktikan bahwa determinasi mampu meruntuhkan dominasi negara besar. Ada juga dominasi Les Bleus, yakni Prancis, mengukuhkan diri sebagai kekuatan global dengan kemenangan 4-2 di final, yang juga menjadi panggung bagi Kylian Mbappe sebagai pemain muda terbaik dunia. Piala Dunia Rusia akan selalu diingat sebagai keajaiban kolektif dan lahirnya dinasti baru dalam dunia sepak bola. Apakah tahun 2026 akan mencetak sejarah baru? Tonton live-nya di TVRI dan dengarkan siarannya di RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

pagi ini. Dengarkan Atambua pagi ini diawali acara Mutiara Pagi yang menghadirkan lagu rohani dan religi serta khutbah keagamaan. Atambua pagi ini. Atambua pagi ini juga menghadirkan lagu-lagu semangat, informasi terupdate, berita terkini, dialog interaktif bersama narasumber berkompeten dan program Halo RRI. Tidak lupa, di setiap Sabtu akan hadir program Astacita dan siaran ibadah dari Gereja Katedral dan Polikarpus di setiap hari Minggunya. Dengarkan Atambua pagi ini, setiap hari pukul 5 hingga 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.

Rosa itu RRI Tombol Kanal Informasi dan Inspirasi Pendengar RRI. Saatnya kita akan update informasi untuk Anda di Atambua pagi ini. Di mana pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor mengingatkan jemaah haji menjaga nama baik daerah serta memperkuat nilai persaudaraan selama berada di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Alor, Muhammad Jeremy Puresos, kepada rri.co.id mengatakan ibadah haji menjadi momen spiritual penting untuk meningkatkan keimanan, mempererat persaudaraan, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia menegaskan jemaah haji tidak hanya membawa identitas pribadi dan keluarga tetapi juga mencerminkan karakter masyarakat Kabupaten Alor serta bangsa Indonesia di mata dunia. Dan juga ia menyampaikan pentingnya menjaga sopan santun, kebersamaan dan disiplin agar seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan tertib serta memberikan kesan positif selama berada di Tanah Suci. Selain itu, jemaah juga dihimbau menjaga komunikasi baik antar rombongan dan saling membantu ketika menghadapi kendala selama proses pelaksanaan ibadah haji. Ia juga mengingatkan jemaah untuk menjaga kondisi fisik dengan mengatur pola istirahat, konsumsi makanan bergizi serta mematuhi arahan petugas pendamping selama pelaksanaan ibadah haji, karena persiapan fisik dan mental sangat penting agar seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik. Ya, jadi pendengar, makna ibadah haji untuk mempererat persaudaraan muslim Alor. Demikian informasi ini kami sampaikan, dikutip dari situs rri.co.id.

0: Gizi dari program Makan Bergizi Gratis? Ini jawaban Dr. Insinyur Dadan Hindayana, Kepala Badan Gizi Nasional yang kami lansir dari channel podcast resmi BGN.
1: Jadi gini, di setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi ini kita menempatkan pegawai pusat BGN. Kenapa di setiap satuan pelayanan itu harus ada ahli gizi? Karena BGN tidak menetapkan standar menu nasional, tetapi menetapkan standar komposisi gizi. Nah, kemudian isi dari komposisi gizi itu diramu oleh ahli gizi di SPPG masing-masing agar sesuai dengan potensi sumber daya lokal dari daerah masing-masing dan juga sesuai dengan kesukaan masyarakat lokal sehingga khas gitu. Dan dengan demikian keragaman konsumsi juga tercipta ya. Dan kemudian ada 4 syarat SPPG berdiri. Yang pertama tentu saja mereka harus memahami minimal kandungan kalori untuk setiap tahapan pertumbuhan harus dipenuhi. Karena anak SD sampai kelas 3 kan berbeda kebutuhan kalorinya dengan 4 sampai 6. Kemudian beda juga dengan anak SMP, anak SMA. Kemudian dia juga harus memenuhi komposisi gizinya. Nah, kemudian yang ketiga, aspek higienisnya harus terpenuhi. Dan yang keempat, keamanan pangan juga harus terpenuhi. Jadi 4 syarat itu menjadi syarat utama sebuah SPPG berdiri. Dan patokan itu serempak satu di seluruh Indonesia, meskipun isinya bisa sangat berbeda dari satu tempat ke tempat lain, sangat tergantung dari potensi sumber daya lokal dan kesukaan masyarakat.

0: Gak ada alasan lagi ya takut berobat, nanggung. Jangan takut berobat, karena dengan deteksi dini, hidup lebih pasti. Apalagi sekarang pemerintah kasih program cek kesehatan gratis atau CKG. Jadi, gak ada alasan lagi ya takut berobat karena mahal dan fasilitas terbatas. Program CKG menanggung biaya check-up kesehatan per orang sebesar 1,6 hingga 2 juta rupiah. Pelaksanaan program CKG melibatkan lebih dari 10 ribu puskesmas di 38 provinsi. CKG telah menjangkau 100 juta penduduk Indonesia dengan lebih dari 70 juta peserta sepanjang 2025 dan lebih dari 30 juta jiwa tambahan hingga awal Mei 2026. Untuk 2026, pemerintah menargetkan cakupan naik menjadi 136 juta peserta. Hampir dua kali lipat dari capaian 2025. Di sisi survei publik, CKG menempati posisi teratas sebagai program quick win pemerintah yang paling memuaskan pada kuartal 1 2026 dengan tingkat kepuasan 57%. Dari sisi temuan kesehatan, sebanyak 4,8 juta siswa di 48 ribu sekolah telah menjalani pemeriksaan sejak Januari hingga 3 Mei 2026 dengan 663 ribu anak atau sekitar 22,1% terdeteksi memiliki peningkatan tekanan darah. Bukan cuma itu, Presiden Prabowo juga meresmikan Rumah Sakit Kardiologi Emirates Indonesia bersama Uni Emirat Arab sebagai pusat pelayanan jantung berteknologi tinggi berstandar internasional. Selain itu, pemerintah juga menargetkan peningkatan kualitas 66 RSUD menjadi tipe C dengan 21 rumah sakit sudah selesai dan siap diresmikan. Karena negara yang kuat bukan cuma soal ekonomi, tapi juga soal bagaimana rakyatnya bisa hidup sehat dan mendapat pelayanan yang layak. Ayo, buruan cek kesehatan gratis.
1: Beberapa hari ini sebatuk-batuk terus .
2: Kenapa baru kasih tahu sekarang, Bapak? Baru mulai rasa batuk tuh kasih tahu memang. Jangan diam-diam, sah. Mari sudah, kita periksa di puskesmas.
1: Aduh, Mamai. Mama ada uang ketidak. Diperiksa kan butuh biaya. Jadi Mama harus siap uang dulu .
2: Bapak nih, sekarang periksa di puskesmas tuh tidak bayar.
1: Mama nih sembarang, sah. Siapa yang bilang begitu?
2: Bapak, dengar baik-baik . Sekarang nih ada pemeriksaan kesehatan gratis dari pemerintah. Jadi, diperiksa di puskesmas tuh tidak perlu bawa uang lagi.
1: Nah, terus? Kita bawa apa sama Mama?
2: Mau diperiksa kesehatan di puskesmas tuh cukup bawa kartu keluarga, sah Bapak. Sudah dapat layanan dari petugas kesehatan di puskesmas.
1: Awi, jadi begitu kok. Baik, susah. Jadi tahu saya pun kondisi kesehatan kalau begitu.
2: Iya toh. Jadi Bapak jangan khawatir lagi, sayang. Mulai dari cek tekanan darah, gula darah, hingga konsultasi kesehatan, semua gratis di puskesmas.
1: Najan tunggu lama lah. Mari kita periksa di puskesmas. Sudah, saya tahu gratis begini. Saya sudah kemarin-kemarin periksa .
2: Betul toh. Karena lebih baik tuh mencegah, Bapak, daripada ketok mengobati.
3: Ya, jangan tunggu sakit untuk peduli kesehatan. Datang dan manfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis di fasilitas kesehatan terdekat. Mulai sekarang, sehat itu mudah. Periksa gratis, hidup lebih sehat.

www.rri.co.id. Kunjungi portal www.rri.go.id, web terpercaya, no hoax dan informasinya valid banget. Mau berita daerah, nasional, mancanegara dan olahraga, semua pasti lengkap. Semua pasti ada. Bukan cuma itu, rri.co.id juga menghadirkan berita video, berita gambar, artikel, dan masih banyak lagi. Mau dengar siaran RRI di seluruh Indonesia melalui rri.co.id? Juga pasti ada. Jangan mau konsumsi berita dari portal abal-abal ya. Kunjungi RRI.

0: Anda sedang mengikuti program Atambua Menyapa di Atambua pagi ini.
1: Diskon transportasi dan juga diskon untuk angkutan udara selama liburan sekolah nanti. Dan juga untuk Nataru, nah itu disiapkan langsung di mana untuk liburan sekolah disiapkan anggaran sebesar 190 miliar, penerima manfaatnya sebesar 3.074.889 orang. Sedangkan ini nanti disiapkan juga untuk Nataru, kita sudah persiapkan anggarannya 161,4 miliar dan penerima manfaatnya 2,874.381.000. Kemudian untuk transportasi udara seperti biasa diberikan diskon 30% dan PPN ditanggung pemerintah dalam momen lebaran ini, khusus untuk kelas ekonomi itu disiapkan anggaran sebesar 472,7 miliar, targetnya 2,3 juta penumpang. Kemudian PPN DTP pada saat Nataru itu disiapkan 722 miliar dengan target 3,7 juta penumpang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Atang Bua menyapa di Atang Bua pagi ini.
1: Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah.

Pendengar Pro 1, Radio Tembo, kita akan jelang penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami di Atambua pagi ini.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu sapi itu cuma 2 kilo sekali makan, itu cuma malam. Kalau pagi siang makannya pokok itu semburan.
2: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Danko Deral 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminum.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang digantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Cuma malam. Kalau